0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Satria Erlangga termasuk dalam. Ali Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya.
7: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
12: Kita berusaha dengan barisan, setelah struktur itu, kita nyentuh lagi, Tidak cuma dilantik sekali,
11: diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
13: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
14: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan. pembiayaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
14: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
15: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
14: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
8: Laporan Khusus.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
9: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
8: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
9: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
17: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
18: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah.

0: buka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Pro 1.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin pagi hari ini ya. Gimana kabarnya? Semangat ya, masih bersama Mada juga di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita sudah di program Opini Publik ya. Bagi Anda yang mau gabung nanti silahkan. Untuk hari ini opini publiknya kita akan mengangkat tema Hari Koperasi ya, yang mana dijatuh kemarin tanggal 12 Juli 2026 ya. Dan tentu saja pendengar, kita ajak Anda semua untuk bagaimana menanggapi atau juga punya pandangan, opini terkait dengan koperasi yang saat ini juga lagi marak ya, diprioritaskan oleh Presiden kita, koperasi Desa Merah Putih. Itu juga boleh untuk memberikan saran atau juga masukan tanggapannya untuk di Banua kita sendiri. Silakan di 0511 3251562 dan juga 0811 5111410, nomor WhatsApp Prosatu, atau juga di hotline Halo RRI boleh 0811 40.976. Dan melihat ya dari berita RRI.id, pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini juga menegaskan ya, pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini bertujuan membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Dan menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Dan persoalan tersebut ini telah lama jadi perhatian pemerintah, dan karenanya koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan di 562 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali ya, terputus. Baik, boleh dicoba lagi pendengar ya di 0511 3251562. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Belum terhubung nampaknya ya, terputus ya. Boleh dicoba lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Abang Herman, apa kabar? Suaranya kok kecil banget, lagi jauh-jauhan sama handphonenya ya?
1: Dekat aja sama radio.
0: Nah, ini dia. Jangan deketin radio, deketin handphonenya aja Bang Herman, nanti menggema. Iya, bagaimana Bang Herman menurut tanggapan Bang Herman di Hari Koperasi kita ya, Hari Koperasi Nasional 2026, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
1: Bagus saja madetan.
0: Heeh, tanggapannya positif saja begitu ya.
1: Iya. Kami dukung aja kan dengan untuk kebaikannya loh.
0: Tapi harapannya apa mungkin dari Bang Herman sendiri adanya koperasi ini? Kan tentu setiap orang punya harapan berbeda-beda gitu ya. Kalau Presiden mengharapkannya tadi supaya salah satunya gitu ya, ada akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat. Kalau dari Bang Herman?
1: Harapannya kak, mudahannya itu apa, tambah sejahtera ya loh.
0: Amin.
1: Dan masih berlanjutan mungkin ya loh.
0: Oke, masih berlanjut terus gitu ya. Jangan sampai ya, sekali dibikin nanti langsung bubar lagi kapan-kapan, enggak tahu kapan gitu ya. Oke.
1: Sangat memerlukannya.
0: Iya, oke, kalau gitu ya.
1: Jalannya kan yang apa, orang apa namanya tuh? Enggak ribet noh ya loh.
0: Betul.
1: Itu sangat setuju aja,
0: sangat setuju aja ya. Tapi di sekitaran Pian sudah ada yang jalan belum nih koperasi Merah Putihnya atau Kopdes?
1: Ada, ada sebagian sih ada.
0: Di mana? Di apa? Kelurahan apa di mana tuh?
1: Di kelurahan Madaya yang baru nih kan.
0: Apa yang sudah dijalankan? Ada. Mungkin sudah ada yang membuka koperasinya kah, atau ada pembiayaan yang sudah ini, atau sudah anggotanya gimana juga gitu?
1: Sebenarnya sudah anggotanya ada sudah Madaya.
0: Bang Herman ikut?
1: Alhamdulillah belum.
0: Oh, belum ikut ya. Oke.
1: Kalau kawan-kawan sudah akan punya
0: sebagian. Iya, oke deh kalau gitu ya. Siap, ditampung dulu nih. Terima kasih banyak opininya dan tanggapannya Bang Herman. Nggih. Salam sehat ya buat kita semua, nanti ditunggu lagi.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung ke WhatsApp ada Bunda Rosita. Selamat pagi. Assalamualaikum Bunda.
2: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, cantik.
0: Sehat, cantik kita ya, sehat selalu, amin. Gimana Bunda tanggapannya?
2: Kalau aku melihat inilah, koperasi Merah Putih ini mudahan berlanjut. Istilahnya kada orang Banjar tuh hanya kada panas saya ya. Gitu
0: lah. Iya, oke.
2: Dan jangan orang tua aja, misalnya anak muda juga di ya Pak, dibawa kayak itulah. Jadi kan anak muda kan cepat tahu kan bisa berusaha. Kayak di halaman RRI kan anak muda UKM kan
0: jalan aja gitu ya.
2: jalan aja mudah-mudahan belajar. Jadi pertama jangan dipersulit, lawan juga jangan terlalu apa istilahnya tuh bayarannya tuh jangan terlalu larang lah. Kan ini menghindari anu kalau kayak apa rentenir kalau jadi
0: presiden
2: kalau adanya koperasi ini lah. Nah, mudah-mudahan kayak itu. Jadi dengan ada koperasi kan di dulu kan di sekolah-sekolah tuh guru-guru kan punya koperasi. Jadi kita mempermudah. Jadi kalau keperluan mendadak tuh nyaman gitu nah lah.
0: Iya,
2: berupa duit dulu kan nyaman masa sekolah dulu kan.
0: Karena dulu koperasi ini juga ya nyaman ya Bunda ya untuk masalah pembiayaan ya.
2: Iya dulu kan di jadi kan di sekolah tuh di apa di kantor kan sekolah tuh kalau misalnya anak-anak sekolah apa kan masuk sekolah apa jadi lewat koperasi pinjam kena yang lalu tiap tahun tuh koperasi itu nanti dibagi keuntungannya lagi.
0: Iya.
2: Jadi itu dulu waktu zaman ano waktu zaman dulu. Kayak itu di setiap sekolah. Ya, jadi dulu kayak itu koperasi guru-guru itu kan dia ada koperasi. Jadi kalau ada keperluan mendadak apa kan apalagi masuk sekolah dulu kan
0: gak nyaman
2: ada,
0: gitu
2: dulu
0: ya.
2: Dulu kan ada istilah karena istilah gaji 13 kan dulu.
0: Iya.
2: Jadi dulu ya. Itu, jadi harapan itu mudah-mudahan berlanjut dan juga istilahnya yang pinjam juga perhatian. Ya kalau jangan mantang-mantang itu punya pemerintah sekandak bayar.
0: Betul ya.
2: Nah, itu.
0: Tapi kan, di daerah Bunda jadi, sudah ada yang jalan belum nih kooperasinya?
2: Belum ada, saya tahu aku ketahuan pula aku ketahu lah, ketahu apa ada, ketahu panglam, belum tahu pang lagi ada kadadanya lah, koperasi ini lah. Cuma itu harapan tadi, harapan masyarakat, harapan semua masyarakat, pertama itu mudah-mudahan berlanjut dengan kebaikannya, dengan masyarakat yang pinjam juga, jangan mantang-mantang itu punya pemerintah semaunya bayar, jangan, juga jangan terlalu, istilahnya itu jangan terlalu mahal, larang lah bayarnya itu sesuai gitu dengan penghasilan, UKM ya, kalau kan yang pertama UKM ini kan anak muda, siapa anak-anak muda yang tamat SMA mungkin belum bisa kuliah, bisa kan berusaha macam-macam, jangan usaha sekarang online apa ya kalau.
0: Iya, betul.
2: Itu aja.
0: Siap. Terima kasih banyak Bunda Rosita tanggapannya.
2: Sama-sama ya, mudah-mudahan anak kangenku, nah kangen Bunda lawan anakku yang cantik.
0: Ih, kapan-kapan kita ketemu lagi di sini dong.
2: Iya.
0: Terima kasih Bunda, assalamualaikum.
2: Terima kasih Madela, atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, di belakang Bunda Rosita di 562. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pagi. Opini publik ada Bang Ozan di Martapura. Apa kabar Bang Ozan?
3: Ya Bu.
0: Apa kabar?
3: Baik Bu Ustazah.
0: Baik Bu Ustazah ya. Ini bukan lagi tausiah Mama Dedeh ini ya. Bang Ozan, cuaca Martapura hari ini panas juga nampaknya ya.
3: Iya.
0: Gimana koperasi aman di sana? Sudah jalan atau belum nih untuk koperasi Merah Putih?
3: Gak tahu, adalah mungkin.
0: Mungkin ada tapi belum ini ya. Gimana tapi tanggapannya terkait hari koperasi ini untuk Banua ekonomi juga nih berkaitan ya?
3: Iyalah, bagus saja Madai.
0: Siap.
3: Bagus saja, semuanya bagus saja. Asal orang-orang yang di dalamnya nih nah. Yang menjalankan ya Madai.
0: Betul. Karena semua kebijakan itu sebenarnya sangat bagus ya Bang Ozan ya. Ini tinggal lihat lagi yang di dalamnya gitu.
3: Kan kebanyakan ini juga anak mudanya ini jam duit itu dipinjol kelas.
0: Iya, kebanyakannya anak gampang. Tinggal KTP jajar lah tapi membelikakan ngali. Setengah
3: tahun aku.
0: Iya, betul.
3: Nah, itu, Bang. Bagus aja Boris tadi bagus, semua bagus.
0: Betul. Karena tentunya ini juga mendukung juga ya dari sektor produktif, koperasi petani, ya nelayan, peternak hingga UMKM juga Bang Ozan ya.
3: Atau anu apa? DRRI buka kooperasinya pula.
0: Kooperasi kantor memang sudah ada Bang.
3: Nah makanya
0: ini kan kooperasi ini ya Merah Putih ya.
3: Iya.
0: Betul. Oke deh kalau gitu ya. Ini harapannya terkait kebaikan semua nih.
3: Dan mau bagus aja berat anak.
0: Siap, terima kasih banyak
3: yang meminjam ya Allah.
0: Betul.
3: Tupang sudah.
0: Amin. Terima kasih Bang Ozan ya.
3: Ya.
0: Nanti
3: ada
0: kita
3: Boris kita lah.
0: Nggih, Bunda Rosita ada.
3: Makin bunga saja suara si dendam.
0: Nah, amin. Seberataan lah bunga-bunga suara kita. Siap, nggih. Amin, terima kasih siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ozan di Martapura ya. Dan tentunya pendengar di kita tahu sendiri bahwa tantangan koperasi itu juga pasti ada di hari ini ya. Tidak lagi sama seperti puluhan tahun lalu, tapi persaingan usaha juga semakin terbuka. Transaksi juga semakin digital, bahkan konsumen juga semakin menuntut pelayanan yang cepat serta tetap profesional. Nah, koperasi yang hanya bertahan sebagai lembaga administrasi ini tanpa efektivitas usaha yang nyata, perlahan ya akan kehilangan relevansinya tentunya ya. Tapi adanya penguatan koperasi di Kalimantan Selatan ini harus diarahkan pada transformasi kelembagaan, tata kelola yang sehat ya. Tentu di dalamnya juga ada laporan keuangan yang transparan, pemanfaatan teknologi digital, dan juga pengelolaan usaha yang profesional. Tentu jadi syarat mutlak ya, supaya koperasi hingga hari ini mampu bersaing ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan koperasi Merah Putih hari ini, ataupun juga punya saran masukan, silakan untuk bergabung bersama Mada di Opini Publik Banjarmasin pagi ini. Tetap bersama kami, setelah ini kita akan kembali membersama Anda tentunya di FM 97.6 MHz, Pro 1 Banjarmasin.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

Masih bersama di Opini Publik RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar ya yang masih mau gabung lagi, tadi ada Abah Ica kayaknya mau gabung sama Mada ya untuk mengomentari terkait Hari Koperasi yang ini jadi momentum juga pendengar yang kita manfaatkan untuk memperkuat banyak sektor ya, termasuk tadi ada koperasi petani, nelayan ya, peternak, ada juga hingga UMKM yang tentunya ini adalah rantai pasok yang lebih besar. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Ada Bang Pahlevi sudah terhubung sama kita. Assalamualaikum Bang Pahlevi. Waduh, nampaknya terputus ya. Belum sempat pada pencet. Boleh silahkan di telepon ulang. Ada Bang Pahlevi ataupun juga Abah Ica di WhatsApp nih tadi ya. Ini keberhasilan koperasi pendengar pada akhirnya juga tetap bergantung pada kualitas pengurus dan partisipasi aktif anggotanya ya. Karena koperasi yang tidak berkembang itu biasanya hanya mengandalkan bantuan ya. Tapi kalau yang berkembang itu akan tumbuh ketika dikelola secara disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Dan Hari Koperasi Nasional tahun ini pendengar juga jadi pengingat bahwa semangat gotong royong tetap relevan di tengah perubahan zaman, dan ketika koperasi mampu menjadi rumah bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh bersama, maka ekonomi daerah juga insya Allah gitu ya akan semakin kokoh lagi. Silakan pendengar, bagaimana tanggapan Anda? Boleh diketikkan di WhatsApp kami ataupun juga di telepon ya.

Ini tambahan lagi informasi dari RRI.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa koperasi ini instrumen untuk mengembalikan kekayaan Indonesia kepada rakyat, ujar beliau ya. Presiden mengatakan sistem koperasi dibangun agar hasil pembangunan terus kekayaan nasional ini bisa dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Dan Presiden mengatakan bahwa koperasi lahir dari semangat gotong royong dan kebersamaan, karenanya koperasi dinilai menjadi sarana yang tepat untuk memastikan rakyat kecil memperoleh akses terhadap pembiayaan yang adil. Dan selama ini pendengar, kekuatan ekonomi seringkali terkonsentrasi pada kelompok tertentu ya. Padahal Presiden menjelaskan tujuan pembangunan ini menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya, ini bukan berarti juga melemahkan sektor ekonomi lainnya, tapi pemerintah ini hadir justru ingin memperkuat seluruh elemen perekonomian nasional agar tumbuh bersama dan juga saling mendukung. Mungkin demikian dulu ya untuk opini publik hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kami. Nantikan setelah ini ada Banjar Realita pendengar dengan topik di hari ini untuk hari Senin 13 Juli 2026 adalah ekonomi koperasi berdaya, ekonomi Banua berjaya bersama dengan Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami pendengar, sampai jumpa lagi di Opini Publik besok hari jam 8:30 hingga di jam 9 pagi.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, menolak kerancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan Undang-Undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan faktanya pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI, Martin Manurung menegaskan, narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Dengan demikian, informasi DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset adalah informasi yang hoax, dan informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410.

0: produk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin untuk berharap bahwa kami sendiri
5: STKB singkatan apa nih? Sudah Duha, kada beranai, sudah
6: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro1.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Penjara Realita di edisi Senin 13 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan Koperasi Berdaya Ekonomi Banua Berjaya, di mana ini merupakan salah satu tema yang akan kita berbincangkan dalam Penjara Realita di pagi hari ini, dan di mana Hari Koperasi ini diperingati pada 12 Juli 2026 yang jatuh pada kemarin di hari Minggu. Dan tentunya kita sudah sambungkan dengan Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Bapak Bambang Dedi Mulyadi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Pagi Mbak. Siap. Alhamdulillah sehat kok.
0: Alhamdulillah Pak Bambang sehat ya. Kali ini ya. Lagi di luar kota ya Pak ya katanya ya Pak ya.
1: Iya, kemarin menghadiri bersama Pak Presiden menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-79 Mbak, tahun 2026.
0: Oke, luar biasa sekali. Baik Pak Bambang, dan semoga kegiatannya di sana Pak Bambang dilancarkan. Dan tentunya kita juga akan mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami nanti di sesi berikutnya ya, terkait dengan mungkin bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentarnya di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI+1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Pak Bambang, terkait dengan Hari Koperasi yang jatuh pada kemarin ya Pak, 12 Juli 2026 nih Pak, di Hari Koperasi yang ke-79, mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak Bambang kemarin untuk kegiatannya di Jakarta seperti apa Pak?
1: Ya Alhamdulillah untuk peringatan tahun ini, peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 itu dihadiri langsung oleh Bapak Presiden kita Mbak, Bapak Haji Prabowo Subianto. Banyak sekali pesan-pesan inspiratif beliau yang disampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, termasuk kami insan koperasi, untuk selalu bergotong royong bagaimana membesarkan koperasi. Pertama, Pak Presiden mengingatkan kepada kita bahwa koperasi merupakan suatu guru ekonomi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pak Presiden mengingatkan terus tingkatkan kegotong royongan dan kekeluargaan untuk membangkitkan koperasi, Mbak. Pak Presiden menginginkan juga yang ketiga, pertumbuhan ekonomi secara nasional di Kalimantan Selatan ini salah satu motor penggeraknya juga melalui koperasi, Mbak. Jadi Presiden menginginkan bahwa koperasi harus semakin ditingkatkan. Koperasi di Indonesia harus semakin hidup. Bahkan beliau sangat inspiratif bahwa saya merupakan bagian keluarga koperasi Indonesia, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Ya. Pak Bambang, di tahun ini Pak Bambang, untuk Hari Koperasi Nasional di tahun 2026 ini mengangkat tema apa dan mungkin maknanya seperti apa nih Pak Bambang?
1: Ya, maknanya sangat-sangat filosofis dan sangat-sangat baik Mbak. Yang temanya adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Ini merupakan semangat bagaimana kita memelihara semangat kegotong royongan, kebersamaan untuk membangkitkan pilar-pilar ekonomi, sumber daya yang ada untuk dijadikan sebuah mesin penggerak, terutama dari sisi koperasi Mbak. Jadi dari koperasi ini akan lahir pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional Mbak. Sehingga kalau itu sudah terwujud, maka Indonesia akan makin jaya.
0: Lalu kalau melihat di daerah nih Pak, seperti apa nih kondisi koperasi di Banua sendiri Pak?
1: Alhamdulillah setiap tahun koperasi kita ada peningkatan sekitar 10% Mbak. Artinya kita merupakan koperasi-koperasi kita juga memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian kita di Banua Mbak.
0: Berarti untuk kondisi koperasi di Banua saat ini sudah banyak juga ya Pak ya?
1: Iya betul, banyak sektor-sektor koperasi yang sudah melakukan diversifikasi usaha Mbak. Artinya usaha-usaha yang tadinya hanya simpan pinjam, sekarang dia bergerak kepada sektor-sektor real. Misalnya ada koperasi nelayan, ada koperasi ketenaga kerjaan, juga banyak Mbak. Artinya usaha-usaha mereka ini sangat-sangat berdampak bagi perekonomian di masyarakat, selalu berkembang.
0: Tadi banyak juga ya Pak sektornya, mulai dari koperasi nelayan dan lain sebagainya. Ini sejauh ini seperti apa nih Pak, kalau melihat dari kesejahteraan dari masyarakat di Banua sendiri Pak? Apakah ini memiliki dampak yang cukup besar dan juga positif Pak?
1: Ya, kalau dari sisi data dan angka mungkin itu yang menjadi instansi kompeten mungkin BPS ya Mbak ya. Tapi dari sisi perkooperasian saya melihat pergerakan kooperasi di Kalimantan Selatan cukup menggembirakan Mbak. Artinya banyak kooperasi yang tumbuh dan mendiversifikasi usahanya. Tadinya kooperasi kita hanya mengenal kooperasi simpan pinjam, ternyata produktif seperti di nelayan. Nelayan itu dia ada beli kapal nelayan dengan jasa koperasinya juga Mbak, sehingga dengan kapal nelayan produktivitas penangkapan ikan mereka juga akan lebih maksimal, tetapi melalui koperasi Mbak. Jadi kita sebagai pemerintah daerah itu harus memberikan apa namanya fasilitasi melalui komunikasi-komunikasi dengan instansi-instansi vertikal yang menangani, yang bisa membantu koperasi tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan koordinasi yang lebih baik kepada kabupaten kota. Koordinasinya harus semakin kita tingkatkan Mbak dengan kabupaten kota.
0: Oke, okay, baik. Pak Bambang, kalau melihat dari keinginan juga ya dari Pak Presiden, Pak Bambang juga ada program-program dari Pak Presiden terkait dengan kooperasi merah putih yang di desa-desa di Kalimantan Selatan khususnya. Ini seperti apa nih Pak kondisinya di Kalimantan Selatan?
1: Kalimantan Selatan alhamdulillah kooperasi merah putih juga berkembang Mbak. Jadi kita kooperasi merah putih ini dinamis Mbak, dari sisi regulasi, dari sisi apa namanya ketersediaan sarana dan prasarana juga dinamis. Yang jelas ada perkembangan-perkembangan bagi Kalimantan Selatan, kita tetap melakukan mempedomani kebijakan-kebijakan pusat Mbak. Titiknya adalah di pemerintah kabupaten kota yang melakukan pembinaan-pembinaan dan secara langsung untuk melakukan pergerakan-pergerakannya Mbak.
0: Oke, okay, baik Pak Bang, di era saat ini nih Pak, di era modernisasi dan juga digitalisasi ini, apa tantangan terbesar dari koperasi Pak?
1: Tantangan terbesar dari koperasi ini adalah ya betul masalah digitalisasi, masalah pemasaran, masalah kelembagaannya perlu kita bantu Mbak. Artinya terus SDM-nya juga perlu kita tingkatkan. Alhamdulillah selama pemimpinan Pak Presiden kita Pak Prabowo ini selalu diperhatikan Mbak. Artinya ini saja kan ada saat ini pelatihan manajer-manajer koperasi juga kan, ini salah satu bagaimana nanti membantu koperasi-koperasi susah merah putih lebih cepat lagi dalam hal kemajuan-kemajuan usahanya Mbak.
0: Oke, okay, kalau melihat juga di beberapa koperasi juga saat ini sudah menggunakan ini ya Pak ya, digitalisasi, ada pembayaran digital menggunakan QRIS seperti itu ya Pak ya?
1: Iya, itu harus semakin kita tingkatkan Mbak, karena tidak selalu adaptif mereka sesuai dengan apa namanya kebutuhan saat ini kan, tidak bisa dihindarkan masa IT juga QRIS dan lain-lainnya Mbak.
0: Oke, kalau dari pemasarannya sendiri Pak tadi, untuk pemasaran digital dari koperasi, apakah saat ini sudah ada mungkin kemajuan terkait dengan aplikasi ataupun juga pemasaran secara digital melalui website mungkin Pak?
1: Iya betul, di Kementerian Koperasi sudah menyediakan beberapa aplikasi yang terintegrasi Mbak, seperti SIMKOPDES kan, sistem koperasi desa dan lain sebagainya. Data-data satu data itu semakin dibantapkan oleh Kementerian Koperasi yang disinergikan dengan daerah Mbak. Jadi semua saat ini untuk digitalisasi semakin baik Mbak.

0: namanya lembaga pengelola dana bergulir. Ini sifatnya non perbankan, Mbak. Artinya dari sisi apa, dari sisi keinginan koperasi jika ingin meminjam dana di sana, dari sisi bunganya itu sangat-sangat rendah, Mbak, dibanding dengan perbankan, karena dana sumbernya ada dana APBN. Jadi mereka akan diberikan pinjaman yang se apa yang kom, yang apa istilahnya, yang sangat-sangat membantu meringankan pihak koperasi, Mbak. Makanya hari ini saya akan bertemu dengan beberapa teman-teman di lembaga pengelola dana bergulir untuk memastikan bagaimana usulan-usulan di koperasi Kalimantan Selatan ini untuk bisa lebih diperhatikan, Mbak, sehingga ketika ada koperasi di daerah yang ingin mengajukan bantuan permodalan bisa dibantu, Mbak. Jadi saya akan berusaha, Kamis di hari ini akan ada pertemuan lagi, Mbak, dengan lembaga pengelola dana bergulir, sehingga ketika kita melakukan tugas daerah ini betul-betul maksimal. Itu, Mbak.
1: Oke, nanti usulan-usulan apa saja nih, Pak, yang akan didiskusikan, dikoordinasikan dengan lembaga pengelola dana bergulir, Pak?
0: Pertama, kita ingin menginginkan beberapa sudah koperasi sending data, Mbak. Beberapa sudah koperasi di Kalimantan Selatan yang mengajukan usulan dana permodalan bagi peningkatan usaha perumahan koperasi, dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak lembaga pengelola dana bergulir, berapa jumlah koperasi yang sudah diverifikasi, juga jenis-jenis koperasi yang mengajukan, jenis-jenis usaha koperasi yang mengajukan dana bantuan dana bergulirnya ini, Mbak, lembaga dari pengelola dana bergulir ini. Jadi kita akan sinkron data sehingga kita bisa memetakan, Mbak. Kita akan juga akan berkoordinasi dengan dinas koperasi di kabupaten kota. Jadi kita akan selalu berusaha untuk membantu pemerintah kabupaten kota untuk semacam fasilitasi aja, Mbak, di provinsi.
1: Oke, baik. Berarti memang ada langkah-langkah dan juga upaya dari pemerintah daerah ya, Pak, ya, untuk memastikan kembali bagaimana usulan-usulan dari koperasi, koperasi, Mbak, di daerah ya, Pak,
0: itu.
1: Ya, bersama
0: jangan
1: dengan
0: lembaga pengelola. Jadi jangan sampai mereka ketika sudah mengajukan itu sudah dilakukan tim lembaga pengelola dana bergulir datang ke koperasi mereka. Mereka jangan sampai menunggu, Mbak. Kita yang membantu, kebetulan kita ada di Jakarta, kita akan membantu melakukan komunikasi dan memfasilitasi, Mbak, sehingga dengan hasil komunikasi ini nanti akan kita sampaikan kepada dinas koperasi kabupaten kota bahwa koperasi mereka ada melakukan peminjaman, sehingga tahapan atau syarat yang masih belum dilengkapi ini, ada beberapa syarat atau ini yang akan kita bantu untuk kita lengkapi, sehingga pihak lembaga pengelola dana bergulir itu cepat memberikan atau menyetujui bantuan yang akan diberikan, Mbak, pinjaman yang akan diberikan, ya.
1: Oke, baik, Pak Bambang. Dan di koperasi ini kan memang juga membantu dari segi UMKM ya, Pak, untuk meningkatkan, untuk naik kelas gitu ya, Pak, bisa disebut kayak gitu. Ini bagaimana nih, Pak, apakah ini juga menjadi PR dari koperasi-koperasi di daerah nih, Pak, agar nantinya bisa ikut serta membantu lebih optimal lagi agar UMKM di daerah ini bisa lebih naik kelas ataupun juga lebih sejahtera gitu, Pak?
0: Iya, betul. Koperasi ini kan sebagaimana saya katakan tadi kan jenis-jenis usahanya bukan hanya simpan pinjam, Mbak. Dia merupakan sebagai agen atau distributor atau marketing bagi UKM-UKM yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi bagi UKM yang memiliki atau industri rumah tangga yang memiliki produk itu bisa memasukkan UKM-nya ke koperasi, Mbak, sehingga koperasi yang akan memasarkan, Mbak, terlebih di tingkat desa. Jika ini kata Presiden kemarin itu, jika ini bisa kita wujudkan, maka perekonomian di tingkat desa atau di kelurahan itu semakin lebih baik, Mbak. Jadi di perputaran uang kata Presiden itu kembalinya dari desa untuk desa dan untuk masyarakat, oleh desa untuk dan masyarakat desa itu sendiri, Mbak. Jadi bagus sekali kemarin itu Pak Presiden menyampaikan arahan beliau terkait pentingnya untuk pergerakan dan pertumbuhan koperasi ini, Mbak.
1: Oke, baik, Pak Bambang. Kali ini kita juga akan bacakan ya, Pak Bambang, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini dari Yuli, Pak Bambang, di Banjarmasin. Terkait dengan ajuan simpan pinjam di koperasi, apakah sesulit itu, Pak, untuk mendukung UMKM?
0: Jadi gini, makanya kita selaku pemerintah daerah kita harus aktif, Mbak, menelusuri di mana miss-miss seperti di lembaga permodalan dana bergulir tadi, Mbak. Kita akan melihat di mana syarat-syarat yang saat ini yang masih belum bisa dipenuhi oleh koperasi-koperasi kita, Mbak. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui, memetakan, oh ternyata

0: dari sisi kelembagaannya koperasi itu perlu lebih ditingkatkan lagi. Oh, ternyata koperasi ini belum melaksanakan RAT misalnya. Nah, ini kita akan dorong, Mbak. Kita sebagai lembaga pemerintah ini akan berkoordinasi dengan lembaga kabupaten kotanya, dinas koperasinya, untuk menyampaikan ternyata usulan koperasi kabupaten A misalnya ke lembaga pengelola dana bergulir ini ada syarat-syarat yang belum bisa mereka lengkapi, sehingga kami bisa melakukan koordinasi di sana untuk meretas masalahnya, Mbak. Sehingga ini akan bisa diretas dan akan bisa kita apa namanya kita penuhi. Jadi kita bisa membantu untuk percepatan pinjaman mereka ke lembaga pengelola dana bergulir ini, Mbak. Jadi LPBB ini harus kita sosialisasikan, Mbak, karena satu-satunya lembaga yang menjadi bisa membantu koperasi ini yang mudah dalam artian murah juga dari sisi bunganya, Mbak. Dari sisi pinjamannya juga lumayan besar. Dari 500 juta sampai 250 miliar, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi LPBD siap mengucurkan dana bagi koperasi yang memenuhi syarat untuk yang produktif, itu nilainya luar biasa. Dari 500 miliar, dari 500 juta sampai 250 miliar, Mbak. Ini merupakan angka yang disiapkan oleh APBN untuk mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia, Mbak, termasuk di Kalimantan Selatan. Dan inilah yang kita tangkap, Mbak. Dinas kami, kepala dinas juga mendorong kepada kami untuk membantu mencari-carikan peluang, potensi-potensi untuk menghidupkan pertumbuhan koperasi di Kalimantan Selatan khususnya, Mbak.
1: Oke, berarti ini dana yang cukup fantastis ini sudah dipersiapkan,
0: betul,
1: ya, Pak, ya, untuk mendukung koperasi dan juga UMKM di daerah, ya, Pak, ya. Oke.
0: Iya.
1: Pak, ini juga ada pertanyaan nih, Pak, dari Ana nih, Pak, di Banjarmasin. Di hari koperasi ini apakah ada program, Pak, yang akan dilaksanakan ataupun juga kegiatan dalam memperingati hari koperasi di tahun 2025?
0: Ya,
1: 2026
0: kan langsung ke 2026. Ini kan langsung dikerjakan oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas koperasi masing-masing, Mbak. Nah, okay, tetapi kami di dinas provinsi, khususnya saya selaku kabid kelembagaan itu sebagai wewenang dan tupoksi saya, kita harus memperkuat di sisi kelembagaannya, Mbak, sesuai dengan tupoksi kami. Jadi dari sisi kelembagaan itu adalah membantu dalam hal pengelolaan secara proporsional dari aspek kelembagaan, dari sisi pembinaan kelembagaannya, Mbak. Apakah sudah melaksanakan rapat RAT setiap tahunnya? Apa kendalanya? Nah, ternyata setelah kita petakan itu dari sisi pengembangan usaha, Mbak, mereka kesulitan mengembangkan usaha karena modal. Nah, inilah peran kita. Kita mencarikan peluang untuk mereka bisa menambah diversifikasi usahanya. Nah, inilah kita kuatkan dengan kerjasama dengan lembaga pengelola dana bergulir tadi, Mbak, sehingga akan connect. Nah, keuntungannya kita sudah melakukan komunikasi ini, pihak LPBDB, lembaga pengelola dana bergulir, merasa yakin bahwa ternyata Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan ini ternyata aware bahwa ada gayung bersambut, Mbak. Artinya mereka akan juga melakukan survei lapangan ke koperasi tadi itu. Kita akan dampingi juga sehingga percepatan untuk persetujuan usulan mereka ini bisa cepat, Pak. Itu.
1: Oke, berarti ada kolaborasi, ya, Pak, ya, tentunya dari pemerintah daerah, kemudian jadi lembaga juga dari pengelola dana bergulir, agar nantinya juga nanti untuk meningkatkan dan juga mensejahterakan koperasi-koperasi di Benua, seperti itu, ya, Pak, ya.
0: Betul, Mbak.
1: Oke, baik, Pak Babang, kali ini mungkin ada harapan dan juga pesan, nih, Pak, yang disampaikan di momen memperingati hari koperasi di tahun 2026 ini, Pak Babang.
0: Ya, saya kembali terinspirasi dengan arahan sangat-sangat inspiratif dari Bapak Presiden. Terus kita tingkatkan semangat kekeluargaan untuk semangat kekeluargaan kegotong royongan untuk membesarkan koperasi-koperasi di Indonesia, termasuk tentu di Kalimantan Selatan, Mbak. Caranya bagaimana? Dari sisi regulasi terus kita perhatikan. Kedua, harus kita rajin memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal ini kepada koperasi-koperasi yang tadinya kemungkinan tidak kurang berkembang, bagaimana kita pemerintah untuk mencoba mencari solusi agar dia berkembang. Pesan itu, Pak, yang selalu digaungkan oleh Presiden, tetap kompak, tetap berjuang untuk sama-sama membesarkan koperasi, Mbak. Itu pesan Pak Presiden.
1: Oke, dengan semangat yang luar biasa kali ini dari Pak Bambang,
0: iya,
1: langsung dari Jakarta, menerima pesan tersebut dari Pak Presiden, ya, Pak, ya. Nanti
0: betul,
1: semangatnya ditularkan di daerah, ya, Pak, ya, agar nantinya
0: harus,
1: juga
0: harus,
1: Agar kesejahteraan masyarakat di Banua juga semakin meningkat. Baik Pak Bambang, semoga nanti kegiatannya di Jakarta juga berjalan dengan lancar. Terima kasih atas bersamanya di pagi hari ini dalam memperingati Hari Koperasi Nasional di tahun 2026. Dan semoga informasi yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya Fitriana Rahma, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo.
3: Mampu,
2: bisa bergamat kah bawa sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi. Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, sebuah lagu Krisha untukku pendengar ya. Lagu rilisan tahun 1997 membersamai Banjarmasin pagi kita ini sebelum nanti harus berakhir ya. Dan juga di Banjarmasin siang nanti akan ada rekan Mada yang siap menemani Mas Padli dari jam 10 pagi hingga nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya pendengar, karena keterbatasan waktu kita juga, dan waktulah yang harus mengakhiri segala kebersamaan ini. Mudah-mudahan Banjarmasin paginya ini ya, semangat paginya terus dibawa ya sampai sepanjang hari, dan mudah-mudahan penuh kebahagiaan dan juga keselamatan untuk kita semua. Sampai bertemu nanti di siaran Mada berikutnya. Besok libur. Besok-besoknya lagi ditungguin aja, tentunya di FM 97,6 MHz ya. Dan jangan lupa streaming di RRI Digital. Terima kasih banyak pendengar. Dan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Naskah Teks Pancasila. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya, bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
6: Pro 1

0: 97,61 FM kan informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar semua, apa kabarnya? Senang sekali kita kembali lagi di program Halo RRI pada edisi hari ini. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026 kita berjumpa kembali di Halo RRI edisi hari ini bersama saya Fadli, dan di belakang saya juga ada rekan kami, ada Rahma Hudayanti, akan mencatat setiap pernyataan Anda atau pertanyaan dari Anda. Silakan bagi Anda yang mempunyai keluhan ataupun juga terkait dengan pelayanan publik atau juga lain sebagainya, pelayanan infrastruktur dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 325 1562, 0811 5111 1410 untuk WhatsApp, dan juga di 0811 40976 untuk Anda yang ingin bergabung melalui hotline khusus Halo RRI. Dan pendengar, pada beberapa waktu yang lalu memang di Banjarmasin dan sekitarnya ini sedang ramai terkait dengan isu air yang berkurang. Nah, ini menjadi sorotan kami juga, di mana informasi yang kami dapatkan memang di tengah musim kemarau saat ini, penjelasan dari PT Air Minum Banjarmasin sedang yang namanya itu dilakukan beberapa upaya ya. Saat ini memang beberapa intake ataupun juga pengolahan air ini sedang diupayakan untuk bisa maksimal kembali. Salah satunya di kawasan Sungai Tabuk yang menjadi tumpuan sementara ini. Dan mudah-mudahan ke depannya bagi yang tiba-tiba nanti airnya mati dan lain sebagainya, ini karena faktor musim kemarau ataupun juga kekeringan yang ada di wilayah Banjarmasin. Nah, itu menjadi sorotan kita juga pendengar di Halo RRI beberapa waktu yang lalu, serta beberapa sorotan juga dari masyarakat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon kami sekali lagi di 0511 325 1562, atau juga di 0811 5111 410 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya mau menyapa dulu rekan saya Rahma Hudayanti yang kemarin sudah mencatat beberapa pernyataan dan pertanyaan dari pendengar kita. Kayaknya kebanyakan kemarin tuh masalah apa, Rahma, secara dominasinya kemarin itu seingat Rahma?
1: Kemarin tentang gas LPG ya,
0: yang naik ya,
1: yang beragam harganya ya, dengan ada yang harga 48.000, ada yang bahkan sampai 50.000, dan ada juga yang di bawah daripada 40.000.
0: Ada yang di bawah 40.000 juga. Nah, ini menjadi sorotan karena pada saat Jumat kemarin memang banyak yang lapor, katanya di Kota Baru saja bahkan ada yang nyentuh 60.000. Terus juga di titik-titik lainnya di kawasan Limpaso atau di mana itu ada yang sampai 40-50an katanya. Dan bahkan katanya ada yang dulu saya mendengar ada yang bilang katanya enggak apa-apa mahal yang penting tersedia. Nah, kelangkaannya juga kayaknya beragam ya dilaporkan kemarin ya. Langka juga ya banyak ya?
1: Kebanyakan di
0: harganya ya.
1: Iya.
0: Harga. Tapi kalau masalah kelangkaan kayaknya sedikit yang komentar atau seperti apa?
1: Sedikit ya, lebih banyak untuk dengan harga yang beragam tadi, apalagi harga di eceran dan berbeda dengan di pangkalan ya.
0: Iya, tapi masalah di pangkalan kayaknya terbatas kayaknya ya. Nah, kemarin menarik nih Rahma, ada Pak Amrullah kemarin datang ke studio, beliau ada nunjukin kartu ya, begitu katanya, kartu yang bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi katanya, dengan harga Rp20.000 masyarakat bisa dapat seminggu sekali katanya. Nah, ini menarik katanya karena seluruh masyarakat bisa mendapatkan LPG tersebut tanpa pandang bulu katanya. Jadi misalkan ada yang gak punya kartu bisa pakai KTP. Jadi semua masyarakat bisa, tapi untuk area di wilayah Pak Amrullah tadi, Belutung Jaya katanya. Nah, ini kan seperti bisa jadi contoh ya Rahma ya. Apalagi juga contoh bagi pangkalan-pangkalan, karena banyak yang kemarin komentar juga pada saat saya sesi opini publik, masyarakat berkomentar ada permainan katanya di pangkalan katanya, yang mana ada oknum-oknum bermain di beberapa pangkalan, dan mudah-mudahan di Banjarmasin nggak ada ya oknum pangkalan tersebut ya. Jadi kita nggak tahu nih, mudah-mudahan aman. Nah, tapi ada oknum-oknum yang bermain tadi. Nah, ini seperti apa juga pelaporannya katanya gitu. Nah, kemarin kan kita tembuskan ke Ombudsman, silakan ditembuskan saja ke Ombudsman, karena salah satu perhatian juga dari

0: yang ingin bergabung memberikan laporannya ataupun juga keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga hal lain ya. Kita coba sapa yang sudah masuk di hotline Halo RRI. Selamat pagi Halo RRI. Ya halo, selamat pagi. Oke, suaranya nggak ada, boleh dicoba lagi telepon ulang atau bisa ke telepon satunya lagi ya, yang di 562 kita coba sapa. Selamat pagi Halo RRI.
1: Andi.
0: Iya, ada Bude. Lama sekali tidak mendengar suara Bude nih.
1: Iya.
0: Apa kabar? Lagi di Papua katanya ya?
1: Iya.
0: Masya Allah, luar biasa. Jauh sekali perjalanannya ya Bude ya?
1: Jauh.
0: Jarang dengerin sekarang kayaknya ya?
1: Iya, sebabnya kan tugasnya banyak.
0: Tugasnya banyak, padat kayaknya di sana ya?
1: Iya.
0: Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Sebabnya, ya alhamdulillah. Di sini dipercaya sebagai pimpinan di rumah sakit.
0: Oke, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, keren-keren. Jadi alhamdulillah udah bisa nyaman gitu ya, Insya Allah ya. Settle
1: iya.
0: Sudah, wah luar biasa. Di sana di mananya?
1: Nyaman-nyaman kayak gitu
0: ya.
1: Jauh banget. Keluarga kan.
0: Iya, iya.
1: Sama mama itu.
0: Makanya mudah-mudahan sehat-sehat selalu Insya Allah ya. Dan amin. Sesuai harapan lah Insya Allah ya.
1: Iya.
0: Oke, Budaya, ini di Papuanya di mana sih kalau boleh tahu, Budaya?
1: Di Papua, Jalan Pramugari.
0: Di
1: kalau rumahnya.
0: Oke.
1: Kalau rumah sakit Jalan Nagasari.
0: Oke.
1: Kira-kira 5 kilo lah dari rumah.
0: Oke, itu di Papua di mananya Budaya kalau boleh tahu kabupatennya atau apa gitu?
1: Ini kan di Papua Timur. Kabupatennya Langka Batang.
0: Oke. Wow, jauh juga ternyata ya.
1: Jauh banget.
0: Aduh, mudah-mudahan aman-aman aja ya.
1: Ini sudah 7 bulan Mas Adri.
0: 7 bulan sudah ya.
1: Mulai 1 Januari 2006.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Sampai sekarang.
0: Iya, mudah-mudahan Budaya sehat selalu ya Budaya ya. Dan amin. Sekeluarga juga yang ditinggalkan, mudah-mudahan aman-aman selalu ya. Senang mendengar kabar Budaya, mudah-mudahan selalu bahagia dan bisa kembali terus monitor RRI ya Budaya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi Mas Fadli, nomor yang 8 11
0: itu. Iya, itu teleponnya via WhatsApp aja Budaya sekarang. Kalau telepon biasa udah kita nonaktifkan, kita beralih ke 08 11 40 976 Budaya.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, jadi bisa yang kalau yang nomor lama kita masih pertahankan di 562. Kalau yang di 410 kita beralihnya ke WA aja itu Budaya.
1: Oh gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang telepon
0: ya. Iya, yang telepon biasa 0511 3251562 atau juga di 976 bisa juga di telepon 0811 40976 Budaya. Oke, ya. Baik, siap.
1: Budaya.
0: Itu saja, terima kasih Budaya. Ada laporan dulu, mungkin ada masuk keluhan. Kayaknya aman ya di sana Papua ya, bukan? Karena kalau di sini Kalsel ya.
1: Dengar dari Banjarmasin, terima kasih. Kalau di sini sudah 7 bulan.
0: Masya Allah.
1: Banyak kan sih, tapi Mas tadi dibanding waktu dia di kontrak dan baru
0: iya
1: waktu mau mengambil spesialis kan lebih baik di Sulawesi
0: dari
1: sini tapi kalau dibanding-banding Banjarmasin Jakarta
0: ya.
1: Lebih baik di
0: sini. Iya, betul. Mudah-mudahan sukses selalu intinya ya dengan mengambil spesialis di tempat lain ya.
1: Sama ya, Mas
0: Adi,
1: ya.
0: Iya. Baik, terima kasih Budaya ya. Salam sehat Budaya. Mudah-mudahan bahagia selalu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali terima untuk Anda yang ingin melaporkan atau juga

0: mengabarkan bagaimana keluhan ataupun juga aduan dari Anda, Anda bisa bergabung bersama kami ya. 976, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat besokan abang kita empat nih.
0: Guru, Guru Mawardi kah ini? Guru Mawardi di Marabahan, apa kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Benar. Saya sehat juga alhamdulillah. Mudah-mudahan bahagia selalu Buan Pian sekeluarga.
1: Sama, sama
0: Rahmah ini.
1: Rahmah ya kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, supaya kita lebih mantap nih kalau bahasanya itu ibu ya kan.
0: Iya, Ibu Rahmah.
1: Caranya kita supaya istilahnya agak sedikit mantap lah. Rahmah ya karena.
0: Oh my lah, bisa benar.
1: Lama kenal amun ibu karena
0: ketuaan lah.
1: Kantor pak ibu tuh, mana ketuaan ya kalau. Sedangkan adiknya masih ABG lagi ya
0: kalau. Baik, siap bisa benar Vianella rupanya.
1: Ini orangnya rahmah nih, orangnya sederhana, orangnya bungas.
0: Iya.
1: Perhatiannya baik, gerangnya kepada masyarakat. Nah.
0: Iya, masya Allah, luar biasa. Oke, Gulu Mawardi, ada yang ingin dikabarkan, Batola?
1: Kabarnya di sana kayak mana? Di daerah Ulun Marabahan nih, untuk ini mah nampak sedikit lah, melayang sedikit ya kalau. Untuk penangkapan TV atau televisi digitalnya kurang ano, kok istilahnya itu bilang antena kita kurang kuat tuh model ano, tapi lengkap nah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan untuk sinyalnya kan di banyak tempat sana. Jadi yang saya salah nih pelajaran lah hebatnya memberikan saran ya kalau.
0: Iya iya iya.
1: Bagaimana nanti kalau misalnya untuk di daerah Baritokuala Marabahan
0: itu daerah
1: kan dibikinkan untuk pemancar TV yang punya kawah katanya ya kalau. Padahal aja apa jarang tuh bapak-bapak nang dia tuh mendengar sih gitu nah. Jadi yeah. Supaya istilahnya kan kalau misalnya kayak rupak tuh kan ibaratnya biar dekat biar nang antennya kan ibaratnya ada yang dalam rumah ada yang itu sampai aja kan lah.
0: Iya yeah, iya yeah, iya.
1: Yeah. Itu aja karena udah kami jauh parah kan tanggapannya tuh banjir masjid dari dulu ya Allah.
0: Oke.
1: Nah, jadi itu anda juga tuh istilahnya sarana hiburan aja tuh untuk masyarakat ya kalau.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Ini ngali panar pun ditangkap udah kami nih apalagi mending hari-hari yang mending panah muru atau kayak apa tuh bisa putus-putus sinyalnya. Karena yang dulu kan teknologi analog ya kalau.
0: Iya iya iya. Kalau sekarang kan digital nah, sudah ya.
1: Booster. Ya. Jadi dulu tuh biasanya paling banyak ada mau kabur. Kalau sekarang ini punya jajar nih gambarnya cuma kalanya sinyalnya kurang gancang antennya atau anu ada menyambut gitu lah
0: iya,
1: namanya
0: iya.
1: Sinyalnya kurang untuk sinyal antennya atau boosternya atau ceteboknya ya Pak.
0: Oke.
1: Nah, berarti nang harapkan mudah-mudahan akan dapat terwujud lah sebenarnya supaya di Baritokuala mempunyai pemancar TV. Nah,
0: oke, siap.
1: Pemanya kan semua TV kan sebenarnya lah gitu lah.
0: Iya.
1: Kan satu aja kan sebenarnya cuma bisa macam-macam yang menyama apa kayak di Banjar lah ibaratnya gitu lah.
0: Anu, daerah mana Pian tuh rasanya Pak Gulu Mawardi?
1: Pon
0: di mana Rantau Badauh lah Pianto di mananya?
1: Nggih termasuk anu juga termasuk anu Ulun kabupaten anu untuk kecamatannya Cirebon.
0: Cirebon ya. Oke. Okay.
1: Cirebon bantu ya kalau Rantau Badauh kan daerah Gampang ya
0: apa iya. Nah. Masuknya di kecamatan Cirebon berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sungai anu di sungai orang tuh di sungai Gampang atau tepatnya di sungai Gampat gitu nah.
0: Iya. Jadi pemancar TVRI di sana tidak terjangkau untuk digitalnya begitu.
1: Di sana. Semua TV
0: emang semua TV.
1: Nah, boleh padakan karena sekarang kan 32 channel 32 kan.
0: Iya. Kalau ini
1: jadi termasuk kan Duta TV itu. Iya, kita sebutkan lah Banjar TV
0: iya.
1: kan. TV apa-apa itu yang industri segala macam tuh nah.
0: Jadi hilang lalu sinyalnya berarti
1: nah,
0: di sana ya.
1: Supaya lebih lengkap lah seperti kayak di Banjar masih dia tersedia.
0: Oke.
1: Nah, nonton kan sana. Di daerah Amuntai kan ada sudah ya kalau
0: iya.
1: Daerah yang mana-mana itu Tabalong atau apa kan sudah ada jadi bagaimana kalau misalnya untuk di kita Marabahan yang ada juga gitu nah.
0: Tapi kalau jangkauan selain TV tadi TV apa aja yang sudah tertangkap di sana Pak Gulu Mawardi?
1: Ini sana kan kalau misalnya antenanya kuat kalau jadi tangkap
0: tapi yang
1: kalau misalnya kan seberatan kalau kan kemampuan antena kan ibaratnya kalau misalnya sudah sampai mencapai 4-5 bulan sampai setahun kan berkurang ya kalau
0: iya betul
1: nyatanya dulu boosternya atau apa saya itu perangkatnya
0: oke
1: okay. Jadi ya anggaplah seberatan nah karena kita memang kurangan okay. aja
0: oke
1: okay. Kadang-kadang karena kayak udah nanti ada 10 booting aja TV-nya padahal kan TV-nya sudah 30-an channelnya pak
0: iya oke siap berarti ini jadi catatan kami aja ya Gulu Mawardi ya mudah-mudahan nanti kita coba reach out. Tapi untuk jangkauan ini kan karena kami mungkin ada kontak dari TVRI. Kalau TVRI di sana bagaimana, Gulomordi?
1: Untuk TVRI itu sana kan main isinya aja mau aja bang, berarti ada kencang pada yang lain gitu
0: nah. Ah, lebih kencang daripada yang lain ya. Oke, okay, baik. Siap-siap. Mudah-mudahan
1: jadi ngalun harapkan ibaratnya mudahana memiliki sinyal dan mantap pakai di Banjarmasin juga gitu nah.
0: Hmm. Oke.
1: Okay, jadi ngalun harapkan tuh bukan hanya TVRI, tapi untuk semua punya kawan kita nanya kawan.
0: Oke.
1: Termasuk contohnya kan di Banua kita berapa TV, Prima TV segala macam tuh nah. Nah, dan Duta TV, Banjar TV kan, Bit TV kan, dan umpamanya contoh TV Jakarta.
0: Iya, iya, iya.
1: Indosiar.
0: Oke, okay, baik.
1: Trans AA ataupun RCTV, RCTI kan.
0: Siap, siap, siap.
1: Kompas TV kan berita.
0: Oke. Okay. Nah, baik, dapat sudah ya, poinnya ya. Belum Ordi ya. Baik.
1: TV, ya bisa ditonton oleh masyarakat Perituk Lamarabahan dan sekitarnya gitu. Itu aja.
0: Oke, okay, siap,
1: kan,
0: siap, siap.
1: Umpamanya kita mempunyai pemancar TV dekat kan, otomatis kita kawa menikmati kan umpamanya di dalam rumah aja anten kawa ya kawa. Karena di banjir, okay. Karena di Marabahan ada juga bisi channel gitu nah. Itu aja kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada ibaratnya terlalu kelebihan atau kekurangan.
0: Aman, ya. Siap. Terima kasih.
1: Aku lah ibaratnya orang sebagai manusia.
0: Oke, siap. Baik.
1: Salah dan lupa katanya ya.
0: Betul. Oke, okay, siap.
1: Daerah mah itu aja untuk permisi
0: Pak Mawardi di mana-mana ya. Iya, iya, iya. Oke.
1: Oke,
0: siap, siap. Terima kasih Gulo Mordi.
1: Untuk Pak untuk mewakili semua pelanggan nonton TV ya kalau.
0: Iya, oke, okay, siap. Terima kasih Gulo Mordi ya.
1: Assalamualaikum, Ji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ke 562 yang dari tadi berdering nih. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, halo RRI.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya ini kayaknya orang mana nih, Handil ya kayaknya ya?
2: Betul,
0: suara tuh. Tumben agak mellow nih, gak semangat lagi nih, ada apa nih?
2: Santai-santai aja lagi.
0: Oh, lagi santai ya ternyata ya. Allah, mudah-mudahan selalu sehat Pak Bicoy ya, insya Allah ya.
2: Amin, amin, amin, amin.
0: Amin, lagi di Handil Bakti. Panas kah Handil kira-kira?
2: Handil Bakti panas menggantang menyala aja kan.
0: Panas menggantang, sama ini di Banjarmasin juga panasnya luar biasa nih. Ya Allah, mudah-mudahan aman-aman aja di sana ya. Atau ada kabar kira-kira nih?
2: Terkendali 86, siap komandan.
0: Atau ada laporan di sana Pak Bicoy, atau kendala yang ada di sana?
2: Kalau di Handil Bakti ini lihat aman-aman aja bang lah.
0: Iya, iya, iya.
2: Masalah kayak itu nah, aktivitas masyarakat, gawain masyarakat lancar seberata. Tapi ulun berapa hari ini, sekitar sebulan lah kira-kira lah.
0: Iya, iya.
2: Ulun lihat semua seberatan SPBU padat merayap kurang misi pertalite.
0: Iya,
2: iya. Kasian gara-gara naiknya Pertamax.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi kebanyakan masyarakat banyak pindah ke Pertalite. Di luaran pun sekarang Pertalite larang. Ada lagi 12.000, ada nanti 13.000.
0: Iya.
2: Ada lagi lu dengar kabar di daerah Tamban kah? 14.000-an.
0: 14.000-an juga. Tapi itu di eceran kayaknya ya.
2: Di eceran.
0: Iya, iya,
2: tapi
0: iya.
2: Kalau di SPBU kan tetap normal
0: 10.000. Iya.
2: Tapi lu nang lu memprihatinkan inilah. Karena supaya karena setulun tuh se-SPBU nah diwajibkan supaya menambah hubungan gitu nah bagi pengantri.
0: Supaya kada bepanas.
2: Panasan soalnya lo pernah mengalami mengisi bensin di daerah Gambut. Melihat kekanakan lon mamanya antri kepanasan.
0: Allah, ya ya ya, ya. Oke, okay, baik.
2: SPBU tuh seharusnya tuh saat-saat inilah menyediakan hubungan supaya pengantri itu kada pakai kepanasan gitu nah.
0: Paling kada tenda ya.
2: Lihat di daerah Anu Sultan Adam ada tuh sekitar dua kah, dua bubungan kah sudah ada gitu nah.
0: Okay,
2: kalau okay, bisa okay. Semua SPBU yang ada di Banjarmasin ini untuk pengantri dikasih apa atap bubungan kah jurang tuh nah.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Paham.
2: Yang kada kepanasan, kasihan masyarakat ya kalau. Yeah. Untung kan banyak.
0: Ya, ya, ya, ya. Paling kada tenda sementara gitu ya
2: nah,
0: kan.
2: Tenda sementara bucur tempatnya. Ya, ya, ya, ya. Dukung benar-benar untuk pendapat pian tuh ya, tenda ya. Sementara dulu.
0: Jadi paling kada kan batarpal kah jorang tuh ya kalau?
2: pembeli supaya kada panas. Pian bayangkan pian sebertahan SPBU na dari Banjar Baru ulun handak ke Banjar Masin tu bajajer bancan yang benar. Nah, kalau dia pian tu tenda sementara ni, neban bagus. Kalau sudah normal, mano dilapas ulang ya kalau.
0: Iya, nanti dilapas lagi betul. Ulun
2: pernah mengalami melihat kekanakan mamanya nama anti kepanasan, kesian. Muka di luar larang.
0: Terabas salah ya kalau jarang telah.
2: Terabas salah, makanya ulun mau supaya SPBU mewajibkan Pertamina lah.
0: Iya, iya betul, Pertamina.
2: SPBU diwajibkan supaya mengadakan tenda sementara dulu supaya masyarakat menukar bensin kada kepanasan.
0: Oke, paham sudah saya. Oke. Paham sekali betul. Menarik ini karena ini merupakan salah satu saran buat SPBU untuk meningkatkan lagi lah paling tidak pelayanannya ya.
2: Betul Pak Lia. Contoh ada pang di anu daerah SKS anu di Sultan Adam tuh SPBU di Sima Ampat tuh lihat tuh ada tenda di atas tuh dua buah kah tuh melindungi anu masyarakat pembeli anu Pertalite tuh.
0: Iya.
2: Anu usulakan aja gitu nah dua Pertamina supaya sementara ini SPBU menyediakan tenda untuk masyarakat mengantri kada kepanasan.
0: Ya, betul. Mantap. Ini menarik nih idenya nih. Karena jujur saya juga belum terpikir ya. Karena saya mengantrinya biasanya di sore-sore.
2: Nah, lain tempat dia paling nyaman mengisi di SPBU di Banjarmasin ini daerah Palapan. Di situ tuh kita langsung mengisi sendiri, Pak Li.
0: Oh, yang di ano di SPBU Koko Kertakanyar.
2: Nah, bisa kalau di situ ya, Pak, cepat pula.
0: Cepat di situ ya. Karena dia isinya manual.
2: Nah, tapi tadi lihat resikonya pulang mengisi kayak itu tuh tenaga kerja berkurang.
0: Iya.
2: Kurangnya tenaga kerja. Nah, risikonya ada juga. Tapi untuk kepentingan masyarakat, ulun paling ketuju. Soalnya masyarakat ini kalau mengantri bensin itu supaya hendak lakas terus.
0: Iya.
2: Kalau di situ kita 20 langsung deketnya, langsung kita ngisi cepat. Nah, kalau di SPBU lain tuh mana memicik apa-apa ada tahu lah tuh lah. Miciknya ditembaknya lawas itu menghadangnya kalau di situ tuh cepat padahal. Nah, itu lu menyarankan juga Bang lah. Itu resikonya juga tenaga kerja pasti banyak berkurang. Ya,
0: betul. Jadi ada plus minusnya lah boleh dibilang ya.
2: Nah, lu peminat namanya lu di pelapan tuh 20 lah kalau kan budget masin di SPBU pasti di situ cepat.
0: Iya.
2: Cepetan itu cepat.
0: Oke, siap.
2: Pada itu Pertamina dulu atau bagian anona SPBU menyediakan tenda dulu kah?
0: Oke. Okay.
2: Sebelum anona Pertalite masih belum normal nih ya.
0: Oke, okay, masuk catatan kami Pak Vicho ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti Pak
2: Vicho. Iya, lu bisa mengalami hingga lu enggak kenakan enggak tuh mamanya antri.
0: Baik.
2: Kali panas pulang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Vicho ya.
2: Assalamualaikum. Mudah-mudahan bunuh kita aman dan terkendali.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 976 terputus, boleh dicoba lagi nanti. Kita coba ke penelpon di WhatsApp. Ini ada terputus lagi nih di WA nih. Ada nama akunnya Zuubi. Siapakah beliau ini kira-kira? Kita coba sapa dulu. Ya, halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel kah ini, bukan?
3: Jubaidi.
0: Oh, Jubaidi namanya ya. Apa kabar Bang Jubaidi, di mana Bang Jubaidi?
3: Landasan Ulin.
0: Baik, apa kabar, sehat Bang Jubaidi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Jubaidi mungkin
3: sehat juga.
0: Iya, sehat semua insyaallah ya. Ada laporan, mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan di Halo RRI pagi ini?
3: Mengenai apa SPBU itu kan kita tuh berpuluh-puluh tahun masa sopan pengawasan dari lain. Itu permasalahannya rakyat sebenarnya tahu aja. Biar rakyat ini kan berdaya.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja. Nah sebenarnya itu rakyat semuanya tahu.
0: Iya.
3: Apa penyebabnya? Nah kalau dibiarkan begitu kayak ini. Pada bulan apa kemarin tuh sampai surat edaran dari semua kepala daerah supaya pegawai itu tidak memakai seragam itu ya, nah kan bulan apa kemarin?
0: Saya lupa itu bulan apa ya? Ya.
3: Bulan September kah 2025? Waktu rakyat demo tentang apa namanya ROO. Perampasan aset.
0: Oh ya. Oke.
3: Itu kan ada edaran dari semua kepala daerah supaya pegawai tidak pakai seragam 2 hari rasanya.
0: Iya.
3: Waktu itu lon belum pensiun. Nah, itu menunjukkan bahwa rakyat tuh mulai bereaksi
0: Okay.
3: Nah kalau kada diatasi, kalau masalah solar ini kan berpuluh-puluh tahun, suatu saat nanti rakyat makin besar reaksinya.
0: Iya, karena ini semakin
3: padahal permasalahannya kan rakyat semuanya tahu kayak apa, sampai langka, sampai mengular truk-truk itu. Nah, trailer itu kalau itu kan perusahaan kan bolehnya mengambil yang bersubsidi kan.
0: Betul.
3: Nah, antri juga itu seharusnya mengambil apa namanya apa, yang solar deck kan ya.
0: Deck slide itu ya kalau tidak salah ya.
3: Slide.
0: Iya.
3: Bolehnya yang bersubsidi itu. Nah, itu dibiarkan aja kan, ada petugasnya pegawai.
0: Okay.
3: Yang rakyat bertahan. Yang lari ke tambang itu, yang subsidi ke lari ke sawit.
0: Ya.
3: Perusahaan besar itu rakyat tahu berarti.
0: Okay,
3: ada denang ada tahu. Apalagi yang truk-truk yang pribadi nanginya tuh sampai 2 hari 3 hari antri kada dapat kada pegawai. Nah itu kan berpengaruh akhirnya kena.
0: Ya.
3: Kalau kada cepat-cepat diatasi, rakyat mungkin ya indikasinya kan kemarin itu. Edaran yang hampir mungkin seluruh kepala daerah se-Indonesia itu supaya jangan memakai seragam.
0: Iya. Biar anu ya. Oke, baik.
3: Nah, itu saja.
0: Baik.
3: Mungkin harus para bapak-bapak itu jangan tutup mata lah. Jangan dibiarkan.
0: Iya.
3: Kalau kita memandang negara lain kan super benar. Negara lain itu kan ada yang antir-antir, kecuali negara-negara miskin yang memang yang takawa. Impor minyak. Kita ini kawa, maulah kawa dari sawit. Apalagi kena kan B50 itu nah.
0: Iya, B50 ini terbaru nih.
3: Nah, itu kan rencana danu kena bubuhan anu pulang ambilnya kan nang ada berhak. Rakyat sarik lagi kena tuh.
0: Iya, serba salah.
3: Nah, rakyat nang biasa nang kada perusahaan lah, pribadi, truk pribadi
0: ya, misalnya. Personal ya.
3: Nah itu 2-3 hari lu nancak nyembah pandil buahnya tuh. Katakan nukar di pinggir jalan 15 ribu 16 ribu padahal harganya kan 68 lah.
0: 68 ya, saya lupa tuh 68, nah, 6800
3: kada dapet ini kan kalau pegawai.
0: Iya, padahal lu udah ada subsidi.
3: Kada tahu badatan gitu. Nah kapal daerah, bapak-bapak, pejabat itu harus cepat merespon indikasi kemarin itu. Apalagi ini hanya ini pulang lah, DPR menolak pulang nih.
0: Yang mana tuh menolak?
3: Anu, RUU yang diajukan Prabowo atau pemerintah untuk perampasan aset koruptor itu kan ditolak oleh DPR.
0: Iya. Itu lagi hangat juga.
3: Mungkin tuh bisa.
0: Iya. 4 hari yang lalu. Baik, siap. Kita dapatkan poinnya, sudah Pak Zubaydi ya.
3: Yang berperanan itu perdagangan, negara hukum,
0: yeah,
3: pemilik POM, kemudian yang
0: dari
3: swadaya, lembaga swadaya masyarakat,
0: LSM maksudnya ya.
3: LSM.
0: Oke,
3: baik. LSM ini jangan sampai kemasukan banyu lah. Bujur-bujur milik rakyat.
0: Hati-hati tenggelam nanti ya kalau kemasukan banyu ya.
3: Nah, itu aja lah.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Zubaydi ya. Baik, terima kasih. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zubaydi. Catatan yang menarik disampaikan Pak Zubaydi di kesempatan pagi hari ini. Satu lagi terakhir sebelum kita jeda pendengar dan menanggapi, kita coba ke 976. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo RRI. Baik, terputus ya kayaknya ya suaranya ya. Boleh dicoba lagi. Kita coba, ini ada Bang Iwan Samarinda. Jauh banget nih Bang Iwan. Apa kabar? Selamat pagi Bang Iwan.
4: Ya, selamat pagi di Samarinda ini.
0: Samarinda, sehat kabarnya Bang Iwan?
4: Baik, cerah ini Samarinda. Coba sawit naik kendor deh.
0: Sawit kenapa nih? Harga sekarang berapa nih sawit nih?
4: Aduh, ini apa namanya itu, pertotnya itu terkadang ada dapat 2 juta, ada 5 juta, ada 8 juta dia. Enggak ada tahu harganya itu dia.
0: Fluktuatif berarti ya. Maksudnya tuh enggak nentu, dinamis harganya.
4: Iya.
0: Oke. Waduh.
4: Bagaimana Banjarmasin anu cerah kayak ini?
0: Banjarmasin cerah. Ini kalau dibilang panas menggantang bahasa Banjarnya ini.
4: Iya.
0: Nah, orang Banjar juga kalau pian lah.
4: Nah, tahu bahasa jodohnya.
0: Ketahuan dari
4: inilah,
0: Bon, kenapa tuh?
4: Sewah tinggal itu ada kilometer 3,5 jalan Pandu tuh kah?
0: Mau Pandu berseberangan dari kami nih? Di Pasar Pandunya kan di mananya penintangnya?
4: di gang satu dalamnya.
0: Oh, di gang satu di dalam berarti. Parah kok ada kita di sini.
4: Nah, dulu kita pendengar setia RE Nusantara Tiga Banjarmasin ini.
0: Masya Allah, luar biasa. Yalah. Mudah-mudahan selalu bertahan.
4: Nama Jali Merana dulu ulang-ulang itu dah.
0: Dulu namanya Jali Merana ya.
4: Iya, pilihan pendengar dulu acaranya buaya lu siapa lu Pauji Albanjari kalau mau kapur.
0: Oh, Pauji Albanjari betul, masih pensiun beliau sudah di sini.
5: Oh, pensiun sudah lah.
0: Sudah lah. Iya, sudah. Alhamdulillah, tapi beliau masih sehat alhamdulillah kabarnya.
4: Iya. Masih di Pakapuran kah?
0: Kayaknya sudah pindah rasanya, terus kemana lah keringetan lagi ulun nah. Asalnya mana Arab?
4: Patol Arepen itu Pak masih kata.
0: Wah, lawas banar itu sudah hampir sidin pensiun juga. Pak Patur Rahman juga sudah pensiunan di sini ya.
4: Pensiun ini hanya hanyar berarti ini lah.
0: Iya dong. Saya Fadli Bang Iwan ya.
4: Iya Fadli ya.
0: Iya. Oke, Bang Iwan itu saja kabarnya Bang Iwan ya.
4: Iya, semangat ya.
0: Semangat selalu Bang Iwan ya. Baik, terima kasih. Salam sehat Bang Iwan.
4: Ayo, sama-sama. Dari Samarinda ya.
0: Baik, siap. Terima kasih. Oke, Bang Iwan, terima kasih dari Samarinda. Kita akan tampung beberapa poin. Namun sebelumnya kita kabarkan untuk Anda pendengar telah terjadi kebakaran di kawasan Pekauman, tepatnya di Gang Muhajirin di Kota Banjarmasin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di jalan, harap berhati-hati, segera menepi apabila Anda menemukan atau melihat BPK yang ada bertugas di belakang Anda. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
6: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Saya ingin membesarkan koperasi.
9: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
10: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea. Mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Ya baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi Senin 13 Juli 2026. Kurang lebih ada beberapa penelpon yang sudah masuk, menarik semua tadi terkait berbagai isu. Tapi sorotannya lebih banyak ke terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan berbagai subsidi. Salah satunya subsidi BBM ya, tadi yang menjadi sorotan juga. Nah, Rahma Udayanti akan merangkum semuanya dari berbagai penelpon tadi. Tapi mohon maaf nih buat penelpon yang tadi cuma nyapa, yang mungkin cuma mengabarkan tapi di luar area Kalimantan Selatan, kami mohon maaf terlebih dulu, tidak bisa untuk kami masukkan ke dalam catatan kami. Nah, jadi mudah-mudahan yang buat nyapa-nyapa tidak berkecil hati ya, tidak masuk ke dalam catatan kami. Rahma, silakan, ada siapa-siapa saja tadi yang sudah masuk catatannya.
1: Iya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini ada dari Dr. Dea di Papua, Bapak Mawardi di Marabahan Baritokwala, Papi Choi di Handilbakti, Bapak Jubaidi di Landasan Ulin, dan Bapak Iwan ya
0: di Samarinda. Ya.
1: Untuk keluhannya dari Bapak Mawardi mengenai jangkauan TV digital di sana kurang, tepatnya di Sungai Gampa, Kecamatan Cirebon Baritokwala. Terus ada Papi Choi di Handilbakti mengenai kalau bisa untuk setiap SPBU bisa mengadakan tenda sementara untuk pengantri BBM. Terus terakhir dari Bapak Jubaidi di Landasan Ulin, mohon kepada pemerintah agar pendistribusian BBM tidak disalahgunakan.
0: Oke, itu dia tadi catatan-catatannya. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Mbak Fitriana Rahma. Ini ada beberapa sorotan terkait dengan BBM, terkait dengan TV digital juga tadi ya, agak cukup luas di pagi ini. Mungkin ada catatan yang ingin disampaikan, Fitri?
2: Oke, baik, terkait dengan saluran TV ya tadi ya. Mungkin nanti kita coba tanyakan juga, karena kita kan ada kolaborasi ya dengan TVRI ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan terkait dengan saluran TV mungkin yang ada di daerah. Dan tentunya tadi juga ada beberapa TV swasta yang tidak masuk
0: juga,
2: ya,
0: tidak
2: tercover di daerah tersebut. Mungkin nanti dengan adanya jalinan juga pertemanan ya kita dengan beberapa media swasta yang lainnya, nanti coba kita tanyakan juga apakah ada kendala di sana. Dan terkait dengan BBM ya tadi ya,
0: BBM,
2: distribusi BBM bersubsidi ini khususnya terkait dengan hal itu, memang banyak sekali antrian yang terjadi di SPBU.
0: Betul.
2: Ya, saya juga melihat sendiri memang untuk saran dengan didirikannya tenda sementara
0: tadi,
2: ini sebenarnya bagus ya, tapi nanti coba kita sampaikan juga ke pihak yang berwajib terkaitnya dengan pihak Pertamina ya, khususnya bagaimana nanti untuk menyikapi, karena memang dengan antrian yang cukup panjang ini sangat apalagi kalau siang hari ya, panasnya luar biasa sekali.
0: Kayak sekarang ini kan panas banget nih di Banjarmasin nih.
2: Betul sekali, nanti juga kita tunggu mungkin seperti apa tanggapan dari pihak Pertamina. Dan terkait dengan permohonannya kepada pemerintah daerah agar distribusi BBM bersubsidi ini tidak disalahgunakan. Memang terkait dengan BBM bersubsidi ini memang mesti menjadi sorotan juga ya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan juga dari DPRD Provinsi Kalsel juga telah membentuk panitia khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan. Dan ini kemarin juga sudah dilakukan peninjauan secara langsung di beberapa SPBU. Dan kemarin terakhir mereka melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas di Jakarta, di mana kunjungan ini untuk memperkuat rekomendasi yang disusun dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi berbagai persoalan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel. Ini tentunya menjadi sedikit angin segar ya bagi kita ya, maksudnya dari masyarakat, bahwa keinginan masyarakat untuk adanya pengawasan yang lebih ketat terkait dengan distribusi BBM ini juga sudah dilakukan langkah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita harapkan juga dengan maksudnya dengan hal ini adanya kolaborasi dari pihak Pertamina maupun juga DPRD dan juga pemerintah agar tidak terjadi lagi penyelewangan ataupun juga yang terjadi kebocoran bahwa ada distribusi BBM bersubsidi ini yang lewat dari jalur sebenarnya gitu ya. Dan kita juga tunggu mungkin seperti apa hasilnya, dan kedepannya sepertinya nanti akan ada juga untuk rapat dan juga lain sebagainya, untuk rapat koordinasi dan rapat tinggal pendapat bersama dengan pihak terkait dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentunya khususnya dari Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi.
0: Oke, mudah-mudahan ini ada hasilnya tadi ya, yang sedang diupayakan oleh wakil rakyat gitu ya kan.
2: Betul.
0: Untuk bisa mengaudiensikan berbagai pihaknya tadi. Mungkin ada kemungkinan besar dipanggil nggak ya dari Dinas ASDM gitu-gitu ya?
2: Atau, ada.
0: Nanti, dari Dinas Provinsi gitu maksudnya?
2: Iya, memang dari DPRD Provinsi Kalsel kemarin juga informasinya yang saya dapat itu dari DPRD juga akan memanggil dari pihak terkait Pertamina dan ESDM, terutama akan membahas terkait dengan distribusi BBM ini dan tentunya terkait dengan PLN ya.
0: PLN juga pastinya.
2: Ya, ini juga ini masih menjadi persoalan juga dari DPRD Kalsel yang akan diupayakan untuk adanya RDP bersama dengan pihak terkait yang mana PLN ini sepertinya nanti akan dipanggil khusus di bidangnya terkait dengan PLN yang berada di bidang pembangkit.
0: Bukan yang
2: sepertinya gitu ya.
0: Bukan yang kayak di pelayanan atau apa, tapi langsung pembangkitnya gitu ya maksudnya.
2: Iya, karena kemarin juga sebenarnya dari DPRD sudah memanggil ya dari pihak PLN, cuma kemarin sempat ada berkelit ya, maksudnya berkelit dan masih belum ketemu gitu kan.
0: Iya,
2: poinnya seperti apa nih? Jadi nanti akan dilanjutkan lagi untuk menjadwalkan kembali pertemuan berikutnya.
0: Okay, I see. Mudah-mudahan ini di hasil baik ya di Kalimantan Selatan, karena kalau isu yang sedang hangat kan selain PLM juga BBM tadi ya.
2: Betul.
0: Dua ini menjadi itu hal yang menarik, dan mudah-mudahan ini bisa ditangani secara cepat dan terukur juga pastinya, Fitri ya.
2: Betul.
0: Kita tunggu update-nya juga, Fitri. Mudah-mudahan setelah hasil liputan juga dapat kabarnya.
2: Siap,
0: dari berbagai hal yang disampaikan mendengar kami tadi ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Rahma juga untuk rekapnya di pagi ini, dan terima kasih pendengar serta operator yang bertugas. Kita akan hadirkan lagi Halo RRI di edisi Rabu depan. Kalau tidak salah Rabu dan Jumat nanti ya. Ya kan, benar ya? Rabu depan ya? Ya saya lupa juga nih. Saya lama nih gak megang Halo RRI ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma tiga: sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: 90.1 91.6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita hadirkan kembali program Pengarus Taman Gender di hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026, bekerja sama dengan PSGAD Uin Antasari. Kita akan hadirkan informasi dan juga pastinya perbincangan yang menarik yang bisa Anda ikuti juga melalui line telepon kami di 0511 325 1562, 0811 40976, 0811 5111410, ataupun juga di YouTube RRI Banjarmasin Live Streaming dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar dan pemirsa, siang hari ini kita akan berbincang satu topik yang menarik. Terkadang kita membahas ini dengan suasana yang hangat pastinya, apalagi berbicara tentang rumah tangga, pendengar. Nah, kita akan hadirkan topik romantika gender istri dan juga suami, yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita sudah bisa bersapa lagi. Ini saya lama tidak berjumpa beliau karena sama penyiar lain biasanya beliau, ya, bukan sama saya nih. Ada Ibu Helma Nuraini, SPS IMPD, akademisi dan dari Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas UIN Antasari. Assalamualaikum Bu Helma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya insyaallah ya.
1: Amin.
0: Amin, sehat selalu insyaallah. Saya lama tidak berjumpa Bu Helma nih.
1: Benar ya.
0: Kayaknya kita terakhir bahas bulan disabilitas kalau salah. Juni atau apa
1: tuh? Juli, bulan bangga disabilitas.
0: Tahun kemarin ya kalau enggak salah ya.
1: Mungkin ya.
0: Saya lupa. Nah, jadi alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bu Helma di kesempatan yang mudah-mudahan selalu sehat kita bersama. Topik yang menarik Bu Helma, nih Bu Helma sendiri yang menentukan pilih salah satunya nih katanya. Saya pilih romantika gender istri dan suami. Ada kata-kata romantika di sini. Biasanya ada dinamika.
1: Iya betul.
0: Tapi kenapa dipilih romantika Bu Helma?
1: Iya, karena romantika itu identik dengan romantis gitu.
0: Betul.
1: Dalam rumah tangga kan harus romantis ya.
0: Iya, bukan dinamika aja ya.
1: Iya gitu. Dan sebenarnya mengapa romantika itu dekat romantis, karena dari sejarahnya tuh ada novel-novel ya, roman itu.
0: Oke.
1: Yang itu baik disajikan dalam bentuk teater maupun novel ataupun lakon yang lain, itu menceritakan tentang kehidupan orang mulai dari lahir sampai meninggal. Seperti misalnya cerita apa ya, banyak lah gitu ya,
0: Romeo ya, Juliet dulu ya kan.
1: Betul ya. Romantis, tragedi, kemudian juga kisah orang seumur hidup. Itu Pramudi Ananthatur. Itu kan ada ya cerita mulai dari dia kecil, si Mingke itu sampai dia meninggal, itu ada ceritanya. Nah, seperti itu, sehingga romantika itu identik dengan romantik ya, identik dengan romantisme seperti itu. Tapi sebenarnya bisa kita perluas ke romantika. Nah, romantika itu lebih luas lagi. Jadi romantika itu sebenarnya lika-liku perjalanan gitu ya, lika-liku perjalanan yang penuh suka dan duka. Sebenarnya itu saja gitu. Tapi kan karena suka duka itu kan selalu melibatkan unsur perasaan, kemudian juga emosional gitu ya, sehingga identik dengan itu tadi, romantika dengan romantisme ya.
0: Jadi ada lika-liku suka duka juga pastinya Bu Helma ya.
1: Dan setiap orang pasti mengalami kan, ada kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang paling indah dalam sepanjang hidup kita itu kan pasti ada begitu.
0: Tapi kadang banyak juga yang dialami tidak hanya romantisnya, tapi ada terjadi tragedi-tragedinya juga.
1: Betul,
0: Bu Helma ya.
1: Gabungan ya. Ya,
0: tapi
1: tragedi,
0: tragedi bahkan ada duka suka juga dan lain sebagainya. Tapi
1: ironi.
0: Tapi judulnya menarik nih Bu Helma ya. Kalau kita mengangkat dinamikanya berarti membicarakan permasalahannya. Tapi ini kita membicarakan ada sisi di baliknya sebuah dinamika tersebut, ada romantisnya di dalam situ ya Bu Helma ya.
1: Kita bicara tentang perjalanan ya.
0: Perjalanannya.
1: Seperti proses seperti itu.
0: Iya, proses yang panjang juga pastinya ya.
1: Betul ya, seumur hidup gitu.
0: Seumur hidup. Apalagi kalau bicara rumah tangga Bu Helma ya.
1: Iya, dan tadi menarik sekali sebelum acara ini tadi tentang bagaimana seorang manusia ya, entah itu ketika dia sudah punya anak, itu artinya kan tumbuh bersama dengan anak. Nah, itu saya pikir bagian penting dari romantika tadi. Kemudian juga kita bicara rumah tangga ya. Saya cari-cari kenapa kok rumah tangga bukan rumah meja atau rumah kulkas.
0: Rumah kulkas. Gitu. Nah, itu saya jadi pertanyaan juga, Bu Helma. Kenapa tuh ya?
1: Tangga itu kan kita ibaratkan sebagai tahapan-tahapan gitu. Orang itu kan membina rumah tangga tuh sejak misalnya masih ngontrak gitu ya, masih salah satu nganggur atau atau seperti itu, sehingga rumah tuh diharapkan seperti tangga. Orang semakin naik tidak hanya sekedar ekonomi kesejahteraan tapi juga spiritualnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti tangga, naiklah habluminallah gitu ya. Kan agama kita juga menyebutkan sebagian dari iman ya. Menikah itu kan sebagian dari separuh iman, nah iya, seperti itu.
0: Penyempurna juga katanya,
1: iya,
0: juga
1: betul,
0: ya, dari
1: iya,
0: apa ibadah.
1: Agama, betul.
0: Masya Allah.
1: Dan iya, tangga itu kan rumah tangga jadi ketetanggaan. Jadi iya, kita kan punya tetangga gitu ya. Sayang iya, kali, sayangnya ketika kita bicara tentang tangga itu biasanya rumput tetangga itu lebih enak untuk dimakan dibanding rumput milik sendiri gitu ya. Nah itu sehingga sebenarnya dalam rumah tangga itu tidak hanya sekedar apa yang ada di rumah, tetapi ya, ya, juga lingkungan sekitar kita, bagaimana kita menciptakan suatu suasana yang harmoni dengan tetangga, yang saling peduli, yang saling empati gitu. Karena di zaman sekarang ya, karena pernah pengaruh globalisasi, modernisasi, itu menjadikan tetangga itu ya sekedar berdampingan rumah aja, apalagi kenal 2-3 tetangga itu selanjutnya udah nggak kenal lagi. Nah itu yang sebenarnya juga penting ya. Jadi kalau misalnya terjadi KDRT di kamar sebelah,
0: iya, iya,
1: ini nggak tahu yang kamar sebelahnya itu karena kurangnya kepedulian masyarakat itu misalnya ya.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: seperti bagaimana menghubungkan ketetanggaan tadi dengan rumah tangga, tapi kita nggak fokus ke sana.
0: Kita rumah
1: fokus
0: tangganya
1: ke
0: ya,
1: romantismenya, iya, ya, romantikanya. Gitu.
0: Romantika rumah tangga tersebut.
1: Iya,
0: nah tapi Bu Helma, kalau dalam perjalanan pastinya kita mengetahui yang namanya sebuah pembagian peran, aha, adapun juga pembagian tugas lah bahasanya, betul, dan lain sebagainya. Iya. Tapi saya pernah dulu dengar katanya itu peran itu bukan jadi beban harusnya, mm-hmm, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Betul. Karena banyak rumah tangga di luar sana yang bilang tugas dan peran itu adalah beban yang diampunya.
1: Iya.
0: Bahkan curhatan-curhatan entah itu pria dan wanita kayaknya banyak deh yang curhat, itu jadi beban. Tapi sebenarnya kalau secara sudut pandang Bu Helma, peran dan tugas itu apakah itu beban atau kira-kira seperti apa Bu Helma?
1: Keduanya saya pikir ya, beban dan tanggung jawab itu kan
0: beban
1: sesuatu yang beriringan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bebannya dirasa ringan atau bebannya itu dia sanggup memikulnya, maka tanggung jawabnya akan lebih besar. Nah sebaliknya kalau itu dianggap sebagai beban, sebagai siksaan, sebagai penjara,
0: nah,
1: gitu
0: itu
1: ya,
0: maksudnya.
1: Maka itu ya akan sulit untuk bertanggung jawab. Dia akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan mengapa aku harus menikah dengan orang ini, misalnya seperti itu.
0: Salah pilih pasangan katanya ya.
1: Iya, seperti itu. Sebenarnya tidak kayak gitu ya, karena ketika orang menikah itu kan pasti penuh dengan sesuatu yang namanya juga bulan madu ya. Nah, mengapa ada kata madu itu, Kak Fadli, ngerti enggak?
0: Manisnya bukan?
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Bukan. Madu itu kan bikin kuat ya.
0: Oh, I see.
1: Nah, itu,
0: I see.
1: Bulan madu itu bulan orang harus menyiapkan madu agar kuat gitu. Dalam arti kan memang di awal pernikahan itu penuh dengan romantisme ya.
0: Yeah,
1: termasuk juga gairah seksual itu tinggi-tingginya. Nah, seperti itu maka ini sebenarnya perekat ya. Kalau misalnya dalam teori cinta itu kan itu pernah juga dibahas di RRI oleh narasumber lain, itu ketika orang memutuskan untuk ketika orang jatuh cinta, itu kan ada tiga komponen. Gairah tadi ya, ketertarikan secara fisik maupun seksual, kemudian juga intimasi itu kedekatan secara apa? Secara hati gitu ya, rasa aman, tenteram, nyaman, damai bersamamu gitu ya.
0: Yes.
1: Dan yang ketiga adalah komitmen. Nah, komitmen ini yang tadi kaitannya dengan beban dan tanggung jawab. Kalau mau menikah ya harus siap dengan ini. Harus siap berdiri listrik ya.
0: Betul.
1: Harus siap antri gas.
0: Antri gas, pasang galon ya.
1: Nah, ya kayak gitu seperti itu. Nah, kadang-kadang tertutup oleh romantisme tadi, suami dan istri itu menjadi di awal-awal tuh mungkin oh ya ini aku rela melakukan demimu gitu, atau ini memang tugasku sebagai perempuan, aku laki-laki yang bertanggung jawab. Nah seperti itu tuh di awal-awal ketika orang tuh masih romantisme ya, romantismenya lagi berjalan gitu. Nah seiring perjalanan waktu gitu ya, tiap orang itu kan berasal dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda ya, laki-laki dan perempuan secara gender maupun dari sisi kesejarahan gitu ya, pola asuh dan sebagainya, termasuk nilai budaya dan juga nilai agama, menjadikan laki-laki dan perempuan itu seolah-olah sudah memiliki peran yang taken for granted. Jadi ya sudah, jadi istri itu harus patuh pada suami itu. Jadi suami harus menjadi kepala rumah tangga gitu. Tetapi tadi perkembangan menjadikan laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Kadang ya kepala rumah tangga itu diampu oleh perempuan, terutama untuk perempuan-perempuan yang ekonomi ke bawah itu ya. Jadi kadang-kadang suaminya meninggal atau suaminya meninggalkan gitu ya.
0: Ada dua ya, meninggal dan meninggalkan nih.
1: Iya, itu itu kan ternyata banyak itu. Populasinya sekitar lebih dari 10% seingat saya, tapi nanti juga bisa dicek. Perempuan kepala rumah tangga itu banyak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu disebabkan dilakukan oleh laki-laki yang kurang mampu bertanggung jawab. Namun okay. mengapa seperti itu? Karena ada satu kata kunci yang saya pikir penting untuk digarisbawahi adalah relasi kuasa. Ini ini teori yang sangat umum ya. Relasi kuasa itu ketika dua pihak itu bertemu, laki-laki perempuan, atasan bawahan, murid guru, presiden menteri misalnya kan, itu selalu ada relasi kuasa yang menjadikan pemimpin itu berhak melakukan sesuatu terhadap orang yang berada di bawahnya. Dan nilai agama, budaya sepanjang sejarah itu menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari suami. Suami penanggung jawab, suami harus mandiri, suami pencari nafkah utama. Itu ketika itu tidak sinkron dengan kehidupan sehari-hari, bisa menjadi masalah gitu. Misalnya ketika suaminya penghasilannya lebih sedikit gitu ya, itu menimbulkan keguncangan harga diri pada laki-laki gitu. Ketika mengasuh anak, perempuan lebih dekat dengan suaminya, perempuan lebih dekat dengan anak-anaknya. Itu kan seringkali terjadi seperti itu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi inner psikologi ya, itu laki-laki tuh sebenarnya punya minder gitu. Punya minder, pingin dekat, tapi gak bisa. Caranya anak selalu berpihak pada ibunya, dan ibunya merasa berkuasa, ayahnya tersingkir gitu, dan ya udah aku pergi aja. Akhirnya ayahnya mancing, akhirnya ayahnya ke kafe dan seterusnya gitu ya. Sehingga suami selingkuh tuh sebabnya adalah ketika dia tidak merasa di rumah itu dihargai dan sebagainya. Istri pun kadang-kadang juga seperti itu, menghargai suami dengan cara yang terlalu menghambakan diri gitu ya. Saya ingat drama Korea ini barusan nonton, atau drama Cina itu ya. Seorang perempuan, dia tuh relatif lebih tinggi pendidikan, sama-sama pilot gitu ya, sama-sama pilot. Kemudian tapi perempuan ini prestasinya nomor satu di antara sekian banyak orang. Tetapi namanya drama itu ya,
0: masih ada konflik dan lain sebagainya gitu ya.
1: Si laki-laki ini punya ambisi jadi ini juga, jadi pilot juga, sehingga dia pacari, dia hamili. Itu sehingga perempuan tadi nggak bisa itu, karena kan dia dalam kondisi hamil kayak gitu. Sehingga itulah itu ya, ketika laki-laki merasa lebih rendah dari perempuan. Nah, tidak selalu laki-laki merasa rendah dari perempuan karena dirinya sendiri, tapi juga dari perempuannya juga. Sehingga kadang-kadang perempuan itu dalam tanda petik merasa berkorban bahwa aku nyediakan makanan aku harus diam ketika suamiku lagi, dia perempuan itu berusaha untuk menyesuaikan diri gitu. Dan itu memang tabiat perempuan ya, berusaha mengalah, menyesuaikan diri, kooperasi dan sebagainya. Itu karena didikan agama dan juga didikan dari nilai-nilai sosial. Nah, laki-laki kebalikannya, karena dia merasa berkuasa, mandiri, relasi kuasanya lebih tinggi gitu ya, sehingga merasa dia harus punya peran khusus gitu. Kalau datang bikinkan kopi
0: ya,
1: atau kalau basuhkan
0: piring,
1: baju
0: oh ya, tapasakan baju jadilah.
1: Tapasakan baju, dan itu banyak sekali terjadi itu. Nah, mungkin di awal-awal nggak merasa ya, atau mungkin udah kalau misalnya istrinya benar-benar punya komitmen terhadap itu, dan dan mereka memiliki hubungan yang baik-baik saja ketika masing-masing punya peran yang sama, itu kita nggak bisa intervensi apapun, dan mereka okay aja, nggak masalah. Kita nggak, itu berarti setara aja gitu.
0: Setara
1: artinya
0: aja.
1: Ya setara, bukan berarti sama rata 50-50% ya, karena laki-laki dan perempuan juga memiliki naluri atau kecenderungan awal. Jadi perempuan itu lebih care gitu ya. Laki-laki lebih cepat bertindak gitu ya. Kalau menolong tuh laki-laki cepat itu, kalau menolong dalam kondisi darurat itu memang diperlukan tenaga, terus kesigapan gitu ya, dan berpikir yang cepat. Kalau perempuan tidak mampu melakukan itu, tapi dia lebih ke pemeliharaan, jadi mengasuh, merawat, itu menolongnya perempuan berempati. Nah, itu sudah kecenderungan yang sangat sulit ditukarkan
0: gitu ya. Betul.
1: Nah, sehingga yang terjadi adalah ya masing-masing dengan keunggulan masing-masing, dan saling tahu gitu ya, tidak terjadi beban ganda pada salah satu pihak. Nah, seperti itu.
0: Tadi artinya bukan tentang si pahlawan

0: Ya it's okay aja katanya. Dan ini sama-sama saling membahu nih Bu Helma. Ya, nah ini betul. Seperti ini, apakah ini pergeseran dari yang adanya relasi kuasa tadi, yang teori tadi, dan bergeser sekarang sama-sama saling itu seperti apa Bu Helma? Apakah ini ada faktor mempengaruhinya itu adalah pengalaman dan juga pendidikan juga kira-kira menentukan tersebut?
1: Banyak hal ya, yang Pak Fadli sebutkan tadi itu memang iya gitu. Dan terkait dengan apa tadi, pergeseran nilai-nilai, sekarang kan bahkan ada juga perjanjian pranikah.
0: Nah ya,
1: itu ya. Dan itu sangat spesifik misalnya, kalau cincin sampai hilang misalnya ya,
0: harus ganti rugi atau ini katanya.
1: Ya itu berarti kamu kurang setia dan kamu harus melakukan ini, sampai segitu ya kalau kita lihat acara seperti itu. Tetapi yang penting tadi dalam segitiga cinta tadi adalah komitmen. Jadi masing-masing pihak berkorban demi apa sih, menikah tuh demi apa gitu ya, dan ya demi saling bertumbuh gitu ya. Nah ketika sudah punya anak, kayaknya memang fokus tuh lebih ke anak itu ya, kalau kalau perempuan ada kenyataan seperti itu, sehingga dia merasa apa, beban ganda ya, kerja ya anak itu, sementara laki-laki fokus gitu pada aku cari kerja, aku mencari nafkah utama, anak-anak itu urusanmu. Nah seperti hal-hal seperti itu juga perlu diingatkan di awal dan terus diperbaharui ya, karena komitmen itu bukan sesuatu yang sekali jadi, tetapi terus diingatkan, dan itu perlu sekali untuk ada kesetaraan ya. Jadi istri harus berani ngomong sama suami harus berani ngomong sama istri. Boleh silahkan berkelahi tuh ya, tetapi harus ada solusi gitu, dan jangan di hadapan anak. Nah kayak gitu, karena nggak mungkin pernikahan tanpa ada konflik, tanpa ada pertengkaran gitu ya.
0: Tapi bagaimana supaya bisa tertutupi dari anak itu? Tantangan juga kayaknya Bu Helma.
1: Iya, kadang malah anak jadi sumber masalah ya.
0: Nah itu.
1: Jadi nggak cocok cara pendidikan itu benar-benar yang seperti Pak Fadli katakan tadi ya, pendidikan, latar belakang, kemudian juga faktor kepribadian. Seperti di awal tadi ya, bahwa penting sekali untuk menyadari, menyadari diri. Penting sekali untuk mengenali diri. Penting sekali untuk bisa mengenal pasangan, penting sekali untuk bisa mengkomunikasikan gitu ya, dan juga menjalankan misi bersama. Nah misi itu kalau perlu dibikin kayak piagam gitu ya, plakat ditempel di dinding. Ya nggak apa-apa kalau emang itu diperlukan ya, karena kadang suka lupa gitu dalam perjalanannya, istri terlalu sibuk dengan karir, suami terlalu asik dengan hobinya, gitu ya. Anak-anak ya terlalu asik dengan gadgetnya. Itu dalam perjalanan kadang-kadang terjadi, dan terjadi warning ketika anak sudah bermasalah misalnya. Nah seperti itu harus back on track gitu.
0: Harus kembali ke jalurnya lagi ya Bu Helma ya. Wah ini sangat menarik sekali. Kita harus ngundang juga nih pendengar dan pemirsa kita Bu Helma ya. Yang pengen gabung silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976, ataupun juga di live chat RRI Digital dan di YouTube kami RRI Banjarmasin Live Streaming. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan dulu Bu Helma yang sudah masuk di WA kami. Dari 0853-4186 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Helma dan narasumber, dan Mas Fadli. Ibu Helmanya sendirian aja ya, bukan sama yang lain ya.
1: Sama Mike.
0: Sama Mike, ya betul. Ibu Helma, saya Sari dari Banjarmasin, hendak bertanya tentang ulun yang belum pernah nikah. Belum nikah ya, bukan belum pernah ya. Ini belum nikah katanya. Apakah penting dalam memilih pasangan itu harus menentukan bibit bebet bobotnya, seperti kita harus mengetahui keturunan siapa dia, kepribadiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Bagaimana saran dari Pian Ibu Helma terkait dengan ulun untuk mencari pasangan seperti apa bagusnya? Itu pertanyaannya Bu Helma. Tapi ditampung dulu, kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami di Pengaruh Utama Gender RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
3: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
4: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
5: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
6: curah hujan. Wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.

Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Bu Helma masih bersama kita pada siang hari ini, masih dengan topik yaitu romantika gender istri dan juga suami. Satu penelpon sudah bergabung di WA, Bu Helma. Oke. Saya coba sapa dulu, boleh? Oke, ya. Ada Mama Rahma di Batola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Rahma, sehat kabarnya ya?
1: Begitulah
0: ya.
1: Amin. Naik turun emosinya.
0: Naik turun emosinya. Waduh. Silakan Mama Rahma, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ibu Helma siang hari ini.
1: Iya, sedikit mau curhat pang sama Ibu narasumber, boleh lah Mas Padi.
0: Silakan, boleh banget.
1: Tadi temanya apa yuk? Lupa tadi.
0: Romantika gender suami dan juga istri.
1: Oh iya. Uluni sudah menjalankan rumah tangga 12 tahun kan Mas Fadilah.
0: Iya.
1: Kayak gimana misalnya gini Bu, romantika antara pasangan tuh berkurang gitu. Salah satunya misalnya dari segi suami. Apalagi nama kita berumah tangga nih sudah tahu loh, jangankan selama 12 tahun, mungkin selama 3 tahun, 4 tahun itu sudah mengenal luar dalam suami itu seperti apa gitu.
0: Oke.
1: Uluni. Ini gak tau pengulun dilema lah, entah buka aib atau gimana, tapi rasa tersentuh gitu nah dengar tema yang siang ini. Misalnya gimana kalau suami itu selama 12 tahun tuh sudah kurang rasa empatinya, peduli sama pasangan misalnya. Kalau mau ditegur yang ke arah yang baik itu malah marah gitu nah Bu, seolah-olah nyalahin kita. Oh kamu tuh nyaman aja di rumah, kerjaannya ini-ini aja. Sementara dia yang cari apa? Cari kerja nafkah, gitu, ya. Cari nafkah. Apalagi lo Mas Padi sekarang banyak lo yang kasus-kasus yang kayak apa? Judi online.
0: Iya, pinjol judi online.
1: Nah, itu Mas Padilah ulun seangkatan ulun kuliah aja banyak teman-teman ulun yang rumah tangganya yang hampir-hampir mau bercerai, malah sudah pernah jatuh talak tapi nyambung lagi karena dari pihak keluarga istrinya yang baikin gitu, nyambungin lagi kembali gitu. Nah, gimana kalau lingkungan kerja suami yang membuat hubungan yang romantis tadi jadi berubah gitu, apalagi sudah menjalin 12 tahun gitu, membawa pengaruh negatif. Gimana sebagai seorang istri gitu, kita ini baiknya gimana supaya enggak dituduh yang oh ikam nyaman aja gitu nah. Nyaman aja ikam di rumah gitu. Aku ini macam-macam kendala di lapangan, stres entah dari pihak luar entah dalam gitu. Kalau intinya suami selalu nyalahin istri gitu, tapi istri kan mengingatkan gitu yang baik, tapi kok yang disalahin gitu.
0: Oke,
1: Pak. Gimana kalau posisi gitu nah Bu, punya suami yang karakternya gak mau dirubah gitu. Apalagi kan misalnya keluarga suami ikut campur juga, bela-belain suami. Ulun ini kan hidup di ruang lingkup keluarga suami Bu Ai di kampung di sini. Sementara kan ulun orang gambut.
0: Oke.
1: Nah, jadi ulun ini banyak tertekan lah di sini selama menjalani di sini kan udah jalan 6 tahun lah. Jadi gimana baiknya ulun ini sebagai supaya apalagi ulun punya anak dua loh Mas Padli. Yang pertama tuh naik kelas 5 SD cewek, yang cowok ini baru kelas 1 SD. Nah, gimana ulun supaya mental ulun ini memiliki kesehatan mental yang fisik, rohani, jasmani itu tetap bisa gitu untuk ulun bertahan, apakah ulun salah masih mempertahankan masih untuk saat ini detik ini gitu nah.
0: Baik.
1: Atau ulun jatuhnya minta cerai gitu aja gitu nah. Ibarat kesannya gitu. Soalnya kan ulun dari kedua belah pihak kan suami ulun ini sudah meninggal Mas Padi ya orang tuanya. Kalau ulun kan mama ulun meninggal, abah ulun di Jawa kan, abah mama ulun ini broken home juga awalnya tuh. Ya begitulah bagaimana ulun punya latar belakang sudah matang keluarga kayak gitu, sementara suami ulun gak mau juga gitu dibimbing ke arah yang lebih baik gitu. Gimana ulun baiknya, apakah ulun mempertahankan atau bubar aja
0: Ya, baik, paham.
1: Oke, makasih lah. Ulun sebenarnya pengen pengcurhat yang lebih baik. Tapi waktunya lo nanti Bu Narasumber lagi menjelaskan.
0: Ya, nanti kita tangkapi dulu ya Bu Mama Rahma ya.
1: Baik,
0: terima kasih sudah berbagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rahma, terima kasih banyak sudah berbagi di kesempatan siang hari di Bu Helma. Langsung boleh ditanggapi, mau yang mana dulu nih? Tadi yang pertama Sari.
2: Mama Rahma dulu ya. Persoalannya juga kompleks, kemudian juga nanti keburu kecampur-campur dengan yang lain
0: gitu ya. Betul. Nanti buatnya Pak sebentar ada juga Pak Amrullah, tapi kita tampung dulu Pak Amrullah, nanti ditelepon lagi ya. Kita mau nanggapin dulu Mama Rahma nih. Lumayan menarik juga ya Bu Helma ya. Silakan Bu Helma.
2: Dan menarik, dan kasus ini banyak gitu ya, banyak terjadi ketika laki-laki itu kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pikirannya macam-macam, dan itu memang benar-benar godaan yang besar ya, pinjaman online itu untuk laki-laki gitu, karena dia punya naluri berkompetisi, kemudian juga dia mencoba peruntungannya, dan ini semua untuk rumah tangganya. Dalam arti sebenarnya satu untuk rumah tangga, yang kedua adalah untuk ego dirinya gitu. Dan ketika tadi Ibu Rahma menyebutkan, oh udah mengenal suami berapa tahun sudah mengenali keluar dalamnya misalnya, tetapi kalau dari sisi misalnya diri kita sendiri, sudahkah kita mengenali diri sendiri? Nah itu juga ya, kita itu seperti apa. Nah penting sekali Bu, daripada berfokus kepada suami, berfokus pada diri Pian sendiri. Apa yang buat Pian cemas, apa yang buat Pian inginkan, apa yang Pian harapkan, itu semua harus sudah konkret pada diri Ibu sendiri gitu ya. Yang kedua, memang susah untuk mengubah orang lain. Kita udah nyoba berkali-kali ternyata gagal, berarti ada yang salah. Salah satu yang kita lakukan adalah mengubah diri sendiri. Mungkin dengan cara komunikasi yang selama ini selalu merendah, kita agak menyejajarkan diri misalnya dalam berbicara. Terus kemudian juga kalau suami sering ngancam misalnya ya, kita coba untuk tidak takut dengan ancaman tadi itu ya, karena KDRT kemudian juga lingkungan itu juga punya tanggung jawab ketika ada seorang perempuan yang misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu bukan beban ibu sendiri, tetapi ada yang akan membantu. Misalnya mau ada keinginan untuk cerai, bisa diskusi ke DP3A, itu diskusi aja dulu, cerai atau tidak, itu urusan nanti ya. Dan kalau memang itu sudah keputusan bulat, tidak mudah bagi seorang perempuan untuk bercerai, bahkan ada yang sampai menunda 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun untuk bercerai ketika dia sudah berani secara finansial. Nah ini satu masalah pada ibu, adalah karena salah satu ketakutan perempuan adalah ketidakmandirian finansial tadi. Sebenarnya ya harus ada cadangan gitu ya, tapi itu juga tidak mudah, mungkin perlu dibicarakan dengan ibu gitu ya. Kemudian kalau memang pihak suami itu, pihak keluarga suami itu tidak mendukung, mungkin bisa beranjak dari lingkungan tadi atau menutup diri demi kesehatan mental tadi ya, sampai akhirnya kita merasa kuat. Terus juga perlu juga memiliki dukungan ya, mungkin kakak, mungkin sepupu atau apa yang bisa diajak curhat, itu penting sekali untuk menjaga kita tetap waras gitu. Dan tadi ya, untuk mengingatkan suami, memang ini juga tadi apa, kelas ya, apa relasi kuasa, bahwa paling tidak bisa suami itu dibilangin gitu dengan cara ya harga diri gitu ya, aku suami, dan itu udah kayak bawaan biologis, tapi sebenarnya tidak, itu didikan dari lingkungan, didikan dari agama yang menjadikan laki-laki itu menurut dia sendiri gitu ya, tidak pernah salah. Sehingga mungkin perlu cara yang lain, perlu dukungan, perlu tindakan yang lebih tegas dari istri gitu untuk bisa menentukan sikap, karena kalau tidak ditentukan sikap sejak sekarang ya harus ya sampai kapan gitu ya. Terutama terkait dengan masalah judul tadi itu harus diselesaikan, artinya dia harus udah entah bagaimana caranya ya, itu tidak harus istri yang mengatakan, tapi mungkin juga lewat apa diskusi yang cari misalnya momen yang tepat, diskusi yang pas untuk bisa membicarakan hal itu. Ya saat dalam tanda petik sedang jernih ya, dua-duanya sedang jernih seperti itu, sehingga walaupun itu sulit ya, sulit banget itu, bisa berulang-ulang dan seterusnya, sehingga perlu mencari pola bagaimana sih caranya suami agar kalau bicara tidak tersinggung, agar istri bisa didengarkan. Nah itu perlu latihan berkali-kali seperti itu. Kalau memang udah nggak ada jalan keluar ya harus ada pihak ketiga yang mencoba untuk mendamaikan.
0: Nah, mediasi ya.
2: Mungkin iya, mediasi tadi, termasuk mediasi dari pemerintah ya. Memang ini judul ini satu dalam tanda petik penyakit sosial yang udah sampai ke siswa SMA, sampai ke mahasiswa gitu ya. Itu terjadi. Mulai dari hutang 2 juta sampai 8 juta. Itu seorang ibu, dia judul yang dipakai KTP anaknya.
0: Allah.
2: Iya, jadi anaknya yang dikejar-kejar, yang dicaci maki gitu ya. Karena perempuan juga kan, jadi si apa debt collector-nya itu tega, itu sampai anaknya, ibunya cuma bilang udah ganti nomor aja gitu. Sesimpel itu.
0: Simpel itu, padahal tidak sesimpel itu.
2: Dia
0: ya.
2: Dia punya dua anak perempuan, dua-duanya KTP-nya dimanfaatkan.
0: Allah untuk judul
2: si ibu tadi. Aduh. Jadi bukan cuma bapak ya, si ibu juga ketik. Dan kebetulan ibu tadi memang janda gitu. Tapi kan itu bukan cara yang benar gitu ya. Saya tidak agama saya pikir penting, tapi saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan bagaimana penyelesaiannya secara agama ya. Kadang-kadang juga agama itu mental gitu dengan orang-orang yang sudah skeptis gitu dengan hal tersebut gitu. Nih, kalau misalnya ada kekurangan dari yang saya sampaikan tadi ya, mungkin bisa dicerna oleh Ibu
0: Mama Rahmat tadi ya. Baik. Satu lagi penelpon boleh? Atau Sari boleh. Dulu kita nanggapin?
2: Boleh, terserah
0: okay. Yang mana. Okay. Sebelumnya kita coba terima dulu telepon, baru nanti kita tanggapi yang Sari tadi sama ini satu penelpon lagi. Pak Amrullah boleh ditelepon ulang lagi? Ya, oke okay, kita coba sapa dulu. Pak Amrullah di Banjarmasin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat saja ya.
0: Siap, nggih Pak Amrullah.
3: Ibu Rahma tadi ya, sedikit saya nambahin. Kita ada Allah. Ada Allah. Serahkan semuanya. Berdoa. Ya, jangan lupa itu. Jadi manusia ini enggak bisa terbatas. Dia yang menentukan. Jadi sangka baiklah pada Allah, jangan lupa itu perdalam. Kemudian sharing Padli, saya menjaga, betul saya setuju bahwa kita saling menjaga, menghargai, menghormati dan sebagainya. Nah, saya waktu baru kawin kayak kamu itu, saya panggil istri saya adek. Kemudian punya anak, saya panggil mama. Dan sekarang ini sudah lansia, saya malah manggil sayang gitu. Itu salah satu menjaga kita. Kemudian pertanyaan saya kepada ibu, satu, benarkah di usia tua itu rasa perhatian atau rasa itu berkurang, atau mungkin karena adanya puber kedua dan sebagainya. Yang kedua, pertanyaan saya terakhir, kalau nanti di akhir ujung-ujung kita usia tua meninggal dunia, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk kita berdua gitu, itu suami istri. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf Padli. Terima kasih Ibu Narasumber juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amrullah, menarik apa yang ditanyakan. Poin pertama tadi, ketika baru nikah katanya memanggil dengan kata-kata yang luar biasa, adek, anak dan juga, tapi sekarang dipanggilnya sayang katanya. Terus yang berikutnya tadi pertanyaan beliau, di semakin usia lanjut semakin tua katanya, apakah benar rasa itu berkurang katanya dengan istri ataupun juga suami tadi, pasangannya ya, dan apakah di ujung usia apa yang perlu dipersiapkan ketika menuju liang lahat atau sebagainya gitu, apa yang perlu dipersiapkan oleh sepasang suami istri tersebut. Itu aja dulu pertanyaannya, nanti kita akan coba terima telepon lagi. Ini banyak banget yang nelpon Bu Helma, jujur aja nih. Karena kalau saya terima semua nih kayaknya gak kejawab-jawab nih pertanyaan dari Sari tadi dan juga Pak Amrullah. Boleh ditanggapi dulu dari Sari tadi, bertanya terkait dengan kriteria yang bagus untuk suami seperti apa sih kira-kira. Nah itu
2: baik, ada pedoman dasar bibit, bobot, dan bebet ya. Tetapi itu berlaku untuk zaman dulu deh kayaknya gitu ya. Sementara zaman sekarang lebih banyak kriteria-kriteria lain. Yang jelas yang jadi panduan adalah yang pertama, antar dua orang itu dulu gitu. Antar dua orang, kemudian restu orang tua. Berikutnya ada pertimbangan-pertimbangan yang ada istilah red flag gitu ya. Nah, kalau udah pernah mukul itu jangan pernah jadikan suami gitu. Atau terjerat judul dan sebagainya, itu kita sudah tahu deh. Yang paling berubah tuh, yang paling susah berubah dari sisi kepribadian. Tetapi kalau kita lihat dia itu misalnya tampaknya rajin, kemudian juga bersemangat dan sebagainya, itu jadi satu poin gitu. Dan juga penting untuk bagaimana orang tua dan anak berdialog untuk menentukan pasangan terbaik ya, karena orang tua punya pengalaman, anak juga punya pengalaman, alangkah baiknya ketika keduanya itu tidak ada selisih gitu. Itu sih jawaban singkat saya. Dan jangan lupa juga untuk perempuan, nggak perlu terburu-buru untuk menikah ya. Karena usia itu juga usia biologis. Tidak bisa kita lihat kebugaran, usia biologis termasuk kesuburan gitu ya. Itu ya urusan Allah seperti itu. Tapi memang secara secara biologis teori seperti itu ya. Saya sendiri juga menikah di usia 35 dan katanya resiko tinggi ketika melahirkan. Ternyata saya tiga anak dalam 5 tahun melahirkan dan itu normal gitu. Nah, saya pikir jangan takut dengan segala apa yang ada di luar, lebih yakin dengan apa yang Anda yakini. Seperti ya, orang tua itu juga penting banget sebagai restu. Dan juga Anda sendiri punya pertimbangan bagaimana cara-cara anak muda sekarang dalam mencari pasangan ya. Sekufu itu memang penting sekali, tetapi bibit, bobot, dan bebet itu tidak selalu gitu. Bibit yang misalnya orang tua anaknya petani, ternyata anaknya bisa jadi profesor dan seterusnya seperti itu. Oke, Pak Amrullah tadi
0: yang kedua, Pak Amrullah.
2: saya masih dalam tahap dipanggil mama gitu ya, oleh suami saya.
0: Belum dipanggil sayang berarti.
2: Belum dipanggil sayang dulu.
0: Dulu dipanggil
2: okay. Sayang. Nanti kalau tua nggak tahu lagi gitu ya.
0: Tadi sudah masih di tahap mama dipanggil ya.
2: Dipanggil mama.
0: Oke, okay, gitu. Baik.
2: Dan memang katanya itu ya, perjalanan hidup itu per 10 tahun. Hmm. Per 10 tahun itu saling menerima, saling berbagi, saling sayang, saling pengertian. 10 tahun kedua itu mulai ini ego masing-masing muncul. Mulai berkelahi-berkelahi, dan terutama urusan anak dan urusan pembagian kerja rumah tangga yang tidak sesuai. Termasuk yang ditetapkan nyaman aja kan di rumah aja gitu kan. Senyaman apa perempuan bekerja itu 18 jam. Laki-laki bekerja 8 jam. Betul. Kalau hitungan jam ya. Dan tanggung jawabnya lebih besar. Jadi sebenarnya sama-sama berat. Saya tidak menganggap perempuan lebih berat, laki-laki lebih berat, tapi itu tidak bisa disetarakan. Keduanya memang berat, tapi perempuan dengan keterbatasan fisiknya itu bisa multi talent gitu ya. Sementara laki-laki fokus, tetapi dia memang tanggung jawabnya untuk seluruh rumah. Jadi tidak bisa salah satu itu di lebih unggul dari yang lain. Betul. Gitu. Tahun ketiga itu bisa bagus bisa tidak, tergantung di tahun kedua tadi ya.
0: Okay.
2: Apa dekade kedua itu dekade tadi kedua. Banyak orang-orang yang sudah menikah lama, bukan banyak ya, ada gitu ya, yang bercerai gitu ya. Ada yang salah satu menjadi perhatian tuh, ada teman saya kemarin ya yang bicara, suami istri itu kalau sama-sama banyak umur, nanti satu dikasih sakit, satu jadi penjaga, kalau enggak bininya garing, lakinya yang garing, sehingga itu membuat romantisme itu menjadi muncul kembali. Tapi yang sangat diharapkan adalah ya sama-sama sehat tadi ya. Mereka sudah mencapai istilahnya optimum aging ya, secara spiritual, secara sosial, secara macam-macam itu punya anak-anak yang, tetapi tetap orang tua itu walaupun anaknya udah pada menikah tetap mikirkan anaknya sebagaimanapun, sehingga itu mungkin tetap jadi perekat ya antara suami dan istri. Dan makin tua tuh kayaknya semakin sayang deh, itu benar. Kalau dipanggil sayang tuh iya, karena apa ya, sayang dan kasihan gitu ya. Kasihan ini orang yang sudah hidup bersamaku, ini orang yang sudah berkorban bersamaku, ini orang yang beribadah bersamaku begitu. Dan saya pikir akan lebih pas itu ketika saling sayang itu lebih memungkinkan daripada memendam konflik selama sekian tahun dan akhirnya bercerai, apa akhirnya menjadi tidak baik ketika di 30 tahun terakhir gitu.
0: Oke, baik. Itu fase-fasenya tadi ya Bu Helma ya. Sampai ke 30-an tahun, makanya kadang kalau kita tidak tepat menangani something-nya tadi ya. Misalkan ada percikannya tadi, ada potensi di dekade ketiga ya tadi.
2: Iya, puber tadi kata
0: puber
2: Bapak
0: kedua katanya. Bahkan ya, ada puber ketiga, puber keempat kayak ada juga ya.
2: Tapi puber kedua populer ya. Itu lebih ke kedua. Bagaimana ketika seorang laki, biasanya lelaki ya, laki-laki yang dia sudah merasa mapan dan biasanya tambah ganteng gitu ketika puber kedua.
0: Berasa tambah nyaman ya jadinya.
2: Iya, dan percaya diri.
0: Oke. Tadi yang di ujung usia tadi katanya beliau ya, di usia menuju pokoknya ujung-ujung gitu. Yang perlu dipersiapkan paling penting itu apa sih Bu Helma kira-kira?
2: Aduh, saya susah sekali. Saya pikir ini ya, kalau dari sisi perkembangan itu orang sudah optimum aging itu mereka akan lebih ke sosial masyarakat. Jadi beribadah, melakukan kegiatan sosial, umroh gitu ya. Arisan, yasinan, berkumpul bersama sesama mereka untuk saling mengingatkan dalam kebaikan seperti itu ya, karena akan sangat rugi sekali ketika udah tua banget tapi minum alkohol misalnya kan seperti itu. Itu ya ada gitu ya, tetapi penting sekali. Dan itu sudah tuh kecenderungan juga ketika orang sudah mencapai usia tinggi, sudah diberi bekal umur yang panjang gitu ya, sampai 50 lebih gitu ya. Saya pun 50 udah merasa cukup tua ini. Gitu. Sehingga itu saatnya untuk bersyukur, saatnya untuk hablum minannas.
0: Ya, betul. Menjalin hubungan dengan manusia lagi begitu
2: termasuk
0: ya.
2: Termasuk juga hablum minallah pastinya ya,
0: betul.
2: Ya begitu.
0: Kalau bisa hindarin juga judol ya, biasanya di usia tua tuh bahaya juga tuh.
2: Main catur.
0: Main catur, gitu. Tapi
2: main kartu gitu ya, tapi dengan tetangga.
0: Judi jadi ya, karena saking kadang-kadang bingungnya ngapain gitu ya kan, akhirnya kita berduit aja kah aja mainnya aja.
2: Nah, ya, itu kan bisa jadi juga ya. Itu laki-laki ya, karena naruri kompetisinya.
0: Iya, betul. Dari mulai apa kata orang lahir itu udah kompetisi banget tuh laki-laki.
2: Laki-laki ya. Dan orang tua menjadikan anaknya laki-laki tuh ya. Setiap orang tua umumnya ketika anak pertama pinginnya apa? Pinginnya laki-laki gitu.
0: Iya.
2: Itu kebanyakan.
0: Betul, baik. Luar biasa, terima kasih mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Amrullah dan juga Mbak Sari tadi. Bu Rosita mudah-mudahan masih bisa bergabung, masih bisa mendengarkan. Silakan mau gabung, masih ingin bertelepon bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Satu lagi boleh, Bu Helma ya?
2: Kalau waktunya ada.
0: Ya, ini mudah-mudahan sempat nih kita coba.
2: Kalau tidak sapa. Ada kan bisa YouTube itu diteruskan untuk ngobrol ya. Ya,
0: ngobrol nanti ya. Ya. Oke, saya coba sapa dulu Ibu Rosita di Banjarmasin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yes. Dan Ibu Helma, benar sumber.
0: Sehat depannya ya.
4: Alhamdulillah sehat. Ulun ini berumah tangga sudah 38 tahun. Dan ulun di sini beda suku dan beda pendidikan. Pendidikan ulun tertinggal lebih tiga tingkatan. Lekun S2 ulun kada. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi sampai sekarang kada ada perbedaan itu di dari laki ulun selama berumah tangga ini. Itu pertama dulu lah ulun sharing sedikit itulah. Yeah. Jadi istilahnya kalau kan kadang-kadang abjerpian tadi Bu Narsumber kan kalau kita sama-sama sekupu itu kan
0: sekupu ya.
4: Enak. Kalau ulun kan jauh. Pertama kan beda suku dan ya. Beda pendidikan. Alhamdulillah sampai sekarang kan ada masalah dengan dua itu. Lain lagi itu kadang-kadang suami ini lagi dulunya. Kalau dengan anak tuh ulun bermasalah jarang dengan ekonomi. Alhamdulillah ekonomi cukup aja. Anak ulun yang pertama itu kan berjalan. Jadi kalau nya ibu lah kalau nya berjalan tuh anaknya kemana tadi kesedatangan. Pas datang assalamualaikum. Karena lagi tidak menyangiti, nah itu jadi seakan-akan jadi ulun yang sangit, jadi bapaknya seakan-akan gak ada masalah. Itu, jadilah untuk berumah tangga ulun rasa kalau untuk komunikasi selancar tuh, insya Allah kita rumah tangga aman aja kalau salah satu yang menghargai. Apalagi ulun kan suami gue ada menekankan kalau ikam ke kampung ini harus ini ada, cuma menekankan adatku kini-kini terserah ikam pilih. Itu ulun dalam anak kalau tulak ke kampung laki ulun kan lain gitu. Jadi dipadahinya sudah bahwa ini adat kami kayak ini terserah kami pilih kami nambah kan adat kami kayak apa. Jangan kamu apa mengumpati orang bahwa jadilah diri sendiri. Yeah. Itu. Itu aja sharing ulun apa pendapat pian gimana?
0: Siap.
4: Makasih atas waktunya.
0: Siap.
4: Lelep, mohon maaf. Bu Narsumber terima kasih banyak untuk pencerahannya. Mas Badi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rosita, tapi mohon maaf banget nih buat yang lagi nelpon di 562. Kita memohon maaf ya karena keterbatasan durasi, kita cuma bisa nerima Bu Rosita aja nih. Banyak banget yang pengen gabung Bu Helma sebenarnya nih. Kalau seandainya kita 2 jam kayaknya udah 10 penelpon kayaknya nih. Nah, terakhir dari Bu Rosita minta tanggapannya tadi terkait dengan masalah apapun itu kalau komunikasinya lancar, insyaallah lancar semua urusan katanya. Seperti apa tanggapan Pian?
2: Senang sekali mendengar cerita ibu konsep ideal dalam suatu perjalanan pernikahan ya, dimana komunikasi lancar, kemudian saling menghargai dan juga saling mengingatkan serta dalam arti tidak ada masalah besar ya, mungkin masalah kecil-kecil itu teratasi sehingga makin belajar. Saya teringat anaklah yang menjadikan orang tua menjadi dewasa, dan ketika orang tua sudah tumbuh dewasa mereka akan ketika mereka sudah belajar itu mereka akan tumbuh bersama. Jadi kuncinya dari Ibu Rosita tadi adalah saling menghargai, kesetaraan gitu ya. Perbedaan itu ya udah jangan diabaikan, cari hikmahnya mungkin ya. Menghormati perbedaan tadi dan kita makin kaya, dan kemudian itu juga wawasan ya bagaimana mendidik anak, bagaimana berada dalam lingkungan keluarga besar. Dan yang penting tadi bagaimana suami dan istri. Ini saya pikir bapak adalah bapak yang sadar gender ini ya.
0: Masyaallah ya.
2: Iya, alhamdulillah ya. Senang sekali Ibu mendengar ceritanya yang saya simpulkan tadi ya, komunikasi, penghargaan dan juga menghilangkan segala perbedaan, teratasi semuanya begitu.
0: Alhamdulillah luar biasa tadi asal gitu. Komunikasi juga tadi
2: hampir lancar. Kawin emas ya 50 tahun.
0: Wow. Masya Allah luar biasa. 38 kita doakan mudah-mudahan sehat selalu beliau ya.
2: Amin.
0: Bersama gitu, pastinya ya. Gitu, sampai semuanya. Sampai mungkin ada buyut nanti ya.
2: Iya, menginspirasi masyarakat semua, anak dan cucu semuanya.
0: Masya Allah luar biasa. Baik Bu Helma, kita di menit-menit terakhir Bu Helma, mungkin ada pesan penting yang perlu disampaikan kepada pendengar dan pemirsa. Padahal banyak banget materi yang udah disiapin kayaknya. Penting semua nih yang kita udah dengerin dari pendengar kita tadi. termasuk catatan juga yang disampaikan Mama Rahma juga tadi curhatannya, Pak Amrullah juga tadi masalah terkait dengan semakin bertumbuh usia, makin rasa itu ada gejolak kayaknya ya, dan rasa ada puber juga tadi kedua, lalu juga tadi ada darinya Bu Rosita juga yang ketika komunikasi lancar, insya Allah lancar, apalagi di usia yang ke-38 tahun pernikahannya, otomatis sudah memasuki mau ke dekade yang keempat berarti ya.
2: Betul, ya,
0: dan menuju ke perkawinan emas. Nah, seperti apa pesan penting yang mungkin ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita di siang hari ini?
2: Iya, saya kalau disuruh pesan itu agak gimana gitu ya, karena saya juga dalam perjalanan. Tapi saya pikir balik lagi ke romantika ya, ya bahwa hidup ini baik, buruk, penuh lika-liku, dan bagaimana kita bisa mengatasinya bersama gitu. Bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami, komunikasi di antara keduanya, anak juga gitu ya, dan lingkungan serta dalam rumah tangga itu penting sekali untuk tumbuh bersama sebagaimana tangga tadi ya. Orang akan diharapkan mulai dari paling bawah meningkat ke atas, ke atas menuju suatu hubungan yang lebih bermakna, berhikmah gitu ya, hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia.
0: Masya Allah.
2: Dan terutama di keluarga ya, yang jadi paling basicnya. Keluarga adalah basic dari bangsa ya, kalau tidak salah seperti itu.
0: Miniaturnya sebuah kekuatan bangsa dari keluarga ya, Bu Helma ya. Ketika sebuah keluarga itu hancur, ada potensi sebuah negara itu hancur juga, Bu Helma ya. Karena miniaturnya itu sudah retak
2: di
0: duluan.
2: Keluarga tadi,
0: iya, dari keluarga tadi. Makanya kan penting sekali ibu sebagai fondasi juga dalam pendidikan rumah tangga. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak juga. Suami juga menjadi tonggak kepemimpinannya juga di dalam rumah tangga.
2: Kepemimpinan dan keteladanan.
0: Keteladanan. Ya. Maka dari itu ketika kita sebagai suami ya, pendengar dan pemirsa di luar sana sebagai laki-laki nih, kita ngobrol laki-laki itu laki-laki nih. Kita harus tanggung jawab, kita harus dengan penuh semangat. Dan yang namanya menjaga sebuah hubungan itu lebih sulit daripada mendapatkan sebuah hubungan, Bu Helma ya. Oke. Mempertahankan itu susah, tapi mendapatkan lebih mudah. Makanya ketika kita mempertahankan, banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi di dalam sana. Mudah-mudahan kita semuanya kuat, Bu Helma juga mudah-mudahan kuat juga, Bu Helma.
2: Amin.
0: Ya. Dalam berbagai hal di luar sana yang menarik sekali kita jalani pastinya. Karena tidak ada yang tidak menarik, pasti Allah mempunyai jalan masing-masing, Bu Helma ya.
2: Betul.
0: Masya Allah, terima kasih sekali lagi Bu Helma. Salam sehat.
2: Sama-sama.
0: Minta rela ulun.
2: Terima kasih.
0: Siap. Mudah-mudahan pendengar yang lain nanti yang pengen gabung masih ada kesempatan lagi bersama Bu Helma atau narasumber lain ya, Bu Helma ya, kita akan berbagi kisah lagi dengan pendengar dan pemirsa semuanya. Sampai di sini Pengarus Utama Gender. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 4 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus, mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Bobotoh. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Banjarmasin siang ini.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, 'Saya takut kepada Allah,' orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Banjarmasin siang ini.

0: siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: saja.
1: The Jonas dengan cukup dikenang saja menemani Anda di Radio Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat beraktivitas di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Saya Fadli masih menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Dan kita hadirkan program cerita di siang hari sambil kita nemenin aktivitas siang hari Anda yang mungkin lagi pengen istirahat, lagi pengen relax, lagi pengen chill. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda. Tadi udah kita dengerin di Jonas dengan cukup dikenang saja, lagu yang malang melintang di tahun 2010-an kayaknya ya, dan pasti terngiang di kepala kita. Apalagi juga viral beberapa tahun belakangan ini, diviralkan untuk media sosial, di TikTok ya lebih tepatnya ya, karena ada seorang wanita yang katanya susah move on dengan Raihan katanya. Pernah mungkin Anda mendengar kisah itu ataupun juga belum, ya it's okay, gak apa-apa kalau misalkan belum pernah, saya yang ceritain ya. Nah, jadi banyak ya lagu-lagu yang zaman dulu itu begitu viral, begitu hits, lalu sempat down lagi, tapi tiba-tiba viral lagi mendengar berkat media sosial. Artinya sebegitu besarnya pengaruh media sosial ketika kita berselancar, ketika kita nge-scroll, kita akan terngiang-ngiang, apalagi juga kalau misalkan di recycle atau di cover ya. Makanya banyak musisi pendengar yang apa ya, hidup lagi berkat adanya media sosial tersebut. Satu sisi manfaat positif ya, satu sisi negatifnya ya, ya itu tadi, mungkin jadi pengaruh buruk bagi anak-anak yang mungkin belum usianya, ataupun juga pengaruh yang tidak baik bagi yang mungkin menelan mentah-mentah data dan juga informasi yang dihasilkan media sosial tersebut. Makanya itu penting banget nih buat Anda orang tua, kita-kita semua deh orang tua semuanya, penting untuk membimbing anak-anak kita, penting sekali untuk yang namanya menjalurkan anak kita supaya lebih sehat lagi, entah itu pertemanannya, entah itu persahabatannya dan lain sebagainya. Ketika anak-anak tersebut sudah terbentuk menjadi seseorang yang berguna, bermanfaat dan juga baik, maka hasil yang dihasilkan tersebut bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Karena jujur, saya baca beberapa jurnal, orang tua itu tidak mengharapkan anak-anaknya berprestasi banget. Memang ada yang mengharapkan sih ya, tapi nggak yang besar banget. Yang paling diharapkan orang tua adalah anak tersebut baik dan bermanfaat, tidak merepotkan orang tua. Nah, pesan juga nih bagi anak-anak di luar sana yang mungkin lagi jauh dengan orang tuanya, ayo dekat, peluk orang tuanya ya, biar lebih nyaman lagi, lebih deketin lagi orang tuanya. Orang tuanya yang udah hilir mudik nganter zaman dulu mungkin sekolah, kuliah dan lain sebagainya, atau membiayai kuliah, ayo dekap lagi, peluk lagi, supaya rasa kekeluargaan itu semakin ada di kepala Anda ya. Ya, pendengar, saya Fadli menemani Anda di cerita siang hari. Kita bakal hadirkan cerita-cerita yang menarik dan berbagai informasi ringan untuk Anda sambil menemani aktivitas siang hari Anda. Dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kalau tadi sudah ada The Jonas dengan cukup dikenang saja, sekarang kita hadirkan lagu yang keren banget, tanpa judul atau untitled. Siapa lagi kalau bukan Malik and The Essential. Selamat beristirahat untuk Anda.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Ini abadi dari perunggu pendengar menemani Anda di siang hari ini. Tidak ada yang abadi sebetulnya ya pendengar. Yang abadi itu adalah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang jelas makanya saya bilang kenapa enggak ada yang abadi. Di dunia ini jelas yang namanya umur itu ada. Kalau bahasa kita bilang tuh umur kada bebau. Nah, ini waspada pendengar ya dengan segala macam kondisi, apalagi di jalanan. Ketika di jalan raya banyak sekali terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perlu waspada, kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu yang namanya menjalin strategi dan lain sebagainya. Salah satunya yang penting adalah remaja pendengar. Remaja ini rawan banget kecelakaan saat berkendara. Jadi kenapa ya kira-kira? Nah, jadi saya kutip dari berbagai sumber, dari sudut pandang keselamatan dan psikologi nih pendengar. Berkendara itu bukan hanya soal bisa ngegas, bisa ngerem, bisa belok, tapi ada banyak faktor lain yang menentukan apakah seseorang benar-benar aman di jalan. Khususnya pada anak dan remaja, sebagian besar ini masih dalam tahap pengembangan. Makanya remaja itu kan masih apa ya, mencari hal-hal yang menarik atau penasaran dan lain sebagainya. Nah, melansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian utama pada kelompok usia 5-29 tahun. Sementara itu, Center for Disease Control and Prevention, CDC, mencatat pengemudi usia 16-19 tahun memiliki risiko kecelakaan jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Bahkan, tingkat kecelakaan fatal per mil pada remaja atau anak di bawah umur hampir 3 kali lipat dibanding pengemudi di atas 20 tahunan. Nah, jadi kenapa bisa disebut demikian? Karena pengalaman pendengar. Jadi kalau boleh dibilang, memang benar ya, orang tua itu banyak dengan berbagai pengalamannya. Ketika kita dengerin orang tua ngobrol, dengerin orang tua nasihatin kita, itu ada benarnya loh sebenarnya. Karena apa? Karena mereka punya pengalaman. Nah, remaja yang mungkin masih usia 19, 20 tahun, di bawah 20 tahunan, biasanya masih baru-baru banget. Apalagi yang mungkin dikasih SIM atau dikasih kendaraan di usia 17 tahun, artinya baru 17 tahun dia hidup, baru 17 tahun dia melihat sikon jalanan, dan baru itu juga dia turun ke jalanan langsung. Makanya itu penting sekali untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak muda atau remaja berkendara. Yang lebih bahayanya lagi apa? Yang lebih bahayanya adalah anak-anak remaja berkendara motor. Makanya ketika kita lihat berita-berita, dengar berita juga, banyak yang bilang balapan liar, kenakalan remaja itu terjadi di usia 19 atau 20 tahunan tadi ke bawah ya. Karena mereka masih mencari jati diri, masih mencari hal-hal yang seru, penasaran dan lain sebagainya. Namun ketika udah tua, wah, jangan harap pengen lagi kayak gitu ya. Kecuali mereka yang terlatih dan pengen di dunia balap-balapan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita-kita semuanya bahwasanya penting sekali untuk mendidik anak agar terhindar dari permasalahan-permasalahan seperti kenakalan remaja dan juga balapan liar tersebut. Nah, buat Anda yang pengen dengerin dan cari berita,

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 97,6 FM Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Menarik sekali pendengar, kita dengarkan lagu yang apa ya, boleh dibilang ada dialog-dialognya antara si cowok dengan si cewek. Beta janji beta akan jaga Ale untuk selamanya. Aduh, romantis lalu rasanya ya. Yang jelas mudah-mudahan ini romantisnya tetap bertahan buat Anda yang sedang menjalankan rumah tangga ataupun juga yang lagi berjuang menuju ke rumah tangga tersebut, biar bisa lebih romantis lagi lah pokoknya ya. Tapi by the way, buat Anda yang mempunyai anak, diperdengar penting rasanya kalau kita bicarain tentang dunia anak lagi, pendengar. Apalagi kalau bicarain anak yang tumbuh kembangnya banyak di rumah. Kenapa pendengar? Jadi berbagai literasi yang saya baca, ini salah satunya dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami Jakarta, Juli Dewi Berliana mengatakan, di mana paparan sinar matahari dan aktivitas di luar ruangan memiliki peran penting dalam mencegah perkembangan mata minus pada anak. Jadi kata beliau, ada potensi mata minus kepada anak apabila anak di bawah usia 8 tahun itu tidak diajak keluar rumah. Misalkan pengen lihat-lihat dan lain sebagainya, atau terkungkung di dalam rumah, kalau bisa diajak jalan-jalan deh ya, anak-anak Anda ya. Nah sebaliknya, anak yang lebih banyak melakukan aktivitas jarak dekat atau new work, seperti bermain gawai, membaca atau belajar dalam waktu lama tanpa diimbangi aktivitas di luar ruangan, ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami miopia juga pendengar. Nah jadi premiopia merupakan kondisi ketika mata anak belum mengenal miopia tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada perkembangan mata minus. Menurut Juli pendengar, fase ini menjadi waktu paling ideal untuk melakukan intervensi agar miopia tidak berkembang semakin berat pendengar ya. Jadi penting nih buat Anda yang punya anak, kalau bisa ajak anak-anak Anda jalan-jalan keliling-keliling kota sambil ya menikmati suasana dengan suasana yang penuh hangat, penuh kegembiraan, penuh keceriaan juga pastinya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jalan Anda untuk lebih dekat lagi dengan buah hati Anda.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
5: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas,

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda mendengar ya di siang hari ini. Nah, ada kisah unik datang dari salah dua maskapai deh ya. Karena kemarin pertandingan Inggris melawan Norwegia, ini dimenangkan oleh Inggris, akhirnya membuat salah satu maskapai di Norwegia ini memasang foto profil pesaingnya yang ada di negara Inggris, yaitu British Airways. Jadi nama pesawatnya adalah Play Norwegian. Ini kalah dari Inggris ya. Norwegia kalah dari Inggris, lalu akhirnya mereka itu sebelumnya gak adain taruhan nih pendengar. Jadi si Play Norwegian ini nge-upload di media sosialnya nantangin British Airways, katanya kalau menang salah satu di antara negara tadi, Inggris versus Norwegia tadi, maka yang menang itu wajib, yang kalah itu wajib untuk memasang foto profil merek dari maskapai tersebut. Jadi akhirnya Play Norwegian ini kalah kan ya dari British Airways. Jadi akhirnya Play Norwegian ini memasang foto profilnya British Airways seharian, lebih tepatnya kemarin Minggu ya pendengar, di tanggal 12 Juli 2026. Nah, hal ini menjadi salah satu sorotan trik marketing kayaknya ya, dilakukan oleh dua maskapai tersebut. Karena bisa dibilang ini menjadi tambahan engagement bagi Fly Norwegian dan juga British Airways, yang notabene-nya dua negara yang berbeda, dua maskapai yang berbeda, tapi mereka berani untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini merupakan salah satu trik marketing yang paling menarik dan paling masuk akal yang bisa dilakukan oleh pesaing-pesaing, tapi dengan catatan ya sesuai dengan momennya. Karena kebetulan momennya adalah Piala Dunia, akhirnya bisa membuat British Airways ini jadi menang dibandingkan dengan Play Norwegian. Kira-kira nanti pada saat babak semifinal antara Prancis melawan juga dengan Spanyol, apakah nanti maskapai dari Spanyol bakal taruhan juga dengan Prancis, atau jangan-jangan sebaliknya, atau ada merek lain yang pengen taruhan juga, tapi kayaknya kalau udah momen yang kedua kali bakal kalah engagementnya sih ya, sama dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama ini jujur merupakan langkah yang jenius dan juga strategis juga. Nah, ini bisa jadi inspirasi nih untuk Anda yang mungkin punya usaha yang pengen dikembangin dengan cara yang gak biasa. Bisa jadi dengan cara tersebut Anda bersahabat dengan pesaing Anda, tapi ya persahabatan yang bagus, saingan yang bagus, dan menghasilkan sebuah kolaborasi yang tidak terduga berkarya. Nah, ini menarik, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk Anda bagi pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kalimantan Selatan. Dan anyway pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sambil menemani aktivitas di siang hari Anda ini.

0: Selatan resmi menetapkan
1: dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Bupati, sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Riri Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Polsek Banjarmasin Tengah, Polresta Banjarmasin berhasil menggagalkan peredaran 13 kg sabu beserta 10.229 butir ekstasi. Keberhasilan pengungkapan diperkirakan menyelamatkan ratusan ribu jiwa masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Polsek Banjarmasin Tengah gagalkan peredaran 13 kg sabu dan 10.000 lebih pil ekstasi. Tiga tersangka berhasil diamankan, sementara satu orang yang diduga sebagai pengendali jaringan masih dalam pengejaran. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyamaran petugas. Polisi lebih dulu menangkap tersangka berinisial HL di Jalan Japri Jamjam, kemudian mengembangkan penyelidikan hingga mengamankan YA dan Y. Di rumah tersangka Y di kawasan Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala, petugas menemukan 13 bungkus teh Cina berisi sekitar 13 kg sabu serta 10.229 butir pil ekstasi. Polisi menduga Y berperan sebagai kurir yang menyimpan narkotika selama sepekan sambil menunggu perintah dari seorang buron berinisial B.
2: Kemudian anggota langsung melakukan tindakan perbai dan mengamankan satu tersangka inisial AL, kemudian dari diamankan di Jalan Japri Jamjam Belitung Selatan. Kemudian dari hasil penangkapan AL,
1: ketiga tersangka kini menjalani proses hukum di Mapolsek Banjarmasin Tengah. Sementara itu polisi masih memburu pelaku B dan mendalami kemungkinan adanya jaringan narkotika yang lebih besar. Pengungkapan ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 500 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pembinaan lanjutan pelatihan Duta Pancasila bagi Purnapaskibraka Kota Banjarmasin penugasan tahun 2025. Diikuti sebanyak 34 peserta di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin sejak tanggal 10 hingga 12 Juli lalu. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Tentunya saya lihat juga dari tadi semuanya, adik-adik semua penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan.
4: Sebanyak 34 Purnapaskibra Kota Banjarmasin penugasan tahun 2025 mengikuti pelatihan Duta Pancasila untuk tahun 2026. Saat membuka kegiatan, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan apresiasi terhadap Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin atas terselenggaranya pelatihan yang bertujuan memperkuat kapasitas generasi muda sebagai penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Yamin menegaskan di tengah derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang, Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki karakter kuat, integritas, wawasan kebangsaan, serta mampu menjadi perekat persatuan bangsa. Ia berharap para peserta mampu menjalankan perannya sebagai Duta Pancasila dengan menjadi teladan sekaligus agen perubahan di lingkungan masing-masing.
3: Tentunya saya lihat juga dari tadi semuanya, adik-adik semua penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan, dan tentunya saya juga terima kasih kepada Kepala Kesbangpol dan juga tentunya pembina ataupun kakak-kakak pelatih Paskibraka yang selalu memberikan dorongan semangat kepada adik-adik Paskibraka di tahun 2026 ya, yang mana Pakum tadi disampaikan, dan alhamdulillah 2026 kita dapat satu perwakilan dari Kota Banjarmasin ya untuk di tingkat nasional ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berlatih dengan penuh semangat dan tentunya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, karena tidak boleh ada beban kalau selalu latihan ya, harus semangat dan senyum ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan pelatihan tersebut memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kepemimpinan, serta berbagai materi lainnya yang bertujuan memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Menurutnya para peserta diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus pionir bagi generasi muda di Kota Banjarmasin. Ia menambahkan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam menjalankan perannya di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, hingga tingkat yang lebih luas.
5: Dibuka oleh Pak Wali Kota Banjarmasin, kita melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan maupun pembekalan Duta Pancasila. Jadi mereka ini adalah peserta sebanyak 34 orang yang merupakan paskibraka yang bertugas di tahun 2025 yang lalu. Nah, dalam hal ini mereka akan diberi pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta kepemimpinan dan beragam hal lainnya yang berkaitan dengan upaya memunculkan semangat kebangsaan, perekat persatuan, dan menjadi pionir putra-putri terbaik, maupun nanti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, menjadi agen perubahan.
4: Pemkot Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai program penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta pendidikan karakter. Jumaah Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, perubahan papan informasi atau totem di sejumlah SPBU memicu viralnya isu penghapusan BBM jenis Pertalite. Pertamina menegaskan perubahan tersebut tidak berkaitan dengan penghapusan produk dan memastikan Pertalite masih tersedia seperti biasanya. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, sempat beredar video di media sosial terkait penghapusan tulisan Pertalite di papan informasi atau totem sejumlah SPBU. Hal ini sempat membuat heboh masyarakat sebab papan totem yang tertera hanya menampilkan daftar BBM non-subsidi. Kondisi tersebut sempat menimbulkan asumsi akan adanya isu penghentian penjualan Pertalite di pasaran. Rumor ini pun membuat sejumlah warga khawatir, salah satunya Wahid, warga Banjarmasin.
7: Soalnya kan ojol nih sehari, Mbak, kalau minyak Pertalite aja bisa 30 lebih, 30 ribu lebih kami kalau ojol. Apalagi ya kalau yang kakak, yang teman-teman yang pakai motor besar kan kayak NMAX, PCX itu kan bisa 50 ribu lebih sehari.
6: Namun kekhawatiran masyarakat tersebut kini telah terjawab. Sales Branch Manager 1 Kalsel Pertamina Patraniaga, Wicaksono Ardi Nugroho, menyebut pengubahan totem ini hanya merupakan penyegaran tampilan semata. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini penjualan Pertalite masih tersedia seperti biasa.
8: Jadi produk Pertalite ataupun produk yang subsidi dan keterangan informasi fasilitas umum yang tersedia di SPBU berada di running text. Jadi yang kita tampilkan di totem terbaru yang sementara ini berjalan di beberapa SPBU untuk melakukan renovasi untuk pembaruan tampilan SPBU sesuai standar terbaru, itu hanya produk yang high tier atau yang non subsidi. Sebenarnya program retail makeover terkait totem, pembaruan totem, toilet musola itu sudah berjalan dari akhir tahun 2021 bertahap. Cuman makin kesini makin masif didorong untuk mitra-mitra SPBU untuk melakukan renovasi.
6: Sementara itu, terkait proses distribusi Pertalite, pihak Pertamina memastikan pasokannya masih berjalan lancar tanpa kendala. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak panik guna menjaga kondusivitas di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Setelah menunjukkan tren penurunan, pedagang di pasaran Banjarmasin memprediksi harga telur ayam akan kembali meningkat stabil dalam waktu yang dekat. Selengkapnya informasi ini disampaikan Fitriana Rahma.
1: Harga telur ayam di pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin diprediksi akan kembali stabil dalam waktu dekat. Meskipun saat ini harga telur ayam masih menunjukkan tren penurunan sejak beberapa waktu lalu. Sebelumnya harga telur ayam berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga kemudian turun menjadi Rp26.000 dan kini berada di angka Rp24.000 per kilogram. Pemilik toko Adian Talu, Adi, mengatakan tren penurunan harga jual telur ayam diperkirakan tidak berlangsung lama lagi. Menurutnya, harga telur akan kembali naik secara bertahap hingga mencapai kisaran normal. Yang menilai kenaikan tersebut merupakan bagian dari pergerakan pasar yang biasa terjadi. Adi memperkirakan harga mulai bergerak naik menjelang tahun ajaran baru sekolah. Pada periode tersebut, permintaan telur diprediksi akan meningkat dibandingkan saat masa libur panjang. Menurutnya, salah satu faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga adalah kembali berjalannya program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Untuk saat ini harga telur kita masih murah lagi, di kisaran harga Rp24.000 per kilonya. Dari sebelumnya kami menjual harga Rp26, Rp28, sampai Rp30 per kilonya. Masih murah harganya. Semenjak MBG belum jalan gitu nih, libur sekolah. Jadi produksi itu banyak, sedangkan permintaan sedikit, jadi harga turun. Kayaknya ini MBG ini mau jalan lagi, sekolah sudah mulai aktif, kayaknya harga telur mulai kembali naik. Tapi MBG udah ada jalan, baru permintaan kembali naik. Akan berlangsung normal dibanding harga saat ini yang turun.
1: Meski demikian, pasokan telur ayam di pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin masih terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi itu membuat harga tetap terkendali meski nantinya mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Pedagang juga berharap kenaikan harga nantinya tetap berada pada tingkat wajar sehingga tidak memberatkan konsumen. Dengan harga yang stabil, baik pedagang maupun pembeli diharapkan sama-sama memperoleh manfaatnya. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, semangat membangun sekolah unggul diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan keterampilan, serta dukungan penuh bagi peserta didik meraih berbagai prestasi. Informasi ini disampaikan Rizky Wahyudi.
3: SMK N4 Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan keterampilan, pembinaan karakter, serta mendorong siswa aktif mengikuti berbagai ajang kompetisi sesuai bidang keahlian masing-masing. Kepala SMK N4 Banjarmasin, Syaprudin Nor, mengatakan sekolah mengusung semangat sebagai sekolah unggul dan berprestasi. Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan dengan terus memacu kemampuan peserta didik melalui peningkatan keterampilan dan pembinaan siswa yang memiliki potensi di setiap program keahlian. Ia menjelaskan, berbagai prestasi yang telah diraih siswa merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sekolah juga memberikan penghargaan serta dukungan kepada siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan menjadi kebanggaan sekolah.
4: Dengan semboyannya adalah sekolah unggul dan berprestasi. Nah, jadi kita memacu terus ya dengan skill-skill yang dengan keterampilan dan lomba-lomba yang anak-anak yang potensial di jurusannya itu. Jadi otomatis kita udah menuai hasilnya.
3: SMKN 4 Banjarmasin berharap seluruh warga sekolah dapat terus menjaga semangat berprestasi dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sekolah juga berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitas yang dibutuhkan agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi sesuai bakat dan minatnya. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga. Kita beralih ke dunia olahraga. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Syarifuddin, resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Kormi Kalsel periode 2026-2031. Pihaknya berkomitmen untuk terus memajukan olahraga rekreasi masyarakat, terutama dalam meningkatkan prestasi pada Fornas ke-9 tahun 2027. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
5: Nantinya kita harapkan nantinya atlet-atlet kita ini bisa untuk mewakili Kalimantan Selatan di Fornas yang ke-9.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Kormi Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kormi Nasional Adil Hakim yang sekaligus melantik dan mengukuhkan 80 pengurus Kormi Kalimantan Selatan lainnya bertempat di Banjarbaru Sabtu 11 Juli 2026. Ketua Kormi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kesuksesan acara Musproklub dan pelantikan pengurus Kormi yang baru. Ia menyebut pada kepengurusan yang baru, Kormi Kalimantan Selatan mengusung semangat bekerja bersama merangkul semua. Ia menjelaskan, pihaknya akan mulai melakukan persiapan dalam penyelenggaraan Festival Olahraga Provinsi atau Porprov, yang sekaligus sebagai bagian dalam persiapan menuju Fornas tahun 2027, yang rencananya dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah.
5: Hanya insya Allah kita akan Porprov, nantinya TAPIN sebagai tuan rumah insya Allah. Dan dari hasil itulah nantinya kita harapkan nantinya atlet-atlet kita ini bisa untuk mewakili Kalimantan Selatan di Fornas yang ke-9.
7: Direncanakan kapan Pak, kira-kira?
5: Belum tahu lagi, kan itu tergantung kesiapan tuan rumah, yang jelas itu nantinya itu 2027.
8: Udah jauh dari Fornas nanti Pak?
5: Iya.
6: Pihaknya berharap kepengurusan baru Kormi Kalimantan Selatan dapat membawa dampak positif dalam membudayakan olahraga rekreasi masyarakat yang bisa merangkul semua kalangan di Kalimantan Selatan. Selain itu, pihaknya juga berharap olahraga rekreasi dapat mendorong gaya hidup sehat sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Robi Angga melaporkan.

Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Siang edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dan hiburan yang menarik untuk Anda. Dapatkan beragam berita kami di portal rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya halo, selamat siang menjelang sore pendengar. Apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menemani Anda di Blantika Musik Karya Indonesia. Sore, siang jelang sore ya lebih tepatnya. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sambil menemani aktivitas siang menuju sore Anda di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Lagu-lagu terbaik pastinya kita sudah siapkan. Kita bisa terima telepon di 0511-325-1562, 0811-531-4410, 0811-4000-976. Kalau kecepatan mohon maaf. Mudah-mudahan udah hafal ya semuanya ya, dengan berbagai program apa yang kita sebutin tadi ya. Oke, kita akan terima teleponnya seperti biasa. Saya ke 562 dulu, baru nanti ke 976, baru nanti ke WA ya. Kayak gitu urutannya. Kita coba sapa dulu 562. Selamat siang Blaria Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri? Masih sehat?
1: Oke, kabar sehat.
0: Masih sehat.
1: Lagi anu nih, panas bener
0: lah. Lagi. Panas mengganteng kayaknya di sana ya, Putri ya.
1: Ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Anu yuk, pas bener anu apa yuk, selagi tengah bulan tuh ada hujan-hujan ada sini.
0: Iya, lagi kering-keringnya nggak sih di sana Put? Atau aman-aman aja di sana? Aduh, agak capek juga ternyata ya. Akhirnya iwaknya menghembuskan nafas terakhir karena kering ya kayaknya di sana ya.
1: Ada anu tuh ada jalannya.
0: Iya. Jadi
1: anu surut juga anu banyunya sudah.
0: Oke, mudah-mudahan aman-aman aja deh ya. Enggak ada kejadian macam-macam ya di sana ya.
1: Oke, amin.
0: Amin. Oke, Putri, lagunya saya bacain dulu. Nanti Putri pilih, silakan. Ada Pupus dari Dewa 19, ada juga dari Sayangnya Juicy Lucy, ada Firman Kehilangan, ada Raisa Tentang Dirimu, Jurus Terjitu Tangga, Selendang Biru Aprilian featuring Vanizi, ada juga dari Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, Wijaya 80 Seharusnya Aku, ada Viera Takut Mimpiku Kini Menghilang, Arif Ingatlah Hari Ini Project Pop, Aku Masih Di Sini Tahta, Mimpi Selamanya Drive. Mau yang mana kira-kira? Ayo bingung, ayo. Banyak pilihannya saya bacain tadi ya.
1: Banyak yang rame, tenang.
0: Pilih salah satunya mau yang mana kira-kira?
1: Yang anu aja deh, yang akhirah.
0: Yang mana?
1: Armada aja deh.
0: Armada aja ya, pergi pagi pulang pagi ya. Oke, salamnya dulu Putri buat siapa aja?
1: Ya, salam buatnya Ibu Lia, buat Bu Bambang juga, buat abang-abang yang lima pendawa.
0: Oke, siap, baik. Siapa lagi kira-kira?
1: Ya, buatnya yang semuanya aja kena.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok, terima kasih dari Pusat Mobil Diesel.id ya, udah ngasih gift kita. Ada Mama dan siang Fadli siang juga. Ada Bang Udin Ham, ada Bang Hamdani siang, Bang Fadli siang juga ya. Selamat siang buat semuanya aja deh ya, yang sudah bergabung bersama kita di TikTok. Oke, kita coba sapa 976. Selamat siang Blaria Indonesia.
2: Selamat siang Kakak Pan.
0: Siap. Hanya Rading Pian masuk, Pian yang tambus sudahlah. Alhamdulillah, berarti emang
2: bintang lah tadi si Ading Putri.
0: Iya, makanya
2: alhamdulillah.
0: Kenapa tuh?
2: Ading Putri suaranya bintang habis lismaan
0: Kira-kira habis lismaan atau mungkin juga lagi bingung kayaknya dengan apa? Dengan ikan kayaknya nih Putri nih.
2: Iya kah?
0: Kayaknya. Ya. Kenapa? Ya mudah-mudahan kita bisa mendatangi nanti ya.
2: Datangin bakar itu.
0: Jangan kayak gitu dong. Itu namanya mencuri dong, mencuri ikan iya dong. Masa iya datang tiba-tiba mencuri kita sih?
2: Ya, dibelikannya bayar.
0: Kalau wae tiba-tiba hendak mencuntan aja jorong tuh.
2: Bawa ember lah.
0: Iya, nasib aja lagi am jorong tuh.
2: Ada beli pertimbang itu nah, maksudnya bantuin.
0: Bocor.
2: Kalau yang bakar langsung buka kagak.
0: Ya Allah, nasib aja lagi. Oke, Bang Hendy lagunya dulu silakan, Bang Hendy.
3: Aku pengennya anu Bang Project Pop tapi aku bukan superstar.
0: Oke, baik, kita layanin deh, boleh.
3: Mantap, itu baru kakapat namanya.
0: Ya Allah Robbi, baik, siap kita puterin habis ini. Salamnya dulu buat siapa aja?
3: Buat Power Ranger, buat Joko Tingkir, buat Rama Asapir, Rama Kumbara, Dewi Harnum semuanya.
0: Oke.
3: Dalam kompak persatuan Pandawa 5.
0: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Hendy. Mama Alfi di belakangnya. Selamat siang Mama Alfi.
4: Siang.
0: Apa kabarnya?
4: Baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Suaranya mirip Putri juga ya di ini kayaknya lagi diimut-imutin suaranya Mama Alfi ini.
5: Kalau
0: itu tamu tua orangnya. Iya. Wah, itu kalau di radio kita semuanya muda ya. Kalau di anu di apa di hadapan mungkin kelihatan tua, tapi kalau aslinya apa di radio tuh muda semua pokoknya deh ya.
5: Ya.
0: Ya kalau jarang tayang lah.
5: Jujur tuh.
0: Oke, lagunya dulu silakan Mama Alfi, mau yang mana?
5: Pilihannya Padle.
0: Ada Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, Project Pop Bukan Superstar, ada Kehilangan Firman, ada juga Viera Takut, ada Tahta Aku Masih Di Sini, terus ada Jurus Terjitu Tangga, ada Juicy Lucy dengan Sayangnya, terus Mimpi Selamanya Drive, ada juga Arif Mimpiku Kini Menghilang. Mau yang mana kira-kira?
5: Kehilangan gitu.
0: Kehilangan aja. Kehilangan dompet ke kehilangan apa kira-kira nih?
5: Sandal.
0: Sandal, maelah. Kan pian ini bisa benar kehilangan sandal. Hati-hati mau anak sandal we inilah.
5: Aruh.
0: Iya, oke lagunya buat siapa aja Mama Alfi silakan.
5: Putri tadilah. Hendy.
0: Oke.
5: Okay. Semuanya saja salam sehat.
0: Salam sehat aja buat semuanya ya.
5: Doa yang terbaik selalu Padli.
0: Amin, ya rabbal alamin.
5: Terima kasih Padli.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak.
5: Waalaikum Padli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alfi terima kasih banyak. Ada Bupati Mahumar. Assalamualaikum Padli. Lagunya request Project Pop katanya ya. Project Popnya kita siapin. Udah, dan ada Mbak Mawar di Bati-Bati request lagu Firman Kehilangan judulnya From yang lagi beraktivitas. Oke, Mawar kita siapin juga lagunya yang di WA. Ada Bang Syahrani juga. Kak lagunya dari Armada dong, Armadanya udah kita siapin juga ya. Spesial buat semuanya yang udah gabung di kesempatan siang ini. Satu lagu lagi boleh, kita coba sapa dulu 562. Ada yang bergabung kah kira-kira? Selamat siang Belari Indonesia.
6: Selamat siang
0: Bang Masri. Kabar? Kenapa
6: Masri,
0: tuh?
6: Terpesona Mama Alfi suaranya.
0: Kenapa? Lebih muda Mama Alfi atau gimana?
6: Itu makanya masih terpesona suaranya.
0: Menarik suaranya ya.
6: Iya, gitulah.
0: Ya Allah, itu namanya diimut-imutin Mama Alfi tadi. Nah, tapi ya, emang imut beneran kok orangnya ya Mama Alfi ya?
6: Ya, suaranya iya suaranya. Suaranya beda, makanya menarik.
0: Siap. Aduh, jadi terkesima ini ya. Oke, Bang Masri lagunya dulu mau yang mana kira-kira ini?
6: Masri mau Raja.
0: Raja?
6: Iya, tadi kan enggak?
0: Rajanya lagi libur nih, Mak, siang ini nih.
6: Tadi yang apa tadi? Terpesona apa tadi?
0: Terpesona yang judulnya ada Terpesona kayaknya enggak ada deh ini deh. Saya bacain dulu nih. Ada Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, Project Pop Bukan Superstar, Kehilangan dari Firman, ada Pupus Dewa 19.
6: Iya, Raja itu lah, Pupus.
0: Pupus aja berarti ya.
6: Iya.
0: Ya Allah. Oke, kita siapin dulu salamnya.
6: Salamnya semua yang buka lawang tadi.
0: Oke, siap.
6: Putri kan ya. Sama
0: betul.
6: Ya, semua yang belum makasih.
0: Heeh.
6: Datang.
0: Oke deh, siap. Jadi sama-sama berelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua lagu untuk Anda, Armada dan Project Pop. Ini dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Project Pop dengan judul lagunya Bukan Sebesar, yang lagu ini merupakan lagu yang diperbaharui oleh Project Pop ya, jadi agak beda sedikit performance-nya, jadi it's okay ya. Oke, kita di menit terakhir, artinya cuma bisa nerima satu penelpon doang. Mohon maaf banget nih buat yang lagi nelpon, lagi pengen request, di jamnya saya udah close. Kita cuma bisa muterin sempet lagunya Firman Kehilangan, nanti dirangkai habis cek fakta jam 15 ada Dewa 19 yang akan kita putarkan ya. Kita menuju ke WA ini dulu deh ya. Ada Mama Madan yang sudah bergabung. Selamat siang Mama Madan.
1: Siang, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat aja kah pian?
1: Alhamdulillah sehat. Tak jungkir tak balik ke
0: Sumatera. Namun kata
1: sampai terkantuk-kantuk memicik ya Pak.
0: Kalau kata orang tuh gak lengkap kalau gak terjungkir terbalik. Wah, semuanya pokoknya harus dirasain. Nikmatin aja pokoknya kata orang itu mah.
1: Ya kita nikmati ya kalau sambil yeah, baramian gitu.
0: Betul.
1: Ya kalau komenan
0: ya, sambil lihat di TikTok ya kan, seru-seruan di komen. Sambil beraktivitas pokoknya juga ya.
1: Ini sambil berabahan tuh.
0: Kan nyaman banar sambil apa jorong tuh istirahat kata orang ya.
1: Istirahat dahulu ya kalau.
0: Iya betul. Oke, lagunya dulu Mama Dan. Mau yang mana kira-kira?
1: Lagunya Arif Paja biar aja kena ada papalon Mbak Ica kena ya.
0: Oke, jamnya Mbak Ica aja nanti ya. Saya nitip ya Bu Ica ya, satu lagu lagi ya. Dua lagu nanti saya ngutang ya. Ini ada Bu Icanya datang sudah nih.
1: Hutang Badli.
0: Hutang lagu kita dua lagu dari Dewa 19 lawan Arif minta hutangkan sama Bu Ica di nanti habis ini. Enggak apa-apa kata Bu Ica, aman aja jar. Nah.
1: Aman terkendali Jemba Jaya kalau.
0: Iya, aman terkendali. Oke, salamnya dulu Mama Dan buat siapa aja?
1: Salamnya Ma, yang masuk dari Putri, Mang Hendy, Mama Alpi lah tadi lah. Abah Tiara yang monitor juga, yang di TikTok seberataan aja, okay, yang di grup juga ya kalau
0: yeah,
1: dari
0: yeah,
1: A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Buat Patli sama Mbak Ica, doa yeah, yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
0: Oke.
1: Dibungkus lagunya, assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang Ramadan. Artinya saya pamit dulu karena sudah ada Mbak Ica yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan satu lagu terakhir kita hadirkan dari Firman, judulnya Kehilangan. Ini lagu spesial banget. Dan thank you buat yang udah ngasih gift dari Bang Putra Bintang, yang banyak banget ngasih giftnya ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat beraktivitas, selamat akhir Senin ya, akhir sorenya. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 7.15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10% dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam, komentar promosi judi online judol di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan, adapun angka seperti Mutia Hafid jelaskan merupakan persentase sebaran spam, komentar judi online atau judol pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar atau hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya, apa kabar ya? Senang banget rasanya nemenin pendengar semua dan juga teman-temannya ada di TikTok hari ini di 13 Juli 2026 di hari Senin ya, hari yang kita saat memulai aktivitas sepanjang satu pekan, tapi sekarang ada yang work from home. Jadi enggak sampai satu minggu ya bekerja, enggak sampai 6 hari, cuman rame banget sih di luar. Hai, ada Mei, apa kabar Mei?
1: Halo, selamat siang, menuju sore udah ya, udah jam 3
0: udah sore,
1: ya?
0: Udah sore sekarang, udah pukul 15 ya. Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah, okay. Sehat banget.
0: Oke, nanti kami bareng-bareng nih sampai nanti pukul 19 ya, untuk ngabisin waktu sampai sore, sampai jelang, di jelang senja ya, menuju malam. Betul. Ya. Oke, untuk satu jam ke depan, kita di seperti biasa di Belaria Indonesia, ada lagu-lagu yang boleh di-request. Lagunya apa aja, Mei? Ada nggak daftarnya di situ? Kayaknya nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Oke deh, kalau gitu tapi masih ada yang tersisa dari sesi pertama tadi bareng Mas Pat, ada Mimpiku Kini Menghilang dari Arif, saya udah siapin juga, nggak tahu siapa yang request ya. Oke, terus ada Sayangnya dari Juicy Luisi, Aku Patut Membenci Dia dari 5 Minutes, kemudian Kemenangan Cinta dari Citra, Tentang Dirimu dari Raisa, Jurus Terjitu dari Tangga, ada Rusuk dari Jerry Gani ya, Jerry apa Gary sih? Gary tuh ingat itu ya, peliharaannya SpongeBob ya.
1: Oh iya, Gary yang Gary. Siput itu ya.
0: Oke, terus ada Selendang Biru dari Aprilian, ada Seharusnya Aku dari Wijaya 80, ada Cerita Remaja dari Devano dan Nendra, Pikiran dan Perjalanan dari Bara Suara, Takut dari Viera, Tabu dari Brisia Jodi yang berasal dari original soundtrack atau film apa nih, gak tertulis juga ya. Kemudian ada Ruang Rindu dari Mawar Deyang, Aku Masih di Sini dari Tahta, ada Mimpi Selamanya dari Drive, dan juga ada Dilema dari Alena Wu. Oke, silakan yang mau request silakan diundang-undang, Mei. Yang mau gabung silakan.
1: Oke, baik teman-teman yang hari ini mau gabung, tuh udah ada yang gabung ya, Bu ya? Udah ada yang apa ya? Oke,
0: okay, silakan. Telepon ini berapa? Tahu enggak, Mei?
1: Lupa lagi, belum hafal. lagi.
0: Oke okay deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dari Ojan.
0: Ojan. Ojan nih. Ojan tanyain dong, Mei, Ojan di mana gitu.
1: Halo Ojan, dari mana?
2: Dari hati.
1: Aduh, dari apa? Dari apa? Dari hatimu.
0: Dari hati ke hati, dari rumah ke rumah. Ngapain dari rumah ke rumah? Pasti mau sensus ya kan?
2: Kalau Mei itu, kalau nama cowoknya Mei Dani itu.
0: Waduh.
1: Bisa kayak gitu ya? Ya.
0: Oke deh. Oh, Jan, mau dikasih lagu apa, Jan?
2: Lagu yang setelah Arif tadi apa kan?
0: Setelah Arif ada Sayangnya dari Juicy Luisi.
2: Itu
0: oke, siap. Saya siapin lagunya. Gitu deh ya, aduh jangan dong ah. Oke, Ojan kok langsung putus sih?
1: Iya, putus.
0: Nggak pamit-pamit.
1: Nggak sempat pesan-pesannya tadi ya.
0: Kita angkat lagi ya, lo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Tanyain dong, dari siapa?
1: Halo, ini kan siapa?
3: Siapa yuk?
1: Siapa ya?
0: Mbak Maimunah dari Kota Baru.
1: Oh, oke, okay. Maimunah dari Kota Baru. Salam kenal. Halo.
3: Salam kenal ya.
0: Terus mau dikasih gue apa nih, Mbak?
3: Lagunya Ruang Rindu kan tadi ada.
0: Ruang Rindu dari Leto ya? Ada Ruang Rindu?
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oh,
3: salam
0: sehat. Mawar Deyang.
3: Buat Mbak Ica sama
0: Mei. Kenapa sih kok pada putus
1: lagi,
0: semua?
1: Iya.
0: Saya bingung mereka semua pada hilang gitu. Udah deh, kita langsung dengerin lagu aja.
1: Di ghosting ya.
0: Kita langsung dengerin aja Mimpiku Kini Menghilang. Itu kan gara-gara Mimpiku Kini Menghilang dari Arif. Setelah itu lanjut Sayangnya dari Juicy Luisi untuk Ojan ya, yang ada di Skupul. Tetap di sini di Belaria. In apa, Mei?
1: Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang gak make es krim ya.
1: Lagu Gen Z, Gen Z banget sih suaranya
0: itu. Gen Z. Tapi malah ada juga loh Gen Z yang suka dengan lagu-lagu jadul ya, lagu-lagu lawas.
1: Iya benar-benar ada juga.
0: Tapi ada juga orang-orang yang udah nggak bisa dikatakan vintage ya, remaja vintage, vintage gitu ya. Okay. Yang suka sama lagu-lagu yang kekinian ya kan. Mm-hmm. Jadi untuk lagu nggak bisa dikotak-kotakin, ini berada di era ini iya, gitu, nggak bisa kalau soal lagu sih. Mm-hmm. Itu adalah universal, itu kebebasan kita untuk menikmati
1: ya.
0: genre musik. Mm-hmm. Ya. Oke, senang banget rasanya bisa bareng sama Mei sore hari ini. Dan untuk yang mau request silahkan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Mau lewat WhatsApp juga boleh, mau langsung lewat TikTok. Mm-hmm, tadi TikTok juga udah ada yang tersisa Ruang Rindu, nanti sebentar lagi kita akan putar dan aku masih di sini. Dari Tahta sudah ada yang request tadi ya. Mm-hmm. Bisa disebutin nanti. Oke, kita angkat dulu teleponnya. Halo.
1: Halo, dengan siapa?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, dengan
2: halo.
0: Ini Herman nih. Oke, Her, silakan Her.
2: Anak Maman.
0: Oke, Herman nih, silakan sama Mei tuh ngobrol. Enggak ngobrol sih, nanya aja gitu. Langsung aja Mei, tanya Mei mau lagu apa.
1: Ayo,
0: gitu.
1: Ayo, mau lagu apa?
2: Yang nomor tiga apa, Mbak?
1: Nomor tiga.
0: Nomor tiga gitu ya. Aku patut membenci dia dari 5 minutes ya.
2: Nah itu kan,
0: lagunya emang itu.
2: Itu Denda Kece.
1: Iya deh. Ada kapan pesan-pesan yang mau disampaikan? Mau ke siapa?
2: Tanya kah?
0: Sedikit aja, satu.
2: Pesannya biar tambah mantap itu aja loh.
1: Iya, lebih mantap. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Herman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena ada sudah beberapa lagu yang di request, kita langsung yang request Tata, aku masih di sini, siapa tuh yang di TikTok?
1: Tadi udah enggak ada orangnya, Bu.
0: Udah enggak ada ya?
1: Sempet ini dia cuma nyebut apa tadi namanya Tahta gitu aja.
0: Oke, udah
1: gitu,
0: kita angkat telepon lagi deh. Ya, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Langsung datar ya, langsung gak ada hilang. Baik, coba lagi silakan.
1: Silakan buat teman-teman.
0: Yang mau gabung silakan. Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, ini Yusuf nih. Yusuf Diamuntai.
1: Wah, langsung tahu pian lah.
0: Tahu dong. Kan udah sering juga nelponnya. Yusuf mau dikasih lagu apa, Yusuf?
3: Lagunya
0: saya kasih pilihan dua ya. Ada Ruang Rindu sama Aku Masih di Sini. Mau yang mana nih?
3: Lagu Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, baiklah. Oke. Yusuf, sehat-sehat kan ya? Oke. Terima kasih Yusuf udah gabung. Cuacanya agak mendung sekarang ya.
1: Kalau di Banjar.
0: Kabarnya baik, sama Mei juga baik kabarnya.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Yang baiknya dan Mei.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin lagunya, tetap di Belaria Indonesia.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Banjarmasin sore ini.

0: Oke, ada lagu yang mengingatkan kita bahwa kita ini punya tulang gitu ya, Mei ya.
1: Punya tulang.
0: Bukan tulangan, bukan ya, buat di sop atau buat di apa tuh di sayur asem gitu, enggak ya. Tapi ada rusuk dari Gary Gani ya. Lagunya emang keren banget sih. Oke, buat yang mau gabung silakan diundang lagi, Mei. Yang mau gabung di Belanda Indonesia.
1: Halo, ada?
0: Belum.
1: Belum, oh iya, belum.
0: Nah, teleponnya 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Ini Mbak Rika gak bisa masuk ya, Mbak? Coba lagi deh, Mbak. Oke, saya mau angkat nih. Ada, oke, ada Pak Pahlevi. Halo.
2: Halo.
0: Pak, apa kabar,
2: selamat
0: Pak?
2: Selamat sore.
0: Lagunya ada ada 5 minutes aku patut membenci dia, ada tahta aku masih di sini, kemenangan cinta dari Citra, ada tentang dirimu dari Raisa, jurus terjitu. Lupa sih tadi harusnya dipoto nih buat Mei, jadi biar dikasih tahu sama Mei ya.
1: Oh iya.
0: Terus ada seharusnya aku dari Wijaya 80. 5 minutes sih aku patut membenci dia ya. Ini ujaran kebencian berarti ya. Banyak haters ya.
2: Itu penyiar baru ya nanti ya.
1: Penyiar baru.
0: Kenalin sama Mei.
2: Salam kenal aja deh buat Mei.
1: Salam kenal, terima kasih.
2: Ya, yaudah, makasih.
0: Makasih Pak Pahlevi. Pak Pahlevi dari Sungai dari Handil Bakti apa ya? Saya lupa juga nih. Terima kasih udah gabung ya. Oke, silakan berikutnya. Mau yang lewat telepon boleh, mau lewat WhatsApp juga boleh. Pokoknya kita layani semua. Mau lewat TikTok juga boleh.
1: TikTok
0: ya.
1: Juga boleh.
0: Kita kita buka
1: request.
0: Berbagai. Kita kan multi platform ya. Mei ya. Oke, silakan mau gabung adakah?
1: Nah, ini ada lagi nih.
0: Iya,
1: silakan. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Sore. Waalaikumsalam.
3: Bunda Ican.
0: Iya, halo. Barika betul?
3: Enggak salah.
0: Ini Barika dari Jember, Mei.
1: Wah, wow, masya Allah jauh banget ya.
3: Mbak Mei, salam kenal.
1: Salam kenal, Barika.
3: Penyiar baru ya?
1: Iya.
0: Saya juga baru kok. Baru makan, baru mandi.
1: Enggak salah sih.
3: Cuacanya gimana, Bunda?
0: Cuacanya tadi banjir. Mendung nih. Ini panas lagi loh. Bingung saya, kayak dispenser aja ya.
1: Iya, panas lagi.
0: Kayak gitulah namanya, bisa berubah-ubah. Oke. Mbak, Mbak Rika mau request lagu apa, Mbak?
3: Oh, maunya tadi lagunya tadi Ruang Rindu, tapi udah di.
0: Iya,
1: udah.
3: Kayaknya semua lagu bagus semua.
0: Oke, baik.
3: Baca aja. Soalnya buat Mbak Maimunah.
0: Siap.
3: Yang udah gabung tadi, ada Ibu Bambang, ada Putri, terus ada Papi Coy. Papi Coy biasanya ada Mami Coy juga.
0: Atau ini Mami Coynya mana, enggak tahu.
1: Mami.
3: Papi kan Mami pasangannya.
1: Iya, benar-benar.
3: Papi Coy dan Mami Coy.
0: Ya kalau Papi sama Mama enggak ini ya. Enggak jodoh ya kayaknya.
3: Ada Mang Ali, ada Mbak Pina, semuanya udah enggak bisa disebut satu per satu, dibungkus.
0: Siap-siap. Lagunya yang mana nih, Barika? Mau dikasih lagu apa nih? Ikut aja baiklah kalau begitu.
3: Iya lah, belum baca.
0: Siap, terima kasih Barika.
1: Terima kasih.
3: Mbak Mei, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung dengar lagu aja untuk saya pilihkan untuk Mbak Rika, Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku, dan untuk Bapak Pahlevi ada 5 minutes.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Oke, ada seharusnya aku dari Wijaya 80 dan gak kerasa kita sudah di menit 49. Berarti kita harus pamit ya Mei ya, dengan berat hati, mohon maaf. Tapi kita ajang ini masih terus setiap hari hadir ya. Setiap pukul 14.30 sampai pukul 16. Suara Mei cuma kedengaran di sini ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih semuanya teman-teman di TikTok. Bye-bye dulu, sampai jumpa. Oke, selamat sore.

Dengan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Prosatu Banjarmasin.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan, tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, dan kita sudah di UMKM Bicara, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan menjaga kekayaan cita rasa Banua. Pendengar dan juga pemirsa, di tengah gempuran berbagai produk modern, masih ada usaha yang mampu bertahan lintas generasi karena menjaga kualitas, tradisi, dan kepercayaan pelanggan. Nah, salah satunya nih adalah sirup cap mandau, minuman legendaris khas Banjarmasin yang telah menjadi bagian dari kenangan banyak keluarga, terutama saat bulan Ramadan ya, dan berbagai momen istimewa. Nah, lalu bagaimana perjalanan sirup cap mandau hingga tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat? Apa rahasia menjaga cita rasa, kualitas, sekaligus mewariskan usaha keluarga agar tetap dicintai masyarakat? Nah, kurang lebih selama 50 menit ke depan ya, kita akan mengupas tuntas tema kita sore hari ini di UMKM Bicara, manisnya warisan Banua, bersama sirup mandau, bersama narasumber Ibu Suryani Tinah Rahman SE, owner sirup cap mandau Banjarmasin. Dan kita langsung sapa saja. Baik, selamat sore Bu Suryani, apa kabar?
1: Selamat sore, baik.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa jumpa dengan Bu Suryani.
1: Terima kasih.
0: Ya, senang sekali, dan di sana juga sudah ada produknya Bu Suryani ya. Tapi sepertinya untuk botolnya ini kemasan baru nih ya.
1: Ini waktu zaman dulu ya, pertama kali itu kemasannya kaca. Kemudian ada dari pihak toko oleh-oleh, yang kalau saya boleh sebutkan namanya ya,
0: boleh disebut
1: Tok Andalas. Dia minta, katanya orang-orang yang tamunya itu, pelanggannya itu pengen membawa produk ini ke Jawa,
0: keluar daerah,
1: keluar daerah ya. Itu dia sarankan untuk bikin yang plastik katanya. Kemudian saya bikin ada dua ukuran.
0: Dua ukuran.
1: Satu ukuran ini yang saya pegang ini 620 mili. Kemudian ada yang kecil 250 mili.
0: Jadi cantik sekali kemasannya ya. Dan aman ya Bu ya, kalau kita bawa ya enggak takut pecah ya, karena terbuat dari plastik ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Baik Ibu, kita ulak-ulik dulu sejarahnya sirup cap mandau yang sangat legend ini ya Bu ya. Oke, Bu Suryani, ini banyak warga Banua sudah sangat akrab dengan sirup cap mandau. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula usaha ini berdiri, Bu Suryani, silakan.
1: Pada awalnya ini kan kakek tahun 1930. Jadi kakek itu bukan kakek, apa maksudnya, kakek dari suami saya gitu. Nah, dari kakek suami saya itu kan diturunkannya ke orang tua dari ke anaknya. Jadi berarti kan mertua saya kan. Kemudian jadi kakek ya udah meninggal, turunnya ke anaknya, anaknya turunnya ke cucunya. Cucunya ini ya suami saya. Nah, jadi saya ini cucu menantu ya.
0: Jadi cucu menantu begitu ya.
1: Cucu menantu.
0: Oke.
1: Nah, jadi dari tahun 1930 itu, ini kalau saya mendengar sejarah dari mertua saya, katanya pertama kali mengenalkan itu sulit juga, ya. Jadi banyak dihutangkan dulu, nitip ya, nitip. Ada juga katanya banyak juga yang,
0: jadi marketingnya seperti itu sulit ya Bu Suryani,
1: nggak semudah yang sekarang. Okay. Ya. Sekarang kan sudah ada, kayak ya promosi kan bisa.
0: Oke.
1: Nah, jadi sudah dihutang-hutangkan itu kan sampai banyak bond, katanya ada yang enggak tertagih. Tapi dengan cara begitu kan sudah dirintis pelan-pelan, orang banyak merasa enak, nyaman, wangi kan, khas gitu ya. Akhirnya dia tuh cintalah dengan si Ramadan ini. Jadi sampai ke daerah-daerah saya kirim juga ya. Terutama sekali pada bulan Ramadan itu yang paling banyak ya, omsetnya yang keluar, yang diproduksi dan dijual. Tapi kalau umpamanya untuk bulan-bulan biasa ya, terutama ini anak-anak sekolah kan perlu banyak biaya kan, agak sepi pembelinya.
0: Jadi kalau ke daerah mana saja sudah Bu?
1: Saya pernah merintisnya itu ke lewat hypermart aja saya, daerahnya tuh Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dulu ya, Kalimantan Selatan ini Banjarmasin, Banjarbaru, daerah Lok Tabat itu masih Banjar Baru ya. Mm-hmm. Kemudian ke Kapuas, Kalteng kan. Mm-hmm. Itu ke Kapuas, ke Pelangkaraya, ke Pangkalambun. Ada head permat di sana saya titip. Mm-hmm. Kemudian ke Kalimantan Timur tuh Samarinda, Balikpapan.
0: Oke, okay, jadi sudah
1: kerjasama.
0: Oke, okay, masih seputaran Kalimantan begitu ya.
1: Iya. Okay. Kalau Kalbar terlalu jauh ya, ongkirnya terlalu mahal.
0: Jadi masih belum merambah ke Pulau Jawa begitu.
1: Kalau Pulau Jawa tuh dibawa sama ini, sama apa namanya tuh yang beli-beli orang yang beli langsung ke sini. Okay.
0: Sebagai buah tangan gitu.
1: Ya benar-benar. Okay.
0: Oleh-oleh. Iya. Yeah. Iya, jadi luar biasa sejak tahun 1930 ini, berarti apakah ini yang pertama begitu ya untuk pembuat sirup di Banua kita ini, di Banjarmasin?
1: Sebenarnya ada beberapa tapi nggak bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang di Petran, ada yang di RK Ilir. Kalau kami kan di Kelayan.
0: Yeah.
1: Nah, itu jadi Kelayan ini masih bertahan.
0: Jadi sebenarnya ada pembuat-pembuat yang sama begitu ya, yang memproduksi sirup juga. Tapi, nah ini tentu kita akan cari tahu nanti bagaimana caranya bisa bertahan ya, sampai sejauh ini dan sampai di titik sekarang ini ya, Bu Suryani ya. Baik nih Bu, apa yang membuat sirup? Ya ini tadi yang bertahan dan dipercaya masyarakat hingga sekarang, bahkan lintas generasi, ini apa nih tipsnya dari Ibu Suryani?
1: Gini, dia tuh gini ya, kakek saya, ya kakek saya kakek ya, kakek saya itu orangnya ulet, dan juga dia tuh berani terjun sendiri ke lapangan. Seperti misalnya dia memproduksi sendiri, memasak sendiri, menjual sendiri. Waktu belum ada ya, belum ada karyawan. Nah, kemudian sudah bertambah-tambah karyawannya, dia jalankan. Tapi dia tuh enaknya itu gimana ya? Mungkin karena keramah tamahan kita ya, belum berjualan tuh ya. Mau kurang lebih lah orang Banjar bilang. Nah, kemudian hatinya ya lengket lah dengan produk sirup mandau ini.
0: Cita rasanya gitu ya.
1: Cita rasanya enak, nggak berubah-ubah. Resepnya tuh banyak juga orang menawarkan, oh mau kayak esensi ini, pakai ini. Tapi
0: ini gitu.
1: Jadi
0: tapi
1: kata mertua saya, jangan dirubah ya, sampai kapan pun jangan dirubah katanya.
0: Jadi tetap bertahan dengan yang original ya, seperti
1: benar
0: saat ini ya. Oke, okay, tapi kita nggak boleh tahu berarti ya.
1: Iya. Gulanya pun gula rafinasi itu kan nggak boleh yang misalnya yang ada juga gula tiruan kah apa gula cair ya, nggak boleh pakai itu.
0: Jadi harus gula apa tuh?
1: Gula pasir itu, gula pasir rafinasi itu.
0: Oke. Okay. Namanya gula pasir?
1: Gula pasir rafinasi.
0: Rafinasi.
1: Rafinasi itu memang khusus untuk industri.
0: Itu merek atau apa tuh Bu?
1: Itu jenis ya.
0: Jenis ya. Seperti apa Bu modalnya? Bukannya seperti butir-butir atau bagaimana?
1: Butir-butir juga, okay. Cuma agak kasar kayaknya ya.
0: Jadi ada gula untuk, khusus
1: iya,
0: gitu ya
1: untuk industri, untuk industri minuman.
0: Warnanya mungkin putih atau putih seperti
1: juga
0: tebu? Tidak, putih ya, putih bersih
1: sama.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Kemudian apa namanya, pewarnaannya juga jangan dirubah-ubah. Kalau misalnya merek lainnya murah kah atau penawarannya gimana, tetap aja. Jadi warna ini gini ya,
0: zat warnanya.
1: Zat warna ini warna minuman itu kita tetap memakai itu.
0: Ada merek lah tertentu begitu ya.
1: Nah kemarin waktu saya urus halal ya, sertifikat halal tuh katanya yang apa namanya nih yang kesumba pewarna ini
0: pewarna
1: harus bercap halal sudah. Kemudian esensinya sudah halal katanya. Semua pokoknya semua halal nama. Yeah. Akhirnya kita dapatlah sertifikat halal. Mula-mula enggak dapat karena apa? Esensinya saya pakai itu boleh saya sebut ya merek yang perlu ya?
0: Tidak usah disebut,
1: perlu ya.
0: Itu baik
1: ya. Itu waktu itu belum halal.
0: Oh, belum halal. Ya. Okay.
1: Kemudian saya bingung. Lalu dia bilang ubah aja Bu katanya dengan esensi yang sudah halal gitu ya.
0: Yang tidak halal itu dalam artian mengandung apa tuh Bu?
1: Bukan belum punya sertifikat.
0: Oh, belum bersertifikat.
1: Belum bersertifikat.
0: Okay.
1: Belum diurus ya mungkin ya. Nah, akhirnya kami berganti, tapi ya was-was juga ya, mm-hmm. Dimana kan pasti aroma beda kan, yeah. Merek tuh. Tapi ya puji Tuhan lah, uh-huh. Waktu setahun kemudian, yang biasa kita pakai sensei itu ada halalnya.
0: Akhirnya mencantumkan kehalalannya.
1: Akhirnya saya ajukan cepat-cepatnya, saya bilang sudah ada halalnya, boleh kita pakailah kembali yang sensei yang halal ini, boleh katanya.
2: Nah, jadi jadi selama satu tahun itu saat tidak menggunakan essence yang biasa digunakan, itu ada perbedaan ya Bu Suryani?
1: Yep, pasti ada ya, aromanya kan.
2: Dan itu apakah ada pertanyaan dari dari pelanggan begitu, dari konsumen?
1: Iya.
2: Ada ya Bu?
1: Ada juga. Kenapa berubah? Karena berubahnya. Saya gimana lah saya menjelaskan. Tapi kalau sudah jelaskan dengan terus terang, apa Mas Bu, bukan terus terang? Dia gak ngerti juga, jadi yang ngertinya kita kan. Ya syukurlah sudah ada yang sertifikat halalnya sudah sudah banyak ya. Jadi kita mau mengurus sertifikat itu gampang.
2: Okay. Jadi aman ya untuk aman. Produk dari Ibu Suryani ya, mengenai sirup mandau yang memang sangat legend ini, dan dengan kemasan yang cantik pula ya, seperti yang diinginkan oleh konsumen begitu ya, supaya lebih mudah untuk dibawa-bawa ya, kalau misalnya mau pergi kemana untuk oleh-oleh juga cantik begitu ya Bu Suryani ya. Ini Bu, kita tadi bicara mengenai soal cita rasa ya Bu ya, memang tidak boleh diubah sesuai dengan resep wanti-wanti,
1: resep gitu kuno
2: ya, resep kunonya. Nah, ini apa ciri khas sirup cap mandau yang membedakannya dari produk sirup lainnya nih Bu?
1: Yaitu pertama tadi itu kan gulanya ya.
2: Gulanya asli, tadi ya.
1: Okay. Ya, gula pasir. Kemudian apa namanya, pewarnanya ya, pewarna yang tetap ya, kita pakai dari tahun 1930 sampai sekarang
2: ya. Untuk masih memproduksi ya yang digunakan oleh Bu Suryani ya.
1: Iya masih. Kemudian ya tadi saya bilang sensenya juga dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada,
2: masih ada
1: diproduksi. Jadi nggak ada berubah ya.
2: Dan untuk warna memang tidak berani ya Bu ya, untuk mencoba warna lain misalnya.
1: Ada pernah warna hijau pandan ya. Rasa aroma pandan ya,
2: esennya juga pandan ya. Terus bagaimana Bu?
1: Nggak tahu lagi malah kemarin tuh si mertua saya tuh bilang katanya enggak selaku yang ini mawar.
2: Karena mawar itu kan memang merah begitu ya.
1: Okay.
2: Jadi memang warnanya tuh warna mawar ya.
1: Iya benar.
2: Okay. Dan untuk esennya itu alfa mawar,
1: rose.
2: Bukan vanilla, rose begitu ya.
1: Iya rose.
2: Okay.
1: Rose dari yang esensinya tadi.
2: Kalau tidak salah juga ada kan sebuah perusahaan yang namanya memang sirupnya tuh nama itu ya,
1: ada,
2: nama bunga itu
1: ada,
2: ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tapi
1: memang banyak yang mencontek tuh banyak.
2: Oh jadi tuh dari mencontek sebenarnya.
1: Mencontek ya? Dia. Tapi maka harganya tuh kan kita bayar, kita jual misalnya ya 30, dia berani jual 15. Nah itu yang jadi kita jadi persaingannya di situ.
2: Iya. Dan untuk mungkin kekentalannya beda ya Bu ya?
1: Kentalnya iya. Yang murah itu mungkin lebih encer ya.
2: Lebih encer ya. Oke. Okay. Karena mungkin bukan menggunakan gula yang seperti sirup mandau ini gunakan begitu ya.
1: Mungkin lah.
2: Oke. Okay. Baik Ibu, ini sebagai usaha keluarga, bagaimana proses menjaga resep dan kualitas agar tetap konsisten dari dulu sampai sekarang? Misalnya nih suatu saat kita kan tidak tahu nih, ada hal yang memang harus merubah produk, terpaksa harus sedikit tidak mentaati begitu ya dari pendahulu ya. Ini bagaimana nih? Adakah kemungkinan itu nanti Bu?
1: Selama ini enggak ada lah. Memang sales-sales tuh sering datang menawarkan, ayo ubah varian baru katanya. Tapi mertua saya bilang, janganlah, jangan diturutin lah. Saya bilang tetap pertahankan.
2: Jadi tetap dengan keyakinan dengan resep yang sudah ada sejak tahun 1930 ya Bu ya. Oke. Ini tantangan apa nih Bu Suryani yang paling terasa dalam menjalankan usaha sirup tradisional di tengah banyaknya produk modern dan minuman kekinian Ibu?
1: Oh iya, banyak tantangannya ya. Gini, pertama dia menyontek tadi ya. Nah, sampai saya ajukan hak paten.
2: Itu mau antisipasi. Jadi sebelumnya tuh memang belum ada hak paten ya Bu ini Bu?
1: Mungkin belum.
2: Oke.
1: Sekarang sudah saya urus hak patennya. Jadi hak patent yang pertama suami saya ajukan tuh mandaunya aja yang bersilang gitu,
2: iya,
1: kan.
2: Yang bersilang. Nah,
1: kemudian ada yang nyontek, ini warna merah dan kuning nih.
2: Okay.
1: Jadi contohnya. Uh-huh. Saya ajukan lagi untuk warna ini dipatenkan juga. Yeah. Uh-huh. Itu satu ya, yang dicontek orang. Nah, kedua, dia banting harga. Banting harga. Jadi kita kalah dengan harga dia. Ya mungkin
2: miring banget begitu ya, Bu.
1: Miring sekali. Ya 30 jadi 15 kan ya. Tapi peng harganya bukan gitu. Rasanya beda sekali. Ya misalnya salah satu encer, dua kan ada, tahu saya bilang lah, ada yang bilang, orang Banjar tuh bilang kalap. Apa tuh sepet ya?
2: Ya sepet ya. Oke. Jadi memang beda ya rasanya dengan
1: itu orang yang bilang, bukan saya yang bilang ya.
2: Oke, jadi mungkin orang lebih percaya dengan sesama apa konsumen begitu ya, Bu. Oke, baik. Jadi warna itu apakah ada simbol atau apa dari pemilihan warna ini, warna untuk label itu, Bu?
1: Ini dari kakek itu.
2: Dari kakek
1: inspirasinya. Saya nggak tahu ya, mungkin kakek itu dulu kan temannya orang Belanda ya. Mungkin orang Belanda yang ngajarin dia tuh mungkin lah. Yeah. Labelnya harus kayak gini, warna kayak gini.
2: kasih masukan begitu ya. Jadi ini sudah paten dan kalau misalnya ada yang mencoba meniru bisa komplain gitu,
1: iya,
2: ya.
1: Bisa.
2: Oke, baik, Ibu. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda bergabung, silakan di sini di 0811511410 dan 0511325162 atau langsung chat kami di live YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita bersama Bu Suryani, owner dari sirup Mandau ya. Nah, ini kita mau bertanya juga nih, untuk kenapa jadi mandau?
1: Mandau ini diambil dari apa namanya ini, apa alat apa ya,
2: alat semacam
1: senjata ya,
2: senjata begitu ya.
1: senjata
2: khas ya, Bu Suryani.
1: Senjata Kalimantan kan mandau.
2: Yeah.
1: Jadi mandau itu diambil.
2: Mungkin karena untuk supaya tajam atau bagaimana,
1: supaya
2: gitu ya.
1: Supaya khas itu Kalimantan.
2: Oke. Okay. Jadi memang mandaunya di sini yang lebih ditonjolkan.
1: Iya,
2: ya,
1: benar.
2: Oke, okay. Khas Kalimantan. Jadi supaya tidak melupakan bahwa kita punya senjata yang khas begitu ya.
1: Iya, benar.
2: Baik, untuk Anda pendengar silakan yang ingin bergabung, mungkin Anda adalah pelanggan atau Anda adalah seorang pembeli tetap gitu ya dari sirup mandau ini dari tahun ke tahun ya, dan tidak pernah menggantinya karena ini juga berdasarkan dari resep dari pendahulu yang tidak pernah diubah begitu ya, Bu Suryani, ya tidak pernah diganti. Dan salah satu tadi poin dari kenapa sirup mandau ini tetap bisa bertahan karena keramahan dari owner, keramahan dari jadi kenapa harus ramah begitu?
1: Iya, kita kan kita ini kan sebagai produsen ya, memang harus ramah kepada konsumen kan. Jadi keluhan-keluhan konsumen itu kita tampung. Misalnya kan kadang-kadang pegawai kita nih mau supaya produksi ini banyak, ditambahinnya air banyak-banyak. Kan ada yang komplain tuh.
2: Jadi cair dong.
1: Cair kan. Saya bilang, kenapa saya bilang ditambahin ke air kah? Supaya produksinya banyak, hasilnya banyak. Jangan, saya bilang, sesuai dengan takaran aja. Kasihan konsumen, saya bilang. Ditegur, jadi saya tegur dia. Tapi kita negur gak kasar ya. Dengan ramah-tamah juga.
2: Ya. Sekarang kan targetnya apakah menyasar ke ini juga, ke Gen Z begitu, Bu Suryani? Kan mereka kan pengennya kan yang kekinian gitu, selera generasi muda, walaupun kan ini tetap harus mengikuti, tetap kekeh, harus bertahan dengan dengan sirup yang original ini begitu. Apakah nanti ada kemungkinan begitu, Bu Suryani?
1: Rasa saya belum kepikir ke sana ya.
2: Belum kepikir ya.
1: Okay. Cuma penjualannya aja yang saya online kan. Ada yang lewat Shopee.
2: Oh, boleh gitu, lewat
1: ada yang e-commerce, lewat ya. Apa, saya buka Instagram. Kan ada.
2: Jadi aktif juga di IG begitu ya, Bu. Biasanya jadi, siapa yang megang tuh, Bu? Yang admin gitu. Ada anak-anak ya. Oke. Kalau boleh tahu karyawannya berapa ini, Bu? Berapa orang untuk sirup mandau?
1: Untuk sekarang ini karena kita produksinya terlalu kurang dari kurang. Dulu cuma 5.
2: Cuma 5 ya.
1: Kalau dulu berapa? Banyak, 10 sampai 20. Okay. Kalau hari Ramadan tuh sampai 20-an. Jadi ada yang cuci botol, ada yang isi, ada yang masak, ada yang nyap. Ya, karena kan permintaan konsumen itu banyak sekali
2: pada saat bulan Ramadan.
1: Ramadan. Okay. Jadi kita nambah orang kalau Ramadan itu.

0: hari-hari raya besar gitu ya. Imlek Natal tahun baru itu enggak serami Ramadan.
1: Karena Ramadan memang orang banyak suka minum yang manis-manis.
0: Benar. Katanya kalau dia makan minum yang asam tuh perih katanya.
2: Lambungnya.
1: Perih lambungnya ya.
0: Soalnya udah puasa.
1: Baik. Jadi dengan kemasan yang saat ini sudah ada dua begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau boleh tahu nih untuk yang sekarang ada di meja dialog kita ini untuk harganya berapa tuh Bu Suryani?
0: Kalau ini saya sebelum apa namanya plastik naik cuma 30 35
1: 35 sekarang
0: 35 sekarang 36
1: sudah naik 1.000 begitu ya. Oke, jadi 1.000 36.000 rupiah.
0: 36 sekarang.
1: 36.000 rupiah begitu ya. Biasanya kalau untuk satu gelas itu perlu berapa sendok sirup ini biasanya?
0: 2 sendok ya cukup.
1: Tergantung kesukaan ya.
0: Iya, tergantung dia pengen manis kah atau sedang kah.
1: Satu sendok sudah cukup ya Bu ya?
0: Mungkin 2 ya.
1: 2
0: ya. Kalau satu mungkin kalau gelasnya yang kayak gini ya.
1: Oke.
0: Mungkin ini 2.
1: Ya ini kalau
0: yang nggak suka manis kan satu aja cukup.
1: Ya kalau bulan Ramadan memang melihat warnanya sangat sangat menarik, sangat menggugah selera gitu ya Bu Suryani.
0: Kan somen ini sukanya untuk minum dengan apa namanya tuh air kelapa muda.
1: Ya. Es degan begitu.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: yang memang paling matching begitu ya. Dicampur dengan sirup mandau ya. Mungkin dengan sirup lain beda rasa begitu ya Bu Suryani.
0: Mungkin
1: ya.
0: Ini lebih apa?
1: Oke. Okay.
0: Lebih apa namanya? Sedap ya. Ibarat makanan sedap ya.
1: Iya. Kalau untuk standar sirup-sirup yang ada ini masih bisa bersaing enggak Bu Suryani untuk harga atau
0: harganya bisa, ini
1: atau memang lebih di atas sirup mandau?
0: Ya kadang-kadang ada teman saya bilang, bukan teman ya. Orang tuh misalnya kita kumpul di suatu pertemuan, kita kan mengenalkan diri, kami dari sirup mandau. Oh sirup mandau ya, sirup yang paling mahal. Saya bilang, yang modalnya juga mahal saya bilang. Iya kan karena asli semua.
1: Iya.
0: Tapi paling enak katanya.
1: Paling enak. Ya berarti berimbang
0: gitu aja
1: ya, antara harga dan juga kualitas gitu.
0: Iya,
1: ya
0: benar.
1: Bu Suryani ya.
0: Iya.
1: Baik Bu Suryani, dalam mengelola UMKM pelajaran bisnis apa yang paling berharga yang Ibu dapatkan selama menjalankan usaha ini?
0: Maksudnya gimana ya?
1: Pengalaman yang paling mungkin mengesankan buat Ibu?
0: Yang mengesankan yang susah atau yang senang?
1: Kedua-duanya Bu, mau yang susah mau yang senang bisa diceritain di sini Bu.
0: Lalu senang itu ya itu bulan Ramadan itu senang sekali. Kata mertua saya, mama mertua bilang,
1: beliau masih ada Bu?
0: Masih ada, 92 tahun
1: Bu. Waduh, berkah umur ya Bu ya. Oke.
0: Katanya gini, kita jual sebulan itu sama dengan omset setahun dibilang.
1: Satu tahun.
0: Oh benar saya bilang, iya katanya.
1: Jadi di sana panennya ya Bu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi luar biasa. Jadi pasti Bu Suryani berharap nih bulan Ramadan ini deket terus gitu.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Oke.
0: Kalau yang untuk susahnya ada.
1: Susahnya apa Bu?
0: Pertama tadi ya kalau saya bilang kan ada yang mencontek kan.
1: Yeah.
0: Nah, ini warna ini merah dengan kuning diconteknya. Meskipun simbolnya tidak dicontek karena sudah dipatenkan duluan. Jadi karena ada yang nyontek baru-baru ini saya catatkan.
1: Yeah.
0: Jadi komplit sudah semua saya patenkan. Terus satu dicontek orang. Kedua, apa ya, dilaporkan orang ke polisi. Pernah.
1: Kenapa Bu Suryani?
0: Katanya gini, ya ini masa lalu lah, sudah 20 tahun yang lalu lah si peristiwa ini.
1: Yeah.
0: Kan waktu itu hipermart tuh kan menjual banyak sekali, permintaannya itu banyak sekali, sampai bertumpuk-tumpuk di standnya itu. Nah, kemudian ada yang iri. Dia laporkanlah bukan langsung ke polisi laporkannya. Katanya, aku mau wawancara katanya. Aku mau videoin katanya produk kamu nih. Jadi mertua saya ini orangnya kan ya maaf lah agak kuno ya. Enggak mau katanya. Enggak mau, jangan ya, jangan satu orang pun boleh masuk ke dapur katanya. Ya memang bagus juga.
1: Iya. Itu kan rahasia ya,
0: tidak boleh. Iya, kan rahasia kan. Kemudian itu, tapi diam-diam

0: si polisi ini datang. Atau dia bilang, ini mana katanya izin usahanya, ini mana ini, mana ini. Saya bilang, ada. Ada katanya, kata suami saya, saya kan kerja di kantor. Suami saya bilang, ada katanya, dia no, kita punya. Kemudian, urusan di kantor aja katanya. Akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Itu karena laporan saingan tadi ya.
1: Orang benar-benar perang dagang tuh aja
0: perang dagang. Tapi sampai polisi suruh ya datangin kita. Okay. Nah, kemudian akhirnya
1: itu waktu belum memang ada hak paten begitu ya, Bu.
0: Hak paten ada. Yang dimasalahkannya itu katanya ya, kan mertua saya itu meninggal, diganti sama suami saya. Nah, suami saya ini sudah bikin label baru, nomor PERT ya. Nah, itu baru. Tapi ya namanya orang tua ya, mertua saya itu sayang dengan label lama yang punya suaminya sudah sudah lewat lah, sudah nggak pakai lagi harusnya karena anaknya sudah megang kan. Nah, itu dimasalahkannya. Jadi saya bilang ini pasti orang dalam, orang yang tahu kan, orang yang tahu dengan orang yang monitor kita lah, memonitor kita. Nah, akhirnya itulah alasan dia. Kemudian saya bilang sama si polisi itu, ini ada, saya bilang yang baru. Pakai aja yang baru, kenapa harus yang lama katanya. Kamu ini membohongi konsumen. Saya bilang ada bohong juga saya pikir ya. Soalnya bukan wewenang dia sebenarnya lah. Nah, akhirnya saya kasih lihat surat-suratnya. Ini surat-suratnya, ini izin-izinnya, saya bilang.
1: Itu lengkap ya, Bu?
0: Lengkap. Ya, okay. Sudah lengkap. Lalu dia bilang, "Oh iya iya ya. Berarti kita nih salah informasi," katanya. Akhirnya dia minta maaf sama kita. Ya akhirnya berdamai lah.
1: Akhirnya ada kompetitor pesaing yang ingin menjatuhkan saya.
0: Itu.
1: Tidak ya, bisa Tuhan bersaing lebih secara sehat ya, Bu Suryani. Ya.
0: Iya. Okay. Kita lebih berpasrah sama Tuhan aja.
1: cukup menguras energi dan pikiran ya pada saat itu ya.
0: Sempat ketakutan juga.
1: Ya kalau kita berhadapan dengan seragam coklat pasti takut ya, Bu ya. Baik nih Bu, apa harapan Ibu nih terhadap dukungan masyarakat dan pemerintah agar produk warisan Banua ini seperti sirup cap mandau bisa terus berkembang, Bu Suryani?
0: Harapan saya ya, yang pertama itu kita harus mempertahankan mutu ya. Ya pertama itu, kedua ya kita harus, ya saya bilang tadi kan ramah kepada konsumen. Kita juga ramah juga kepada karyawan kita.
1: Karena tanpa mereka kita susah gitu ya.
0: Iya, benar. Dia kan sebagai denyut nadi kita juga.
1: Okay. Ini salah satu owner yang mengerti bahwa karyawan ini juga manusia begitu ya, yang
0: benar.
1: Harus dimanusiakan.
0: Iya, gitu, benar.
1: Ya, Bu Suryani ya. Okay. Terus apa lagi nih, Bu?
0: Maksudnya untuk kedepannya ya, untuk kedepannya ya saya berharap supaya enggak ada lagi lah orang yang menyontek-nyontek ataupun orang yang mengalapor-laporkan saya ke polisi, jangan lagi lah.
1: Ini mungkin lewat sini ya, di UMKM Bicara, dengan adanya produk Bu Suryani juga ada di situ ya, sirup mandau ini bisa ditonton, bisa dilihat dimanapun begitu ya. Bahwa ini memang produknya dari Ibu Suryani, berasal dari warisan gitu ya.
0: Warisan sejak zaman Belanda.
1: Sejak zaman Belanda. Iya, 1930 kita merdeka, 1945 ya.
0: 4 tahun lagi 100.
1: Oke. Okay. Ada enggak kita kembali sedikit begitu ke awal mula begitu, asal muasal begitu, pada saat di zaman Belanda itu bagaimana? Usaha yang di mungkin ada sedikit yang diceritakan begitu yang sampai masih diingat oleh Bu Suryani.
0: Ini adalah cerita dari orang tua ya,
1: dari orang tua.
0: Si kakek itu tadi kan dia punya teman orang Belanda. Nah, jadi rupanya dia tuh namanya akrab. Dia bisa memberikan resep dia itu. Nah, mungkin kayak persahabatan lah. Kalau sekarang kan rahasia-rahasiaan kan. Sekarang dulu enggak, persahabatan dia kasih. Nah, kemudian dicoba di apa namanya? Dicoba tester ya.
1: Okay, di tester
0: dulu. Setelah itu akhirnya kita lempar ke pasar. Ya dengan pelan-pelan tadi kan. ke dagang-dagang kita, ya ibaratnya door to door ya,
1: berarti dari rumah ke rumah
0: dari rumah ke rumah.
1: Jadi dijajakan
0: begitu. Iya, dijajakan. Ya, kalau sekarang justru mereka yang datang ke kita.
1: Dengan adanya e-commerce yang digunakan oleh Bu Suryani. Boleh dikasih tahu Bu Suryani untuk IG-nya apa untuk sirup mandau, boleh silakan Ibu.
0: Iya, nama saya nama saya Suryani Tinaraman, itu IG
1: kita. Suryani Tinaraman gitu ya. Jadi langsung ya.
0: Iya.
1: Oke. Terus mungkin ada lagi yang lain? TikTok atau apa gitu.
0: TikTok saya belum.
1: Belum ya, belum ramah ke sana.
0: Belum.
1: Oke. Jadi cukup di IG saja begitu ya,
0: di
1: Bu ya.
0: IG dulu. Okay. Dengan di Sophie tadi. Iya. Yeah. Sophie-nya Sophie Chelsea.
1: Sophie Chelsea. Chelsea, Chelsea begitu Chelsea. Ya. Chelsea
0: itu ya cucu ya. Cucu saya, cucu ponakan.
1: Oh, dari cucunya sekarang ya yang ini. Oke. Okay. Yang juga bisa cucu. Membantu nama cucu ya.
0: Nama cucu.
1: Okay. Memang betul-betul dari
0: generasi
1: ke generasi. Dan terakhir lagi nih Bu Suryani, apa pesan Ibu nih untuk anak muda Banua yang ingin ya melanjutkan atau membangun usaha berbasis warisan keluarga dan kearifan lokal tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Suryani, sebenarnya ada juga tips. Ya orang yang memproduksi sesama begitu ya, tapi tidak bertahan dengan produk yang sama sirup begini ya, dengan tidak tapi tidak bertahan, beda kan dengan Ibu Suryani saat ini sampai sekarang masih eksis ya dengan produknya. Ini apa yang harus dilakukan Bu? Silakan.
0: Kita harus membantu ya, membantu ikut melibatkan diri dalam pekerjaan itu. Jadi kita jangan serah mantah dengan karyawan kita. Kalau karyawan kita berhenti kan kita nggak bisa lagi mengikutin apa namanya, misalnya memasak, apa yang harus di dulu, berapa takar, apa kan kalau orang karyawan lama itu kan sudah hafal kan, jadi kalau umpamanya dia, jadi kita harus ikutin, nah, jadi ikut jauh orang ikut bercabur, jadi jangan biarkan dia kerja sendiri, kita juga harus kerja juga sama bersama mereka,
1: tetap hadir begitu,
0: tetap hadir. Ya kita kontrol pekerjaan ya. Kalau dia sudah mahir, tapi tiba-tiba diambil orang karyawan kita itu, kita bisa kalang kabut. Apalah dikerjain, gimana lah gitu kan. Nah, ada tuh bagian produksi teman saya tuh mau ditawari orang. Dia bilang, "Kamu maulah aku gaji lebih tinggi pada sirup mandau," katanya. "Padahal aku sudah senang di situ," katanya. Karena kita baik sama dia. Iya. Nah, jadi kita harus, saya minta kepada anak muda ya, apa ikutlah bekerja,
1: melebur begitu ya, jangan dibiarkan karyawan itu bekerja sendiri. Oke, kita tinggal tahu beresnya hasil produksinya tidak seperti itu, tapi di proses itu kita ada begitu.
0: Kita
1: ya.
0: Ada, harus ada kita.
1: Oke, jadi itu salah satu yang paling penting ya.
0: Iya benar.
1: Dan memperhatikan karyawan itu yang sangat supaya mereka tidak kelain hati begitu ya.
0: Benar.
1: Nah ini yang menjadi apa, ini selalu ada hal-hal yang mungkin akan seperti itu yang harus dijaga ya Bu ya.
0: Iya,
1: supaya karyawan tetap bisa bertahan, tetap
0: harus apa,
1: solid juga, ya.
0: Bilang apa tuh, bersilaturahmi. Kalau dia sakit kita besuk, keluarganya kayak sakit kita besuk, atau nanti kita ada perayaan misalnya Imlek atau Natal kita undang keluarga untuk datang. Jadi kita bersahabat seperti keluarga lah.
1: Seperti keluarga. Jadi karyawan itu dianggap sudah seperti keluarga.
0: Jangan sebagai bawahan.
1: Luar biasa ini satu hal yang perlu kita ambil ya dari apa yang disampaikan Ibu Suryani, bagaimana memperlakukan karyawan kita begitu ya. Jadi bukan sebagai karyawan tapi sebagai keluarga yang tanpa mereka kita juga tidak bisa seperti sekarang ini begitu ya. Bu Suryani, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu ya hadir di sini, dan ini produk yang terbaru begitu ya, packagingnya yang terbaru dan botolnya begitu ya, jadi aman, tidak terbuat dari botol kaca begitu ya yang rawan nanti kalau
0: keluar kota.
1: Terima kasih banyak Bu Suryani.
0: Sama-sama.
1: Sukses Ibu.
0: Amin.
1: Dengan usahanya semoga terus nanti akan sampai 7 turunan gitu ya Bu. Ibu generasi yang keberapa nih?
0: Saya cucu.
1: Cucunya, cucu mantu ya. Cucu mantu. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu.
0: Amin. Sukses sama-sama. Sehat semuanya.
1: Baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa UMKM Bicara sampai di sini. Terima kasih untuk Ibu Suryani Tinaraman SE, owner Sirup Cap Mandau Banjarmasin, atas cerita dan inspirasinya yang telah dibagikan sore hari ini di UMKM Bicara, dan semoga kisah perjalanan Sirup Cap Mandau mengingatkan kita bahwa warisan Banua bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dijaga, dikembangkan, dan dibanggakan. Dan mari kita terus mencintai serta mendukung produk-produk lokal agar UMKM Banua semakin maju dan mampu bersaing di pasar yang luas dan beli sirup Cap Mandau. Terima kasih Bu Suryani.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih mendengar dan pemirsa. Ya. Selamat sore, sampai jumpa. Amin.

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

Rosata FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin sore ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan dari RRI.co.id, transformasi menuju kooperasi modern dinilai menjadi keharusan agar tetap mampu bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kooperasi tidak bisa lagi bertahan dengan pola kerja konvensional. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR saat membuka seminar nasional bertajuk Digitalisasi Kooperasi di Era Society 5.0. Nah, di salah satu hotel berbintang pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Kooperasi ke-79 yang juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan Kooperasi Sehat Maju Sejahtera Kota Banjarmasin. Ya pendengar, sesaat lagi nanti kami akan bergabung dengan RRI Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjir Nusantaraya. Siaran berjaringan Kantor Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari Senin 13 Juli 2006. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Riarda, inilah Lintas Banjir Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjir Santaya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
1: Iya, gimana kabarnya Amin Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, luar biasa, kabar kita sehat dan semangat. Untuk cuaca sendiri Ria Arda cetar ini di siang sampai sorenya Ria Arda. Bagaimana di Samarinda?
1: Sama, cukup berat ah, berarti rekan Amin ya.
0: Betul, Ria Arda.
1: Ya, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita, rekan Amin?
0: Baik, Riana dari Kota Palangkaraya terkait pesona Subang Opes hari dalam rangka jadi Kota Palangkaraya, Riana.
1: Silakan, rekan Amin, informasi lengkapnya untuk lintas banjir secara sore hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, sore hari ini informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Festival Sebangau dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya berlangsung meriah, dihadiri ratusan masyarakat serta penampilan seni yang memungkau. Selengkapnya Ahmad Fauzi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar Pesona Sebangau Fest di kawasan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai sebagai rangkaian Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi upaya mempromosikan potensi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pesona Sebangau Fest menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menghibur masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan bakatnya.
3: Hari ini kita membuka Pesona Sebangau Festival ya, Pesona Sebangau Fest yang kegiatannya dirangkai dalam acara hari ulang tahun Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Sudah kita mulai beberapa hari kemarin, beberapa kegiatan mulai dari bagi sosial dan sebagainya, olahraga, kemudian hari ini kita ingin menampilkan budaya, kreasi, inovasi kerjasama dengan KSBN Kota Palangkaraya. Kita bertempat di Pelabuhan Kereng Bengkalai, Kereng Bengkirai ya, wisata air hitam.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat tidak hanya menikmati berbagai atraksi, tetapi juga semakin mengenal wisata air hitam Kereng Bengkirai. Ramainya pengunjung diharapkan turut mendorong perkembangan UMKM di sekitar lokasi.
4: Jujur untuk acaranya luar biasa, seru banget karena di sini banyak penampilan dari anak-anak yang luar biasa menampilkan potensi dan bakatnya, dan jujur ini harus ada lagi sih tahun depan karena ini menjadi wadah buat anak-anak yang berkreativitas lebih tinggi dan tentunya menampilkan bakat-bakat mereka lagi.
2: Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dengan penampilan anak-anak berbakat yang ditampilkan. Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahun sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya.
5: Harapannya mungkin harus lebih sering lagi dibikinkan event-event begini ya, acara-acara kayak gini supaya terus lebih diinikan lagi acaranya di sosial media biar orang tahu kan ada tempat wisata di sini, terus ada acara-acara yang seru, jadi bisa menarik perhatian biar makin maju lagi tempat wisata seperti ini.
2: Pemerintah juga mengapresiasi penyelenggara Pesona Sebangau Fest karena menjadi kesempatan mengenal lebih dekat wisata air hitam Kereng Bengkirai. Ia berharap promosi wisata semakin ditingkatkan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat berkunjung dan perekonomian warga sekitar ikut berkembang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Ya, demikian Ria Arda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Ria di RRI Samarinda.
1: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, dan sekarang Anda kami ajak ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, sore hari ini rekan saya, rekan Heri. Selamat sore, rekan Heri.
1: Selamat sore, Ria.
0: Ya, gimana Tarakan sore hari ini cuacanya, rekan Heri?
1: Cuaca Tarakan lagi mendung ya, di lagi Bumi Pagutaka.
0: Baik. Ya. Informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Heri?
1: Ya, dari Tarakan ada informasi terkait dengan keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ini memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter.
0: Baik, Heri, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, 9 bulan sering dianggap waktu yang sangat singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Jumat pekan lalu, bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Suasana haru dan decak kagum tak henti-hentinya mengalir dari para tamu undangan saat melihat anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini tampil dengan penuh percaya diri. Mereka menari, membaca puisi, menunjukkan ketangkasan atraksi baris berbaris hingga menyanyi dalam paduan suara. Yang paling memukau, beberapa siswa dengan lancar menyampaikan pidato dalam 4 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, hingga bahasa daerah Tidung. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masif pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak instan yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Menciptakan keajaiban ya. Kalian kan ikut waktu di sini dulu ya. Ya, tapi yang cuma camping itu sekarang berani bicara di depan. Balik ke panggung itu nggak gampang. Soal ilmunya atau apa nanti lah. Tapi kan di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk membantu siswa belajar bahasa asing. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
4: Kehidupan mereka nantinya. Jadi orang tua berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada keluarganya untuk berjuangan lagi kembali begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Ada spasilat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, besok aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
3: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH, bukan melalui pendaftaran umum. Transformasi SRT 59 Tarakan menjadi bukti nyata bahwa jika diberikan fasilitas, gizi, dan lingkungan yang tepat, anak-anak dari kalangan paling bawah sekalipun mampu berdiri tegak dan berprestasi setara dengan yang lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian laporan reporter Muhammad Rajab Syah, dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Nusantara yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Gimana kabarnya cuaca Banjarmasin untuk saat ini rekan Faiza?
1: Cuacanya panas tapi bersahabat Ria.
0: Iya, berarti cukup merata ya untuk wilayah Kalimantan rekan Faiza.
1: Betul Ria.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kejadian karhutlah meningkat di Banjarbaru Ria.
0: Baik, Faiza silakan.
1: Terima kasih Ria Arda. Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
2: Apa yang disampaikan oleh Gubernur, kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulih Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, saya dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan juga, dan Kecamatan Yalanggal yang menjadi fokus kita.
3: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
4: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Demikian Ria Arda, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria.
0: Ya, informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi yang akan kita dapatkan.
0: Baik, silakan informasinya rekan Rusdi.
1: Hasil panen buah durian lokal di Pulau Nunukan tahun ini mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa harus menyeberang ke Pulau Sebatik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Mimin Muslimin.
2: Jika selama ini masyarakat Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, di tahun ini sudah berbeda karena buah durian lokal sudah melimpah. Fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian Rahman, petani Nunukan yang telah membudidayakan buah durian sejak 10 tahun lalu, kini sudah dapat menikmati panen raya sejak Mei lalu. Puncak panen pada bulan Juli ini, dan diprediksi akan terus berlangsung hingga September 2026 mendatang. Saat ini durian asal Sebatik terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di wilayah Nunukan karena produksi buah durian lokal yang sudah melimpah.
3: Durian lokal kita di sini kan sebenarnya apa yang ditanam, varietasnya ditanam di luar itu sebenarnya sudah ditanam, dikembangkan di kita. Kalau dulu-dulu kan kita lebih berkiblat ke Sebatik. Jika ada musim durian itu kita ke Sebatik rame-rame. Nah, tetapi saat ini sepertinya durian ini merata.
2: Varietas unggulan lain seperti Musang King, Tembaga dan Montong juga sudah mulai banyak dikembangkan oleh warga di Pulau Nunukan. Namun Rahman menyebut serapan varietas premium ini masih terkendala segmentasi pasar karena lingkungan Pulau Nunukan. Pulau Nunukan sendiri memiliki varietas durian premium lokal yang sudah dikenal, yaitu durian Selisun, milik warga setempat bernama Ahmad Amir. Kualitas durian Selisun memiliki ciri visual warna daging yang kuning pekat, bertekstur legit, serta sensasi rasa manis yang berujung pahit di ujung lidah.
3: RM Garden Samarinda itu sudah menerapkan durian dari Selisun. Salah satu durian unggulan itu di Selisun sudah dikembangkan di penangkaran durian di Samarinda, itu orang BPP itu sudah menghasilkan buah di sana.
2: Karena keunggulannya, durian Selisun kini telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian BPP di penangkaran RM Garden Samarinda, dan dilaporkan sudah mulai menghasilkan buah. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita lintas Banusantara, kita ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Laporan selengkapnya disampaikan Fani Guntur.
1: Ini ada wajah-wajah ibu guru. Udah kenal belum nama ibunya siapa?
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026 bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati mengatakan, tak hanya adaptasi fisik, pihak sekolah juga menyiapkan kesiapan mental dan emosional siswa lewat gerakan sekolah sehat serta program khusus ayah mengantar anak ke sekolah.
2: Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini mereka diberi info untuk kegiatan selama MPLS 1 minggu ke depan, yaitu Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya, mengenal sarana prasarana yang ada di sekolah, visi misi dan lain-lain.
3: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS 2026 SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Mirwan, mengatakan bahwa pra MPLS bertujuan mempersiapkan mental peserta didik.
4: Di mana anak-anak dipersiapkan untuk siap secara mental dan teknis terkait untuk apa saja yang harus mereka persiapkan nanti di hari Senin pada saat kegiatan MPLS. Nah, dan untuk MPLS-nya sendiri, itu insya Allah diadakan mulai hari Senin depan sampai hari Jumat, yang dimana dari hari Senin sampai Jumat itu ada beberapa materi-materi yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan instrumen dari Kemendikbudsman terkait MPLS Ramah 2026, yang dimana di awal kita mulai memperkenalkan hari baru, kemudian persiapan apa saja secara mental, secara psikologis, emosional.
3: Di balik luar pagar sekolah, orang tua murid baru SMP Negeri 14 Balikpapan, Iin, mengatakan rasa syukurnya karena bisa mengantarkan anak yang berhasil masuk di sekolah favoritnya melalui jalur prestasi.
5: Excited, makanya saya mengantar dari pagi sampai bertengger sampai jam segini nih. Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan, ya saya dukung. Alhamdulillah, semua berjalan lancar.
3: Total penerimaan siswa baru 2026 mencapai 397 siswa di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pelaksanaan MPLS di SMP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Fani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layak.

0: ya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

0: kalau sudah Shakira yang menyanyikan lagu Thames song semacam apa sih lagu resmi begitu ya, official dari FIFA. Maka betul-betul akan kita merasakan
1: euforia
0: ya, gitu betul ya. Euforianya itu dia. Nah, kita masih ngomongin masalah pesta bola dunia ya. Tadi sudah jadwalnya sudah disampaikan oleh May, dan saya juga punya informasi nih May.
1: Apa itu?
0: Dari katanya gara-gara Ronaldo CR7 kalah, akhirnya tiket untuk menuju semifinal dan final ini akhirnya jadi turun.
1: Lumayan banget itu ya turunnya.
0: Jadi
1: ya untuk mereka ya.
0: Sepertinya untuk Ronaldo ini semacam kayak ajian pesugihan.
1: Iya, gitu. Kayak asetnya gitu ya. Aset penting gitu.
0: Betul bang. Pesugihannya lagi rame nih kan pesugihannya. Kalau mau sugih gitu pesugihan kerja ya.
1: Iya. Kadada duit tanpa ya bujur kadada duit tanpa degawian ya.
0: Betul banget. Nah ini pendengar dan juga May ya, Cristiano Ronaldo kembali mempertahankan posisinya sebagai atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia. Jadi berdasarkan daftar terbaru Forbes ya, mega bintang asal Portugal ini membukukan pendapatan mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar berapa kalau dirupiahkan?
1: Berapa itu?
0: 5, banyak banget ya. Kayaknya enggak cukup ya.
1: 0000-nya banyak banget kayaknya.
0: Tambah kontainer, tambah apa tuh yang rumah bunker ya? Atau di dinding? Uangnya masuk ke dinding?
1: Bisa itu kayaknya ada.
0: tapi ini uang halal gitu.
1: Iya, uang halal.
0: Jadi payah dari merumput ya kan. Oke, sekitar 5,37 triliun lah begitu ya. Kalau kursnya itu Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Nah, dalam 12 bulan terakhir. Nah, jika dirata-ratakan Ronaldo meraup sekitar 14 miliar rupiah per hari.
1: Coba. Wow, per hari. Per hari loh, per hari.
0: Per hari 14 miliar. Aduh.
1: Kita
0: menangis ya.
1: Buat kita yang kaum-kaum seperti mengais duit seperti itu, dari mana ya?
0: Kita ibaratnya tuh yang berjuang dengan rupiah. Tapi ini kan berjuang dengan dolar ya. 14 miliar rupiah per hari. Bingung mau beli apa ya. Nah, ini menjadi kali keempat secara beruntun sekaligus keenam kalinya Ronaldo memuncaki daftar tersebut menyamai rekor legenda basket Michael Jordan. Dan sebagian besar pendapatan Ronaldo berasal dari kontraknya bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Nah, Forbes memperkirakan gaji yang diterimanya mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,21 triliun rupiah per tahun. Belum termasuk pemasukan dari berbagai kerjasama komersial itu belum May.
1: Belum ya, belum bersihnya
0: mau jadi bendaharanya. Jadi di posisi kedua terdapat petinju Meksiko Sol Canelo, nggak usah lah kita sebutin itu. Nah yang jelas kalau sama Messi nih ya, kalau Messi kan katanya favoritnya para pemain-pemain timnas lain gitu. Betul-betul. Kenapa ya? Mungkin aura persahabatannya itu sangat ini ya,
1: ya duta humble, persahabatan. Ya duta persahabatannya bola.
0: Nah sementara itu Lionel Messi berada di peringkat ketiga dengan total pendapatan 140 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,51 triliun rupiah. Oke, peringkat jadi yang kedua itu adalah ini di posisi kedua petinju ya, bukan pemain bola ya. Oke. Okay. Aduh kalau tinju sih kita risikonya nanti bisa ini ya, Alzheimer ya kan, Parkinson ya kan. Nah, kalau ini punya walaupun waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Silakan kalau ada informasi, enggak ada ya kayaknya.
1: Enggak ada itu aja.
0: Cukup.
1: cukup mendengar banyaknya duit yang apakah, dari dolar-dolar tadi. Aduh.
0: Apakah Anda berminat untuk menjadi pemain bola seperti Ronaldo ya?
1: Banyak duit ya.
0: Banyak duit begitu. Tapi tidak semudah itu Ronaldo menjadi seperti sekarang ini. Tapi dia berhasil karena apa? Karena dia sangat mencintai ibunya.
1: Ya.
0: Dan sepatu bola pertamanya dibelikan oleh ibunya yang bekerja sebagai tukang cuci ya. Aduh jadi sedih banget.
1: Dari bawah ya, Bu ya.
0: Dari bawah banget. Oke deh, kalau gitu kita langsung pamit aja ya. Terima kasih.
1: Kami pamit.
0: Buat
1: terima
0: semuanya.
1: Kasih.
0: Sampai jumpa di pesta bola dunia berikutnya. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Salam olahraga.
1: Salam.
2: Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita cek fakta bersama saya, Melina Ariani. Berikut adalah cek fakta mengenai foto uang sitaan polisi dari Cafe Declan, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah Cafe Declan di CPT, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe Declan. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antara news.com pada 2021 dan detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang, sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe Declan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing di dalam brankas tersembunyi, tetapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial. Informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Berikut saya akan membagikan beberapa informasi, yaitu yang pertama adalah perihal hari pertama MPLS SMPN 23 Banjarmasin, izinkan orang tua dampingi anak. SMPN 23 Banjarmasin memberikan kelonggaran kepada orang tua peserta didik baru untuk mendampingi anak mereka pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut dengan MPLS tahun ajaran 2026-2027, Senin 13 Juli 2026. Namun, mulai hari kedua hingga penutupan MPLS, para siswa diminta mulai belajar mandiri berangkat ke sekolah tanpa didampingi orang tua. Wakil Kepala SMPN 23 Banjarmasin, Sisti Salmiati, mengatakan kebijakan tersebut diberikan untuk membantu siswa baru beradaptasi di hari pertama sebelum mereka mulai membangun kemandirian. Hari pertama kami memperbolehkan siswa diantar dan ditunggu orang tua. Untuk hari selanjutnya, anak-anak bisa belajar mandiri pergi ke sekolah, ujar Siti. Pada hari pertama MPLS, siswa baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, wali kelas, serta teman-teman baru sebagai bagian dari proses adaptasi. Pelaksanaan MPLS juga mendapat dukungan dari organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang ikut membimbing para peserta didik baru selama kegiatan berlangsung.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya kita akan ada informasi mengenai warga Gang Ketawa Banjarmasin temukan jasad pria membusuk di dalam rumah. Sesosok jasad pria ditemukan meninggal dunia di dalam kediamannya pada Senin pagi 13 Juli 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Jasad yang telah membusuk tersebut ditemukan tepatnya di Gang Ketawa RT 01 kawasan Pasar Pagi, Kelayan Luar, Banjarmasin Tengah. Kejadian ini bermula saat warga mencium aroma tidak sedap yang menyengat dari salah satu rumah. Usai diperiksa oleh warga sekitar, ternyata pria yang kerap disapa Pak Le itu ditemukan telah meninggal dunia. Sosok pria tersebut diketahui baru menetap sekitar 2 hingga 3 bulan di wilayah tersebut. Warga setempat tidak mengetahui identitas asli pria tersebut dan hanya memanggilnya dengan nama Pak Le. Selama ini, Pak Le diketahui tinggal di rumah tersebut bersama istrinya. Namun, pada Sabtu malam 11 Juli lalu, istri pria tersebut mengakui pergi ke Sungai Danau untuk menemui keluarganya. Jadi, istrinya menitipkan kunci kepada kami. Katanya mau pergi menjemput keluarga. Kami sempat tanya juga apakah perlu dibuka pintunya kalau pagi. Tapi kata istrinya tidak usah. Jadi, kami tidak berani membuka. Ujar Yati, salah seorang tetangga. Sementara, pada malam sesaat sebelum sang istri pergi, Pak Le terlihat masih berada di dalam rumahnya. Pria tersebut diduga mengalami penyakit yang membuatnya kesulitan untuk berjalan. Demikian itu adalah berita yang kami kutip dari rri.co.id. Dan sebentar lagi para pendengar kita akan ada azan sholat maghrib. Dan sebelum itu kami akan menghadirkan sebuah pengajian Al-Quran dan juga terjemahannya, yang mana akan dibacakan oleh Fitriati dengan surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya.

Yes.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita tadi telah mendengarkan azan maghrib dan juga beberapa lagu. Lalu sekarang kita akan lanjut ke informasi berikutnya, yaitu mengenai Kapolri perkuat soliditas TNI Polri lewat silaturahmi di Mabes TNI. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Mabes TNI. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas dan sinergitas TNI Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Kapolri hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Gatot Subroto. Panglima TNI menyambut langsung kedatangan rombongan didampingi Wakil Panglima TNI serta para kepala staf angkatan. Turut mendampingi Kapolri antara lain Wakil Polri Komjen Pol Didas Prasetyo dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Kehadiran kedua jajaran menunjukkan komitmen memperkuat koordinasi menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional yang terus berkembang. Lalu juga tindak lanjut arahan Presiden dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai solidaritas TNI Polri. Menurutnya, kedua institusi memiliki tanggung jawab besar menjaga kedaulatan serta memastikan program pemerintah berjalan optimal. Dan berita ini langsung kita kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

kasih kepada pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sekarang kita sudah sampai di akhir ya, untuk menemani pendengar. Dan nanti setelah ini akan ditemani oleh Kak Niar. Dan kami dari Kak Faizah dan juga saya Melina Aryani pamit undur diri. Dan sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan membersamai Anda pendengar di tablik udara Haflah Al-Quran sesaat lagi.

0: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah Allah memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga malam hari ini bersama di acara Tablik Udara. Dan di acara ini kami mengajak Anda untuk yuk sama-sama kita belajar ngaji, belajar tajwid Al-Quran, belajar makharizul hurufnya. Dan telah hadir melalui sambungan telepon ada Ustadz Dr. H.M. Abduh Amri M.A. Assalamualaikum Ustadz Abduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dan malam hari ini pendengar, mari kita sama-sama buka Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Sudah dibuka ya pendengar ya? Surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Kita akan dengar pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abduh. Dan nantinya selepas pembacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, kita nanti akan ketahui juga penjelasan dari Ustadz Abduh tentang tajwidnya. Selepas itu Anda boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162 untuk mengetahui atau mencek bacaan Al-Quran Anda sudah benar apa enggak. Boleh minta cek sama Ustadz Abduh. Silahkan nantinya bergabung. Baik Ustadz Abduh, silahkan untuk membacakan Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an 'ala sayyidil makhluqat. Shalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakkir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, selamat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program pembelajaran Al-Qur'an kita malam ini yang merupakan kerjasama RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin. Kita masih melanjutkan surah yang ketiga yaitu Surah Ali Imran dari ayat 35 sampai 37. Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Saya akan contohkan bacaannya terlebih dulu, kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

السميع العليم.

والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى.

وتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها

0: صدق الله العظيم.
1: طب هذه المناسك البدايه عند رحمه الله سبحانه وتعالى, baik akan saya terangkan terlebih dulu pembacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Pada ayat 35 kita temukan ada beberapa pembacaan. Yang pertama di sini kita temukan adalah gunnah musyadadah pada kata inna. Namanya gunnah musyadadah panjang yang berharga. Kemudian ada huruf po besar yang mati pada kata fi batoni, namanya kolkolah, kolkolah surah ya. Kemudian ada ikhfa pada kata muhawwarun, ada fathatain bertemu dengan huruf fa yang namanya ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar antara bunyi tanwin dengan huruf yang ditemunya itu huruf fa. Muhawwarun bukan muharraran fatakum, tapi muhawwarun fatakum. Kemudian ada lagi guna musyadadah pada kata minni, banyaknya petarkan juga. Ada lagi pada kata innaka, ya sama minni innaka, banyaknya petarkan. Kemudian ada ikhfa lagi pada kata antasami'u, sukut bertemu dengan huruf ta. Ikhfa sama dengan hawwara antasami'. Kita masuk ke ayat 36. Yang pertama juga ada mim yang murtasdis pada kata falamma, sama dengan tadi ini banyak guna musyadadah panjang yang berharakat. Kemudian ada lagi ini pada kata rabbi inni, sama. Kemudian wada'tuha unsa, wada'tuha unsa ini namanya mad jais mufassil. Mad jais artinya mad yang kemudian diikuti oleh hamzah yang kedua pada kata berikutnya. Ini namanya majais mufassil. Panjangnya empat harakat. Wada'tuha unsa. Ini yang sukun bertemu dengan huruf ta namanya ikhfa. Panjangnya juga empat harakat. Kemudian ada lagi ikhfa pada kata kal unsa. Alaysa dzakaru kal unsa, sama dengan tadi di atas. Kemudian wa inni ada lagi non yang bertasdid sama dengan sam itu, ini namanya guna masyadadah panjangnya petarkan. Kemudian ada lagi wa ini diikuti dengan mat ya ism fasil, ini panjangnya sama petarkan. Wa ini wa itu. Kita masuk ke ayat 37. Temukan di sini ada izhar, izhar haq pada kata biqabulin hasanin. Biqabulin ini tanwin kita retain bertemu dengan rubha, ini namanya izhar, izhar halq. Izhar artinya nampak atau jelas, yaitu bunyi tanwin yang tidak boleh dipanjangkan maksudnya. Qabulin hasan, bukan dibaca biqabulin, itu salah. Yang benar adalah biqabulin hasan. Kemudian ada idgham digunakan pada kata hasanin wa ab. Hasanew ini keteratain bertemu dengan huruf waw, ini namanya idewaw. Idewaw artinya masuk, kemudian digunah artinya dengan dengan. Maka panjangnya juga empat harakat. Hasanew ada ikhlab di sampingnya, dan sukun bertemu dengan huruf ba. Panjangnya juga empat harakat. Ya. Ikhlab artinya berubah suara kita menjadi mimwa'am batah. Lalu kemudian ada lagi idewaw digunah pada kata, izhar dulu pada kata nabatan hasanah. Izhar halq sama dengan qabulin hasanin tadi, nabatan hasanah. Kemudian hasanau ini idgham digunna panjangnya empat harakat. Kita kemudian pindah ke ikhfa pada kata indah, wajada indah, ini ikhfa lagi dan sukun bertemu dengan huruf dal ya, panjangnya empat harakat. Kemudian ada lagi nun yang bertasdid pada kata annalaki. Qala ya Maryam anna laki had. Kemudian ada ikhfa lagi pada sebelum ikhfa ada nun yang bertasdid, nun yang mati kemudian diikuti dengan huruf ain pada kata huwa min, namanya izhar izhar haq ya. Izhar artinya nampak atau jelas pada bunyi nun yang sukun. min ain. Kemudian ada ikhfa di sampingnya nun sukun bertemu dengan tafdal pada kata adillah. Yang namanya ikhfa panjangnya buat hakikat. Kemudian ada lagi nun yang bertasydid pada kata innallah. Yang namanya guna masyarakat panjangnya buat. Kemudian ada idiomah guna pada kata mayyasha. Nun sukun bertemu dengan rupiah. Ini juga adalah idiom masuk kemudian diguna dengan panjangnya empat harakat mayyasha. Kemudian yasha ini namanya mat wajib tasil panjangnya 5 sampai 6 harakatnya mayyasha. Demikian para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan terdapat dalam surah Al-Imran ayat 35 sampai 37. Semoga kita bisa mempraktikkannya dengan baik. Silakan yang bergabung.
2: Baik, terima kasih Ustadz Abdul Amri. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, baru saja kita dengarkan ya penjelasan mengenai hukum bacaan tajwid pada Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Tadi disebutkan oleh Ustadz Abduh, satu di antaranya ada izhar haqi, juga ada idgham bila gunnah, ada iya bila gunnah ya Ustadz ya? Nggih. Ada ikhfanya juga tadi sekilas ya. Baik, silahkan untuk pendengar yang ingin bertanya boleh di 0811511410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Bunda Rohina,
3: okay? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وأنبتنا نباتا حسنا وكفلنا زكريا.

0: قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Terima kasih, mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rohinah yang ada di Banjarbaru ya, di belakang beliau. Kita sapa satu penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Yusuf ya.
2: Ya, Yusuf. Ya,
1: alhamdulillah. Apa kabar Yusuf?
2: Ya, baik. Ya.
1: Baik aja. Mau membaca Al-Qur'an?
2: Ya, mau.
1: Boleh. Sudah tahu Al-Qur'an surah ya? Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Udah ya?
2: Ayat 35.
1: 35 sampai 37. Silakan Yusuf. Iya, Yusuf.
2: Aku berada. Ya. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan

0: بغير حساب
1: بغير حساب
0: يا صدق الله
2: يا صدق الله
1: يا terima kasih Yusuf.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Yusuf di Kota Amuntai. Ya, boleh kita koreksi dua dulu, Ustaz? Nggih. Silakan Ustaz.
0: Oke. Pada bacaan nenek tadi ada memang beberapa yang tidak sengaja sebenarnya ya. Tidak sengaja. Mungkin betulkan atau koreksi sedikit. Tapi sebenarnya kalau secara umum luar biasa ya, bagus. Hanya beberapa aja yang koreksi. Yang pertama, mungkin pengucapan Bismillahirrahmanirrahim itu kurang i-nya tadi, bis-nya itu kurang kedengaran.
1: Bismillah,
0: milahnya aja yang nampak bisnya kedengaran, tidak terdengar jelas nanti bisnya. Mungkin nanti akan datang bi-nya tuh harus jelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, modelnya kedengaran. Sebenarnya ada, cuman terlalu kecil, jadi harus antara milahnya itu dengan bisnya tuh sama aja supaya nampak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kata wada'atha, falamma wada'atha, tadi huruf ta-nya kayaknya ada terpantul sedikit. Falamma wada'atha, wada'atha. Nah, ta-nya kayak ada kalah, sebenarnya tak kan tidak kalah tapi dia hamas ya.
1: Oh iya. Oke.
0: Okay. Hamasnya at, wada'at, bukan wada'ata, wada'ataha, wada'ataha, wada'atha qalat. Itu kemudian tadi ada lagi, oh ini berkenaan dengan waqaf ya. Ketika tadi ini Rahinah menyambung ayat dari walaisa zakarukal unsa wa inni samaituha maryama wa inni u'idzuha, nah sampai u'idzuha mestinya sampai akan sedikit lagi bik, wa inni u'idzuha bik, ya mestinya sedikit. Tapi kalau u'idzuha aja itu kada sempurna, bahkan dikatakan itu salah jali ya. Kalau misalnya kada sampai u'idzuha bik, bisa waqaf di samaituha maryam, baru nanti diulangi dari wa inni samaituha maryam wa inni, sampai habis. Nah seperti itu. Lalu ada satu lagi tadi huruf ra yang kurang tebal pada kata yarzuqu, innallaha yarzuqu dengan yaw, innallaha yarzuqu may yaw yar. Ah sedikit. Jadi ada kalau di dalam tajwid itu kurang tafkhimnya. Tafkhimnya tebal, kurang tafkhimnya, kurang tebalnya. Masuk masih ke dalam tarkik itu. Tarkik masih yar, yarzuqu. Yarzuqu ma innallaha yar. Kalau innallaha yarzuqu ma. Kalau huruf ra-nya benar aja sudah. Ya yang yang bersukun didahului dengan huruf berbaris fathah atau dhamma itu ra-nya menjadi tebal ya, kecuali ra itu sebelumnya berbaris di bawah. Nah kalau dibaris di bawah, nah itu menjadi tipis ya. Misalnya seperti wajadain zaharis, jadi istri, nah itu orangnya baris di bawah. Atau sebelumnya berbaris di bawah, kalau ini kan baris-baris di bawah. Sebelumnya berbaris di bawah, maka dia jadi tipis gitu. Kemudian untuk Yusuf, nah Pak Yusuf memang kalau kadang-kadang ini ya, kadang-kadang benar sunnah musyaddadahnya panjang kadang, atau juga mat jaisnya kadang-kadang panjang, benar aja. Tapi kadang-kadang ada pula yang pendek yang hanya dua harkat. Nah mestinya konsisten jerung tok.
1: Iya.
0: Jadi sunnah musyaddadah panjangnya 4 harkat. Sini kan banyak kali nih sunnah musyaddadahnya panjang 4 harkat. Misalnya in qalatil mar'atu imran rabbi in. Nah itu pada ini tadi tidak panjang, tapi ketika di fataqabbal minni itu panjang tadi. Nah, maksudnya in akan itu sama juga kan?
1: Iya.
0: Nah, tadi panjang tuh malam ini. Tapi ketika Rabbi ini wada'tuha, nah itu tidak panjang. Jadi kadang-kadang panjang, non tasdidnya 4 harakat, kadang-kadang hanya 2 harakat atau 3 harakat. Jadi mungkin nanti dianukan aja. Walaupun bahinah-inah mungkin bisa aja tuh yang tasdid, nomor tasdid itu dipanjangkan. Pada wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, nah, model kayak itu bisa aja punya napas cara panjang ya apa boleh buat kan, cuma tetapnya bisa terpelihara. Jadi seperti itu, walaupun ya dua kata tiga kata benak usahanya, tapi tajwidnya bisa konsisten ya. Pada ma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, nah itu bisa seperti itu sob.
1: Yeah.
0: Walaupun tentunya pasnya kurang ya, apa penting tajwidnya, guna-gunanya bisa diperhatikan. Nah seperti itu
1: ya. Yeah, sudah jelas ya untuk Bang Yusuf nih di Amuntai. Dan silahkan untuk yang lain boleh minta koreksikan bacaan sama Ustadz Abdul Amri. Ini ada juga penanya Ustadz ya, dari Pak Said Rahman. Beliau bertanya kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 35 sampai 37 terjemahannya menjelaskan Imran punya anak perempuan, kemudian diserahkan kepada Zakaria untuk memeliharanya. Dalam mihrab Maryam dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Kelak Maryam ini punya anak Isa yang kelak menjadi Rasul. Ayat ini biasanya dibacakan pada anak perempuan yang baru dinamai. Mohon pencerahannya. Nah, ini boleh ya Ustadz berkenan menjawabnya ya? Kita malam ini Pak Said Rahman bicara tentang tajwid Al-Quran. Silahkan boleh berkenan menjawabnya Ustadz Abduh, nge?
0: Jadi memang di kita dekat.
1: Iya.
0: Kita memang ingin sangat ke atas minyak itu. Kita membaca ayat ini atau surah Al-Imran malah dari 34 dan 34 atau biasa dari 32 sudah mulai. Atau pada kebiasaan orang dari awal daripada makro itu biasanya dari untuk itu adalah ayat 21 dari itu. Apa kata 31. Lalu kemudian sampai teruskan pada 32. Nah, jadi memang ini kebiasaan kan, dan ini saya kalau bertasmihan.
1: Bertasmihan lah Ustaz lah. Oke.
0: Dan biasanya bukan. Nah, walaupun sebenarnya anak yang lahir laki-laki,
3: anak laki-laki itu didekati. Nah, sebenarnya memang ada yang menyalahkan khusus untuk anak perempuan. Tapi kita juga jangan mesin dan menuntas pindah apakah mungkin perempuan sama dia. Ini akhirnya baca ayatnya sama aja. Karena ayat ini memang menunjukkan sesuatu yang luar biasa mendapatkan tentang seorang keluarga ya, itu keluarga impor kemudian bernadar untuk mempunyai anak. Jika mempunyai anak nanti ya, tidak menyebutkan anak itu kan atau laki-laki berharap ya, ya dia akan bernadar untuk menjadikan anak itu sebagai seorang penjaga atau pemelihara masjid bahkan beribadah. Artinya anak itu akan dikhususkan untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, ada di surga kita sekolah itu.
1: Iya, baik.
3: Artinya diniatkan bang anaknya untuk ibadah kepada Allah nantinya. Nah, tapi kemudian ternyata yang lain tapi karena ini nazar anaknya keluar teman ya sudah.
1: Iya.
3: Diharapkan laki-laki tapi kemudian kalau ditakdirkan perempuan berarti ya Tuhan berkenan untuk menjadikan anak perempuannya sebagai orang yang memang sudah dinazarkan tadi.
1: Baik.
3: Nah, akhirnya
1: ini suara mohon maaf Ustaz Abri suaranya agak tenggelam nih suaranya. Mungkin sinyal kali ya Ustaz ya.
3: Sinyal
1: mungkin turun naik ya sinyalnya ya. Tapi ini memang ayat ini sering dibaca di acara orang batas miah, akikahan juga ya Ustaz ya.
3: Akikahan batas miah sama.
1: Iya, baik. Ini jawabannya ya untuk Pak Said Rahman yang ada di Amuntai dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan sholat isya telah terdengar di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan sholat isya, semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, sebelum kita teruskan, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
4: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
5: Mat, udah selesai belum, Mat?
6: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
5: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
6: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
5: Aduh, kebiasaan.
7: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
8: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, kembali kami membersamai Anda di acara Hafla Al-Quran. Dan malam hari ini untuk pendengar yang mau minta koreksikan bacaan boleh. Surah Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Ustadz Abduh, nggih? Baik, tadi di awal jumpa kita selepas pian membacakan Al-Quran, tadi ada dijelaskan mengenai salah satu tajwid Al-Quran, yaitu ada izhar haqi gitu ya, Ustadz ya. Nah, izhar haqi ini boleh di dijelaskan kembali Ustadz, apakah ini salah satu hukum bacaan nun sukun ajakah atau bagaimana Ustadz?
3: Ya, jadi izhar itu artinya jelas, kemudian halq itu artinya huruf-huruf yang berada di tenggorokan, ya. Itu huruf-huruf yang berada di tenggorokan ain, wain, ha, kho, ya. Nah, itu huruf-huruf yang berada di tenggorokan, makanya kemudian disebut dengan izhar yang kemudian sukun atau tanwin yang kemudian bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Nah, ini kemudian disebut dengan izhar halq. Nah, itu hurufnya ada 6, ya. Lalu kemudian ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka disebutlah dengan huruf hukumnya adalah izhar halq, ya. Misalnya pada ayat 37 tadi, ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Nah, kemudian wa ambataha nabatan hasan. Yaqabulin hasani, ada tanwin kasratain bertemu dengan huruf ha, kemudian tanwin fathatain bertemu dengan huruf ha juga, nabatan hasana, ini namanya izhar halq, ya. Jadi maksudnya huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Itu. Nah, kira-kira, ya. Penjelasan dari Padon.
1: Baik. Dan kalau kita bicara tentang izhar halqi tadi, Ustadz, ini kata Ustadz tadi berarti tenggorokan, ya, membaca nun sukun atau tanwin begitu, tanpa dengung, ya Ustadz, ya?
3: Ya, yang namanya izhar itu artinya jelas.
1: Iya, tanpa dengung, kan?
3: Nunnya, nun sukunnya atau tanwinnya itu tidak boleh didengungkan, karena dia namanya izhar. Izhar itu artinya jelas atau itu bunyi atau tanda itu.
1: Baik. Untuk huruf-huruf izhar halqi sendiri ada berapa jumlahnya, Ustadz?
3: Ya, tadi sebenarnya
1: ya?
3: Ada ha, kemudian ha, ada ain,
1: ain,
3: ha, ha. Jadi dia ada 6 huruf.
1: Ada 6 huruf.
3: Disingkat dengan, kalau ya, kalau disingkat dengan ahih mugaha, ahih, ahih mugaha, nah, itu singkatannya tuh. Ain, a atau alif dulu, ahih, kemudian ha, kho, ain, wai, ha. Nah, itu singkatannya ahih mugaha.
1: Ya, ya.
3: Ya. Kalau ada sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halq ini disebut dengan izhar. Itu hal halq, ya. Seperti itu, ya.
1: Baik, Ustadz, tadi kalau kita bicara tentang tenggorokan, begitu ya, huruf tenggorokan. Tenggorokan itu kan bagian-bagian itu ada, ya Ustadz, ya, ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan juga. Ini bagaimana cara kita melatih, apalagi kita yang pemula, mempaskannya itu bagaimana, Ustadz?
3: Ya, memang untuk melatih huruf-huruf tenggorokan ini memang harus melalui melalui apa ya, melalui telaki, ya. Telaki dengan seorang guru yang katakan ahli lah bidang seperti itu. Karena kalau tidak bertelaki dengan gurunya yang ahli di bidang ilmu tajwid, memang agak susah juga, kan, cara mengucapkan. Huruf-huruf halq ini memang harus benar-benar diperhatikan, karena dia ada tempatnya, ada makharijul huruf, tempat-tempat keluar khusus. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama di aqsal halq, ya, aqsal halq itu tenggorokan bagian bawah itu hurufnya 2, hamzah dengan ha, itu kan, itu disebut dengan aqsal halq, ya. Kemudian kalau naik sedikit, nah, naik sedikit itu disebut dengan wasthol, wasthol halq, ya. Artinya tenggorokan bagian tengah.
1: Yeah.
3: Itu hurufnya ada 2 lagi, yaitu ha dengan ain.
1: Yeah.
3: Ha dengan ain, ya, ha ain ya. Nah, naik sedikit lagi itu disebut dengan adrenal halk. Adrenal halk itu adalah tenggorokan bagian atas. Ini juga hurufnya ada dua, yaitu kho dengan wo. Kho dengan wo, goin ya. Nah, ini memang para ulama kita bahari itu sudah meletakkan huruf-huruf ini berdasarkan ya ilmu yang sudah mereka pelajari dan disepakati oleh para ulama-ulama Al-Quran tentang makharijul huruf yang berada di aqsal halqi, wasthal halqi, kemudian adnal halqi ini. Nah, para ulama sepakat untuk menyebutnya dengan makharijul huruf di tempat-tempat yang berada di tenggorokan ini. Jadi luar biasa, tenggorokan kita ini sudah ada tenggorokan dibagi tiga lagi. Ya. Nanti lisan ini dibagi-bagi lagi, macam-macam bagiannya, nama-namanya. Lalu akhirnya huruf-huruf yang keluar yang sebanyak 29 huruf itu sudah mempunyai tempat-tempat tersendiri dan semua itu disepakati oleh para ulama. Ada yang berbeda. Itulah luar biasanya Al-Qur'an. Salah satu mukjizat Al-Qur'an yang luar biasa adalah rempatan huruf-huruf yang tidak ada di kesalahan bahasa, mungkin bahasa kita juga ya seperti Al-Qur'an kan ada penempatan huruf-huruf.
1: Jadi tidak tumpang tindih begitu, teratur begitu ya Ustadz Abduh ya, ada di pangkal lidah, ada di pangkal tenggorokan, tengah, ujung gitu ya.
3: Jadi bahasanya bagian bahasa Indonesia kan ada, bahasa Indonesia gak ada yang membagi tenggorokan kita ini
1: hurufnya begitu.
3: Tapi kalau bahasa Arab itu mempunyai makharijul huruf, kemudian sifatul hurufnya juga, sifatul hurufnya adalah karakter kan, karakter huruf-huruf, sehingga memang tidak sembarangan orang baca Al-Quran itu. Makanya ilmu tajwid itu panduannya adalah untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan orang mempelajari tajwid itu secara umum itu fardu kifayah, tapi secara khusus per orang ketika dia membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang mau membaca Al-Quran itu wajib dengan bertajwid seperti itu. Tapi kalau untuk mengetahui ilmunya kifayah. Jadi kalau ada misalnya satu kampung atau satu orang aja sudah yang tahu tentang teorinya, udah terlepas dari dosa semua kampung itu.
1: Jadi kita perlu belajar, pendengar kaum muslimin dan muslimat, tak perlu malu walaupun tidak muda lagi. Wajib hukumnya ya Ustadz ya. Ya. Baik. Ustadz Abduh. Ya. Kita udah berada di penghujung acara Ustadz. Kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Silahkan untuk doanya Ustadz sebelum kita akhiri. Terima kasih Ustadz Abduh Amri sudah memberikan pembelajaran untuk kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan tuntutan tajwid. Dan ini malam kita banyak belajar, pendengar, mengenai salah satunya tadi adalah tentang izhar halqi. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberikan umur panjang sehingga bisa terus memberikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Ustadz. Dan juga untuk pendengar, sampai di sini kami temani di acara Tablik Udara Haflah Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar juz 1 halaman 348.
3: Aja kamu
4: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja dan ya bosen dang lihat berita. Kalau nggak hoax lihat pandemi, semua bikin parno dang.
4: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpanan, nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai ke acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kalau kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan apa masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Adas sendiri dan Kecamatan yang Anjal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Ya, yes. Jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Porkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sesaat lagi Anda dapat mengikuti di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Banjarmasin malam ini, Mimbar Agama Buddha, dengan topik Bahagia Dimulai Saat Ini, disampaikan Upasaka Pandita Sutekman Pauzi, Ketua Majelis Budayana Provinsi Kalimantan Selatan.

Sedharma, bersama saya kembali Upasaka Pandita Sutekpan Pauji dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebelum kita mulai, mari kita lanjutkan dengan pembacaan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo

Saya baik, Ibu Bapak, saudara-saudari serma, salam dalam dhamma, namo sang yang adibudaya, namo budaya. Bapak Ibu, saudara-saudari dharma, malam ini saya akan menyampaikan dengan tema bahagia dimulai saat ini. Saudara-saudari serma, seringkali kita berkata, nanti kalau saya sudah kaya, saya akan bahagia. Atau kalau masalah saya selesai, barulah saya bisa hidup tenang. Kita menempatkan kebahagiaan di masa depan, seolah-olah kebahagiaan adalah tujuan yang baru dapat diraih setelah semua keinginan terpenuhi. Namun Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak menunggu lama atau tidak menunggu masa depan. Kebahagiaan dimulai dari cara kita memandang dan menjalani saat ini. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Sedangkan kehidupan yang nyata hanya berlangsung pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, hiduplah pada saat ini. Dalam sutta Bade Karata Sutta MN 131, Sang Buddha bersabda, jangan mengejar masa lalu, jangan pula mengharapkan masa depan. Masa lalu telah ditinggalkan, masa depan belum datang. Hendaknya seseorang melihat dengan jelas setiap keadaan yang muncul pada saat ini. Maknanya adalah kita sering menderita bukan karena keadaan saat ini, tetapi karena pertama, menyesali masa lalu. Kedua, mengkhawatirkan masa depan. Jadi, kebahagiaan muncul ketika kita menerima kenyataan saat ini dengan penuh kesadaran atau sati. Kita ambil contoh, ada seseorang yang sedang makan bersama keluarga, tetapi pikirannya sibuk memikirkan pekerjaan. Ia kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya sedang ada di hadapan. Yang kedua, kebahagiaan berasal dari pikiran. Dhammapada Sair 1 dan 2. Segala sesuatu didahului oleh pikiran. Jika seorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang bersih, maka kebahagiaan akan mengikuti seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan. Bahagia tidak ditentukan oleh rumah besar, kendaraan mewah, jabatan, harta, melainkan oleh keadaan.
batin. Dua orang dapat memiliki keadaan hidup yang sama, tetapi merasakan kebahagiaan yang berbeda karena kualitas pikirannya berbeda. Kebahagiaan tidak bergantung pada kepemilikan. Dhamma pada Sair 204. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Orang yang dapat dipercaya adalah kerabat terbaik. Dan Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Menurut Buddha, sehat adalah anugerah, puas adalah kekayaan, percaya adalah persahabatan, Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Banyak orang kaya tetap merasa kurang karena tidak memiliki santuti atau rasa cukup. Kebahagiaan berasal dari perbuatan baik. Dhamma pada Sair 118. Saat kita membantu orang lain, hati menjadi ringan. Hati dan pikiran atau perasaan damai, hidup terasa lebih bermakna. Apabila seseorang berbuat baik, hendaklah ia terus melakukannya. Biarlah ia bergembira dalam kebajikan. Kebajikan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan yang berasal dari kebajikan lebih tahan lama daripada kesenangan yang berasal dari kenikmatan indria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, empat kebahagiaan umat perumah tangga. Dalam Anguttara Nikaya 4.62 Annana Sutta, Buddha menjelaskan empat kebahagiaan seseorang perumah tangga. Pertama, ati sukha, bahagia memiliki penghidupan yang benar. Kedua, bhoga sukha, bahagia dapat menggunakan harta dengan bijaksana. Ketiga, anana sukha, bahagia karena tidak memiliki uang atau utang. Keempat, anawaja sukha, bahagia karena hidup tanpa celah. Yang tertinggal adalah anawaja sutta, yaitu kebahagiaan karena memiliki perilaku yang bersih dan tidak melanggar sila. Kebahagiaan melalui cinta kasih dalam Sutta Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan agar kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Seseorang yang memiliki metta, ia lebih mudah memaafkan.
Ia tidak mudah marah. Ia tidurnya lebih nyenyak. Dan ia batinnya damai. Kebahagiaan bukan hanya menerima kasih sayang, tetapi juga memberi kasih sayang. Kebahagiaan dimulai dari rasa syukur. Dalam Manggala Sutta dijelaskan bahwa berkah utama antara lain menghormati orang tua, hidup sesuai dengan dhamma, rendah hati, bersyukur, sabar, mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat. Orang yang bersyukur lebih mudah merasakan kebahagiaan dibanding orang yang selalu mengeluh. Bahagia saat ini melalui perhatian penuh. Satipatthana Sutta Buddha mengajarkan untuk sadar terhadap tubuh kita sendiri, perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, fenomena dhamma. Dengan perhatian penuh, kita menikmati apa yang sedang kita lakukan tanpa terus-menerus dikuasai penyesalan atau kekhawatiran. Cerita singkat. Suatu hari seorang umat bertanya kepada seorang bhikkhu, "Mengapa saya sulit bahagia?" Bhikkhu menjawab, "Karena engkau hidup di dua tempat, masa lalu dan masa depan. Ketika seseorang belajar hadir sepenuhnya pada saat ini, dia mulai menemukan kedamaian." Cara memulai bahagia hari ini, mulailah dengan langkah sederhana. Pertama, bersyukur setiap pagi. Menjaga lima sila. Melakukan satu kebajikan setiap hari. Melatih meditasi beberapa menit. Mengurangi keluh kesah atau keluhan. Memaafkan. Menikmati waktu bersama keluarga. Terakhir itu, mendengarkan dhamma dan merenungkannya. Kebahagiaan bukan sesuatu yang ditunggu, tetapi sesuatu yang dilatih. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, Sang Buddha tidak menjanjikan bahwa hidup akan selalu mudah. Namun, beliau menunjukkan jalan agar kita tetap dapat hidup damai di tengah berbagai
keadaan. Bahagia dimulai saat ini ketika kita, satu, menerima kenyataan dengan bijaksana. Kedua, menjaga pikiran tetap bersih. Ketiga, banyak berbuat baik. Keempat, memiliki rasa cukup. Dan kelima, hidup sesuai dengan dhamma. Marilah kita setelah bekerja dalam keseharian dengan tekad untuk tidak lagi menunda-nunda kebahagiaan. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kebajikan, perhatian penuh, dan cinta kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, semoga kita semua memperoleh kebahagiaan sejati yang bersumber dari dhamma. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih.

Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir membersamai Anda dalam drama radio Mencuri dari Pencuri. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini, persembahan dari Gamila Arif, Kembali ke Masa Lalu.

Persembahan dari Gamila Arif, Kembali ke Masa Lalu. Lagu yang kami peruntukkan untuk Anda di malam hari ini. Dan sesaat lagi yang dinanti akan segera hadir drama radio dengan judul Mencuri dari Pencuri. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Dan jangan lupa selepas drama radio kami hadir di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema Menjaga Api Nasionalisme di Banua, yang mana kami hadirkan juga nanti ya narasumber Dr. Andes Alimun Hakim. Beliau adalah Ketua PC PPM Kota Banjarmasin dan juga tokoh masyarakat. Kemudian ada Hendra sebagai Presiden Mahasiswa Poliban Koordinator Wilayah 1 Aliansi BEN Sekasel, dan Lukman sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Banjarmasin periode 2026 sampai 2027 dan Ketua BEM STIT Aljami Banjarmasin.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, yuk. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja mas, sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan...
2: Cantik sih, tapi maling.
1: Jambak. Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
3: Oh, mau dijambak, ha? Sini.
2: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Dasar.
4: Ada yang gelut? Waduh. Aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.
0: Cukup! Kalian ini kenapa sih?
3: Tuh mas, si maling!
1: Apa nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya? Kayak anak kecil tau gak?
2: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor to aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar! Sana, kerja lagi!
3: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah.
5: Ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
5: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
3: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat Pak.
5: Hah? Maksudnya?
3: Jam saya ini hilang Pak, jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi, saya ingat betul.
5: Oh, lalu?
3: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
5: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
3: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
5: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
5: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
3: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
5: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
3: Maaf pak.
5: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
5: Mana? Wong nggak ada gini.
2: Lokernya juga tuh pak, kali aja.
5: Ayo, coba buka lokernya.
3: Iya pak, cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
5: Mana? Ada, Niar.
3: Kok nggak ada ya?
1: Kok?
2: Nggak ada gitu loh Niar.
5: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
3: ya lihat CCTV aja, Pak.
5: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
5: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
3: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong.
1: Kok... Mas Aziz.
5: Loh, kamu ini Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya daripada nunggu ketahuan pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil pak.
4: Walah Mas Aziz.
2: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
5: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
5: Kamu ini, Jis.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
5: Sempet guyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
0: Saya
5: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
5: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
5: Masuk yuk. Sini, duduk.
0: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
5: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
5: Utang? Berapa?
1: 2 juta, Pak.
5: Lalu?
0: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
5: Cis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
5: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma, cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
5: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum?
1: Saya minta maaf ya, Pak.
5: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV, lalu menyimpulkan, kan? Eh, yuk.
1: Iya, Pak.
5: Urusan Niar, biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim dengar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda pendengar RRI dan juga pemirsa di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Pendengar, nasionalisme bukan sekedar warisan para pendiri bangsa, tetapi nilai yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada setiap generasi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, semangat cinta tanah air menghadapi tantangan yang tentu saja semakin kompleks. Lalu bagaimana menjaga agar api nasionalisme tetap menyala di Banua? Dan itulah yang akan kita bahas ini malam ya, dalam tema tetap menjaga api nasionalisme di Banua. Mari kita simak perbincangan di Ngobras ini, dan Anda masyarakat Banua boleh bergabung di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Dan kami akan kenalkan narasumber kami yang hadir di sini. Ada Bapak Dr. Andes Alimun Hakim. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Dan merdeka.
9: Merdeka. Iya. Bapak Alimun Hakim, beliau dikenal sebagai Datuk Badok Kalimantan, begitu Pak ya? Iya. Dan beliau juga adalah Ketua PC PPM Kota Banjarmasin dan tokoh masyarakat. Kami senang sekali kehadiran pian Bapak.
10: Alhamdulillah.
9: Ya, mudah-mudahan pian selalu sehat, panjang umur, dan memberikan yang terbaik untuk Banua Kalimantan Selatan.
10: Insyaallah.
9: Amin. Kemudian ada Hendra sebagai Presiden Mahasiswa Poliban Koordinator Wilayah 1 Aliansi BEM Sekalsel. Selamat datang juga.
11: Selamat malam untuk Mbak Nir juga. Ya. Dan juga pada pemirsa dan juga mendengar, khususnya di Banjarmasin dan pada umumnya di Indonesia.
9: Ya, luar biasa. Dan pendengar yang ketiga, saya pernah bersama ya di dialog sebelumnya. Iya. Bersama Bakes Bangpol.
10: Iya.
9: Mbak Yani gitu ya. Dan kali ini kita berjumpa lagi untuk Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Banjarmasin periode 2026 sampai 2027 ada Khairul Fikri.
12: Iya Bu.
9: Senang banget bisa ketemu.
12: Iya, alhamdulillah. Ya. Kembali berdiskusi lah hari ini.
9: Iya, baik. Sebelum kita berbincang lebih dalam mengenai tema kita hari ini, menjaga api nasionalisme di Banua, saya ingin ke Pak Alimun. Ini ya. Perdana nih bagi saya, jumpa dengan pian.
10: Alhamdulillah.
9: Senang banget. Kalau kita mendengar kata nasionalisme, apa yang ada di mana pian, Pak?
10: Begini, kalau maaf ini saya agak memanjangkan sedikit ya.
9: Boleh.
10: Nasionalisme itu artinya kita bukan hidup di era katakanlah kerajaan atau kesuku-sukuan yang tempo sebelum kita kemerdekaan atau proklamasi itu kita masih dikungkung rasa kedaerahan atau lokal. Begitu kita mencetuskan, memproklamirkan diri sebagai negara Republik Indonesia, maka seluruh sifat apa keakuan, kelokalan dan kesukuan itu kita lebur untuk jadi satu nation atau satu negara. Nah, semangat inilah yang harus kita jaga dan kita tularkan dari sejak perang apa pergerakan waktu para pejuang ayahanda atau kakek-kakek kita dulu berjuang sudah mencanangkan bahwa kita dalam satu wilayah negara Republik Indonesia dan tidak ada Kalimantan, Sulawesi apa segalanya yang boleh itu merupakan apa geografis tapi secara nasionalnya kita bahwa negara kita sudah jadi satu. Dan kita kemarin dicoba oleh Belanda dengan mendirikan atau memecah belah dengan negara federal. Nah, ternyata rakyat kita atau masyarakat kita tidak mau, tidak menginginkan itu. Makanya lahirlah pergerakan dan perjuangan di daerah-daerah yang ingin duduk sama tinggi dan berdiri sama terbalik ya. Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, di sebuah negara Republik Indonesia yang diperjuangkan sama-sama.
9: Baik.
10: Nah, itulah rasa nasionalisme yang kalau tadi ditanyakan, apa sih itu nasionalisme? Jadi secara ininya rasa kebanggaan memiliki negara wilayah Republik Indonesia yang harus kita jaga dan kita selalu kita nyalakan terus. Baik di berbagai lintas generasi maupun lintas etnis dan lintas iman lah.
9: Ya,
10: itu masih
9: luar biasa. Jadi nasionalisme itu artinya kita memiliki rasa memiliki terhadap bangsa.
10: Iya.
9: Intinya itu ya.
10: Betul.
9: Ya? Ketika seseorang merasa memiliki, maka ia akan terdorong untuk menjaga, merawat, bahkan berkorban demi bangsa Indonesia. Saya ke ini, ke Mas Hendra.
10: Iya.
9: Mas Hendra, sebagai presiden mahasiswa dan juga koordinator wilayah satu aliansi BEM Sekalsel, begitu ya. Mungkin apa satu kata yang menggambarkan nasionalisme menurut Pian?
11: Cinta kepada tanah air, bangsa dan negara.
9: Cinta kepada tanah air,
11: bangsa
9: dan negara. Baik, ke
10: Fikri.
9: Fikri, boleh?
12: Nasionalisme ya Bu. Mungkin saya menyambung dari perkataan Bapak tadi mengenai nasionalisme. Memang hematnya itu kesadaran bahwa kita itu adalah sebuah bangsa di Indonesia. Rasa memiliki terhadap negara itu bagian-bagian dari nasionalisme. Lalu berangkat Aristoteles itu pernah dalam teorinya itu Bu, bahwasanya dibangunnya sebuah bangsa itu bukan karena sesuatu apa-apa tapi karena rasa ingin hidup bersama. Nah, jadi ya memang yang dulu awalnya dari kerajaan-kerajaan, daerah-daerah, keinginan hidup bersama itu yang membentuk suatu bangsa itu Bu. Dan ada juga yang berpendapat begini, bahwasanya kayak bangsa itu tidak mengenal suku, perbedaan suku atau perbedaan agama dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa antara daerah kita dan daerah-daerah lain itu mempunyai imajinasi yang sama, yaitu sesama bangsa. Jadi hematnya begitu. Lalu timbullah nasionalisme tersebut Bu.
9: Muncul nasionalisme. Oke, saya ke Pak Alimun. Atau dikenal dengan Dato Badok Pak ya. Nah kalau menurut Pian ya, dibandingkan dengan zaman dulu Pak, apakah semangat nasionalisme masyarakat khususnya generasi muda di Banua mengalami perubahan kalau melihat perkembangannya sekarang menurut Pian?
10: Kalau melihat tapi ini secara general atau secara spesifik? Saya memecahnya dua ya. Kalau secara general masih terjaga dan masih utuh gitu. Tapi kalau kita melihat secara spesifik, terutama maaf ini kita di samping kiri kanan saya tokoh muda semua nih.
9: Iya.
10: Dan waktu saya seumuran beliau-beliau ini, saya menggebu-gebu.
9: Semangatnya membara ya, begitu
10: karena
9: ya.
10: Karena apa? Aha. Saya terus terang aja kalau di unit kegiatan di kampus, hampir seluruh unit saya masuki dan saya pegang ekstra maupun intra semuanya. Itu kenapa? Karena saya ingin menyumbangkan, membaktikan apa yang bisa saya kasih sama negara. Karena ini saya teringat dengan ayahanda saya yang beliau sudah insya Allah tenang di alam baka, dan beliau berpesan tiga. Satu, katanya kalau nanti kamu sudah kerja, kerjalah yang betul, dan ketika jangan belok kiri belok kanan gitu, maksudnya artinya kan paham aja tuh. Terus kalau yang kedua, kalau kamu nanti punya rumah tangga, punya keluarga, ajari dan didik anak kamu seperti, bukan seperti, artinya lebih keras daripada saya, maksudnya bapak saya tuh, mendidik kamu. Arahkan. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu miliki dan itulah yang harus kamu berikan kepada negara, kepada bangsa dan agama tentunya. Nah, jadi tiga hal itu yang saya coba. Begitu saya udah masuk di perguruan tinggi kemarin, seluruh kegiatan saya hampir nol di rumah itu. Artinya saya sibuk di sekretariat, di unit-unit kegiatan, bahkan kalau boleh di ini, kalau boleh dibilang, saya kuliahnya di Republik Indonesia, bukan di Banjarmasin, bukan di Jawa atau di mana, tapi di Republik Indonesia
9: RI.
10: Karena saya masuk ke sana kemari.
9: Baik,
10: walaupun secara administrasi tercatatnya di Unlam atau di Banjarmasin.
9: Ya, baik. Artinya nasionalisme itu masih ada,
10: ya,
9: tetapi cara mengekspresikannya mungkin berbeda begitu. Nge, ya.
10: Ya, jadi kalau secara generalnya saya lihat masih terjaga sekarang, tapi secara khusus, maaf ini yang dua di samping kiri kanan saya. Saya bukan mengompori, tapi lebih bagus kalau mau, bahkan melebihi dari apa yang saya pernah lakukan, itu lebih bagus. Dan saya ngajak, ini menghimbau kepada dua di samping kiri kanan saya ini, untuk lebih masuklah ke dalam apa organisasi apa aja, yang penting Anda membaktikan apa yang ilmu ataupun kebiasaan keahlian Anda untuk rakyat terutama, atau katakanlah untuk negara.
9: Baik.
10: Nah, itu.
9: Iya. Dan saya ke Mas Hendra nih.
11: Ya.
9: Mas Hendra, mahasiswa itu kan sering disebut sebagai agen perubahan begitu ya.
11: Iya, betul.
9: Nah, namun saat ini mahasiswa juga hidup di era media sosial yang penuh dengan informasi, opini juga,
11: yeah,
9: dan hoax begitu ya. Nah, menurut Mas Hendra sendiri bagaimana nih Mas Hendra cara mahasiswa menjaga semangat nasionalisme agar tetap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa? Kayak apa menurut Pian?
11: Ya, yang pertama dari mahasiswa sendiri harus tahu Bu tentang sejarah negara kita sendiri agar kita lebih nasionalisme begitu.
9: Ya. Yeah.
11: Dan cinta kepada tanah air tadi. Terlebih kepada Banua sendiri, kita harus mengenal daripada apa sejarah daripada Banua sendiri. Jadi tidak termudah lah termakan daripada hoax dan opini-opini publik yang negatif terhadap negara dan bangsa sendiri.
9: Ya.
11: Jadi kalau bisa kita yang bernarasi di media sosial tentang sejarah-sejarah apapun tentang Banua dan negara.
9: Ya. Berarti kita harus kaya dengan literasi gitu ya,
11: ya
9: begitu
11: betul.
9: Ya Pak Limun ya?
10: Iya.
9: Harus melek juga dengan teknologi.
11: Yeah.
9: Oke. Dan ini pastinya menohok banget nih bagi pendengar yang lagi mengikuti siaran kita.
10: Yeah.
9: Generasi muda bolehlah menggebu-gebu semangatnya, boleh membara, tapi jangan gaptek.

0: paling efektif begitu ya untuk menumbuhkan nasionalisme di kalangan generasi muda di Banua saat ini? Kayak apa?
1: Agak berat sih sebenarnya. Mungkin lu mengafirmasi dulu dari apa yang Pian sampaikan tadi, Bu. Karena memang tidak cukup hanya dari ceramah aja, tapi dari teladan. Karena hari ini di Indonesia ulun pikir memang butuh teladan. Kita contoh di Tanah Jawa kemarin, pasca 1 September 2025 yang dari zamannya Jolly Roger, tahu Bu Jolly Roger? Yang bendera One Piece dilarang dan lain-lain sampai terbunuhnya Avan. Itu ada satu teladan, Bu, di aksi tersebut, yaitu Ferry Irwandi. Nah, mereka itu patuh terhadap Ferry Irwandi tersebut dan menjadikan teladan Ferry Irwandi tersebut. Nah, termasuk ya demokrasi kan menyampaikan pendapat ya, Bu, berontak, mengkritik. Nah, aksi kemarin itu di Agustus September 2025 itu sebagai ajang mengkritik pemerintah, dan itu bagian dari nasionalisme sebenarnya, Bu, karena kita negara demokrasi. Dan yang mempeloporinya ada salah satu teladannya ya, termasuk Bung Ferry Irwandi tersebut. Nah, itu untuk mengafirmasi tadi, Bu. Dan bagaimana cara efektif, ya singkatnya seperti ini, Bu. Mestinya pemerintah hari ini membangun trust yang bagus buat rakyat, buat masyarakat, agar kiranya yang menjadi teladan itu Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Bu. Tapi hari ini kan ya agak gimana gitu, jadi trust tersebut tuh hancur, Bu, dan kita tidak ada teladan lah untuk di Banua ini. Ya seperti itulah ya, karena yang mestinya menjadi teladan adalah Dewan Perwakilan. Mungkin hematnya menurut ulun seperti itu.
0: Iya, jadi ini Pak Alimun, nasionalisme itu bukan hanya dipelajari begitu ya, tetapi juga dilatihkah begitu Pak Alimun?
2: Bukan hanya dilatih, tadi
0: pengalaman
2: ada,
0: ya,
2: ada kita melalui ini pengalaman. Sudah bagus menjelaskan bahwa kita butuh teladan, contoh, bukan telatan ya, tapi teladan.
0: Teladan. Nah,
2: kalau yang telatan ya nanti aja.
0: Nah,
2: jadi misalnya contoh, ini bukan saya membanggakan diri ya, artinya dari seluruh personel di PC PPM Kota Banjarmasin yang selalu ingin menularkan semangat nasionalisme dan patriotisme terhadap kawan-kawan kita di generasi muda, maaf, saya yang paling getol, karena saya merasakan ketika saya, maaf, saya dididik orang tua saya dibuang ke Jawa waktu begitu selesai SMA dan dilepas begitu aja, ternyata ada hikmahnya, saya bisa mandiri dan bisa menilai apa yang baik dan yang buruk. Nah, dengan begitu kan, oh ternyata orang tua saya ini mendidik saya begini-begini, maksud artinya dia yang mencontohkan bahwa mendidik anak atau sampai sekarang, maaf aja ini dengan kawan-kawan yang masih muda, saya sering manggil kalau ada yang kita mau ada rencana apa, kita panggil. Dan maaf, ini yang dua di samping saya ini sudah saya tanya, dan satu orang ini betul, beliau ini ternyata masih keturunan, kakeknya masih, cuman karena beberapa lewat dia belum paham, akhirnya kan begitu saya kontak, wah dia, oh ini kakek saya juga ini, udah saya bilang masuk aja kamu gabung, dan ini juga silakan. Nah, itu orang-orang yang seperti, maaf aja, saya bukan membanggakan diri lagi, artinya contoh perbuatan nyata katakanlah mengundang, memanggil atau mengemong para pemuda kita, jangan cuma begini atau kan ini memerintah. Nah, ini kurang di ini, boleh tanya nih dengan yang di samping saya.
0: Baik.
2: Begitu kita diperintah oleh siapa aja, yang ada timbul di benak mereka apa?
0: Berontak ya.
2: Nah, itu
0: dia yang kita hindari.
2: Nah,
0: baik.
2: Makanya.
0: Dan pendengar, kita bersama di Ngobras ini malam temanya adalah menjaga api nasionalisme di Banua. Ini sudah mulai ada yang bertanya.

0: melalui live chat.
1: Yeah.
0: Kita sambil silakan baca. Ya. Dan ini yang pertama dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Di era ketika banyak anak muda lebih mengenal budaya luar daripada sejarah daerahnya sendiri, apakah ini pertanda api nasionalisme mulai meredup? Solusi yang paling efektif apa untuk mengatasinya? Dan jika nasionalisme adalah api, apa yang paling berpotensi memadamkannya di Banua? Dan langkah konkret apa yang harus dilakukan bersama agar api tersebut tetap berkobar? Terima kasih dari Zakaria. Saya ingin tahu juga lah jawaban dari tiga narasumber saya yang hebat ini. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Selepas ini kami akan membersamai Anda. Nanti di sesi berikutnya saya ingin supaya lebih seru, mungkin tiga narasumber kami ini boleh saling nanya lah. Yang muda ke yang tua, yang senior ya, kepada yang muda. Biar ramai lah. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1 di Ngobras ini malam.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia.

0: Baik, ini semangat semakin hangat ya perbincangan kita, Mas Hendra juga. Ini boleh ditanggapi dari Pak Zakaria. Di era ketika banyak anak muda lebih mengenal budaya luar daripada sejarah daerahnya sendiri. Mas Hendra, boleh ditanggapi?
1: Baik, ya. Sebenarnya negara kita sudah mulai terjajah daripada budaya asing, Bu. Mm-mm. Karena dari itu, sejak sekarang pun kita masih dijajah daripada budaya, dari segi bahasa, pakaian, dan lain-lain. Dari itu, maka haruslah kita yakinkan kepada para pemuda, baik di Banua maupun di Indonesia pada umumnya, bagaimana sih budaya sejarah daripada Indonesia tersebut, terkhususnya di Banua, dari segi bahasa, budaya, dan lain-lain, dari segi pakaian. Nah, dari itu kita sudah mulai tergerus. Banyak anak muda sekarang yang tidak tahu daripada bahasa Banjar, terus pakaian-pakaian dan makanan-makanan khas Banjar lah. Nah, dari situ kita sudah mulai terjajah. Nah, bagaimana sebenarnya ini PR daripada pemerintah juga gitu, untuk membuatkan suatu program maupun suatu serangkaian agar daripada generasi penerus bangsa daripada Banua ini 10 mungkin 20 tahun ke depan itu tidak kehilangan daripada jati dirinya sebagai anak Banua.
0: Iya, dan pemerintah juga sudah mulai nih Pak Limun ya.
2: Iya.
0: Bahasa Banjar tuh dibikinkan kamus juga. Mungkin ini sebagai sudah salah satu upaya mulai kali ya.
1: Iya.
0: Fikri boleh menanggapi juga, menambahkan?
3: Saya sendiri Bu, sebagai orang yang menerima lah kalaupun bahasanya terjajah, karena dalam konsep itu amati tiru modifikasi. Nah, karena sejatinya negara-negara yang kita tiru hari ini kebanyakan kan negara barat, itu negara maju Bu. Nah, jadi kita sedikit banyaknya itu mulai meniru sedikit-sedikit lah. Cuman jangan sampai melupakan pondasi kita, sejarah-sejarah bangsa dan sejarah-sejarah lokal apapun itu. Kita boleh meniru beberapa hal, pemikiran ataupun hal yang lainnya, cuman jangan sampai pondasi-pondasi tersebut runtuh Bu, pondasi-pondasi lokal lah atau nasional gitu.
0: Baik.
3: Nah, jadi ya ulun termasuk menerima aja kalau hari ini anak muda itu condong kayak meniru bangsa lain, negara lain, ya itu hal yang wajar
2: karena ada STM tadi ya.
3: Iya, amat ditiru modifikasi. Iya. Karena semakin ulun pikir semakin kecil dunia ini hari ini Bu, karena bisa diakses lewat HP kan.
0: Betul, gitu. Betul. Baik, ini jawabannya untuk Pak Zakaria. Selanjutnya kita di sesi berikut ini agar lebih hangat gitu ya ngobrolnya. Mungkin dari Pak Alimun boleh bertanya kepada Fikri. Mas Hendra juga boleh kepada Pak Alimun.
2: Iya, boleh.
0: Iya, silakan Pak.
2: Gini.
0: Saling menanggapi.
2: Dua-duanya nih saya tanya nih. Sampian kenal gak hari pahlawannya di Banjarmasin? Seperti Bu Nia tadi bilang bahwa beliau juga ternyata keturunan Ancupet juga, Ancupet, anak cucu veteran juga. Nah, ini sebagai generasi muda, terutama mahasiswa nih, garda terdepan di generasi muda, kenal gak hari pahlawannya di Banjarmasin atau katakanlah Kalimantan? Kira-kira ya. Bu Hendra atau
0: Fikri?
1: Baik,
2: Fikri silakan
1: menanggapi. Daripada Bang Alimun, untuk di nasional kan kita sudah tahu itu Hari Pahlawan ada di 10 November.
2: Yeah.
1: Dan juga di Banjarmasin khususnya itu yang saya rasa dan kita ketahui bersama pada tanggal 9 November, Bapak. Dan juga ada tugunya itu di dekat, kebetulan di dekat rumah saya. Di Jalan Keramat. Itu tugu 9 November mengingat daripada perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu daripada orang tua maupun datu-datu kita semua.
2: Iya, itu Pak Fikri, gimana pengetahuannya tentang ya katakanlah sejarah lokal gitu ya. Gimana?
3: Untuk pertanyaan yang tadi itu Pak, ulun mengetahui juga 9 November itu, tapi bukan karena dari buku-buku yang ulun baca, tapi karena sempat dulu itu mengisi sandiwara radio di RRI sini.
0: Oh gitu. Ya. Ternyata.
3: Iya, dan pembahasannya itu tentang 9 November itu yang apa namanya? Tentang penjajahan di setelah 1945 itu, Pak. Nah, jadi tahulah bahwasanya ada apa tugu dan lain-lain. Nah, itu sih Pak.
2: Dan ini sekedar tanya jawab aja ya Pak. Mungkin kalau peristiwa tanggalnya sudah ingat semua, bagus. Nah sekarang situs-situsnya tadi sudah disebut salah satu di Banuanyar. Itu banyak sebenarnya, atau katakanlah rute-rute situs perjuangan. Katanya kemarin saya ngomong dengan Ketua Ikemaban akan mengadakan susur sungai ya. Dan itu bagus kalau kita mau sekaligus budaya kita sungai, dan di sungai itulah sebenarnya titik perjuangan kita bermula. Karena daerah-daerah kita daerah sungai dan
1: seribu sungai kan?
0: Seribu sungai.
2: Dengan apa transportasi sungai itu yang dulunya masih dengan perahu yang macam-macam lah apa segalanya. Nah para pejuang bukan hanya jalan darat atau di lewat apa setelat perahana dulu bilangnya. Nah dia menggunakan sungai itu betul-betul sebagai apa media untuk berjuang, dan situs-situsnya banyak seperti ini di daerah Mantuil, Basirih sampai Pelabuhan Lama, terus ke Pasar Lama, terus ada Pengembangan, Banuanyar, itu kan daerah sungai semua tuh.
0: Betul.
2: Nah disitulah kalau nanti itu mau ditelusuri lebih bagus. Jadi sekaligus kita wisata sungai, menghidupkan kembali wisata sungai, dan kita mengenal juga apa peristiwa-peristiwa apa ini khusus pergerakan ya.
0: Betul.
2: Waktu zaman pergerakan kemerdekaan. Nah tapi kalau kita lebih ke belakang lagi, zaman raja-raja kita, sungai pun buktinya Queen, Balendean dan apa segalanya, atau Sungai Barito, bahkan Sungai Matapura itu juga digunakan, dan itu ada situs-situsnya di tepian-tepian sungai.
0: Baik, artinya di sini sungai itu urat nadi perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan.
2: Iya, dari sejak zaman prasejarah katakanlah sampai zaman pergerakan, sungai yang diutamakan atau yang pegang peranan sebagai media untuk menyalurkan rasa nasionalisme, patriotisme dan kemerdekaan yang kita rebut pun ternyata lewat ya sebagian. Nah, saya ngajak dengan kawan-kawan muda ini untuk kembali, bukan harus kita nyebur ke sungai ya, tapi tapi kita menyusuri ada apa
0: ya, naktilas.
2: Nah,
0: mengingat kembali.
2: Betul.
0: Ada juga ya, ini kita tunggulah kabar-kabari dari Fikri dan teman-teman BEM ya. Kalau memang nanti ada susur sungai, kabar-kabari RRI lah. Kita siap menjembatani gitu ya. Paling tidak kita memberikan informasi, memberikan edukasi untuk pembaca dan juga pendengar pastinya.
3: Mungkin spoiler dulu Bu, Agustus.
0: Agustus. Tanggal berapa?
3: Pertengahan lah, sebelum hari 17 Agustus.
0: Oh gitu ya.
2: Dan ini Bu, saya ngajak dengan kawan-kawan muda khususnya yang di luar pun, yang di luar kita saat ini gitu. Yang sedang monitor atau sedang ya apa aja lah. Kalau Anda sebenarnya ingin membaktikan diri walaupun secuil sejarah sekecil, paling sekecil jarah lah ibaratnya di dalam bahasa agama kita, rasa nasionalisme, patriotisme kita, ini bulan Agustus saya ngajak di tempat di depan rumah kami yang saat ini jadi sekretariat kami, itu kita ngadakan upacara bendera, karena proklamasi 17 Agustus itu adalah milik kita, khususnya para anak-anak cucu pejuang, dan kami ngundang ibu untuk berhadir nanti kalau boleh.
0: Di mana itu alamatnya Pak?
2: Di Panjaitan Pasar Lama 40, di depan seberang BNN Provinsi itu. Itu
0: baik.
2: Pas ada rumah Bahari, rumah sampai sekarang terawat, dan itu setiap 9 November kami adakan apa haul jamak untuk para pejuang. Arwah pejuang kita yang syahid.
0: Luar biasa. Nah. Dan situs-situsnya memang banyak ya, Fikri.
2: Banyak.
0: Mas Hendra juga ada situs yang terkenal juga di seperti di Kandangan itu ada ya. Di Desa Niih, Pak ya.
2: Iya.
0: Terus 17. Ada ya, 17 Mei ya? 17 ya, Mei itu di Kecamatan Padang Batung.
2: Padang Batung Niih itu di Haratai itu.
0: Harat Loksado. Iya, kalau di Desa Mandapai Batu Bini Kecamatan
2: ya.
0: Padang Batung ya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Dan ini
2: dan setiap kabupaten banyak. Ada Bu. Mm-mm. Di Batola itu 5 Desember. Nah itu kan gini, ceritanya begitu 9 November dipukul Belanda, para pejuang itu lari pencar. Mm-mm. Makanya kalau dalam bahasa ilmu sekarang, bahasa generasi muda, bahwa 9 November itu adalah sumbu pendek peledak. Mm-mm. Sumbu apa, yang kalau kita botol Molotov itu sumbu pendeknya lah. Yeah. Nah begitu itu diserang oleh Belanda, habis kocar-kacir kesana kemari sampai ke Malaysia, sampai ada yang di kabupaten, dan mereka begitu sampai di sana menggerakkan rakyat lagi. Jadi bukan bersembunyi, dia
0: taktik juga, nah, ya harus kan memiliki taktik pasti.
2: Okay.
0: Baik, tadi kan sudah Pak Alimul Hakim ini bertanya kepada dua. Yeah. Muda-mudi yeah. yang luar biasa keren, Mas Hendra dan juga Fikri. Fikri mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Mas Hendra? Betul. Ditanyakan aja sama Bang Alimun.
3: Silakan Pres Hendra.
2: Iya, silakan.
0: Ayo.
1: Ya, kebetulan kan ada senior kita di sini yang sebagai cucu pejuang juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kepada Bang Alimun dan juga daripada perwakilan Ikmaban dan mahasiswa Banjarmasin, mungkin ingin menanyakan terkait sejarah daripada agar pendengar kita mengetahui juga gitu Bu.
0: Betul.
1: Sejarah mendalam lah daripada 9 November tersebut di Banjarmasin.
2: Iya, boleh.
1: Siap.
2: Dijawab dulu.
0: Silakan.
2: Atau pikirin dulu mau nah, jawab.
3: Kayaknya
2: boleh.
3: Lebih paten di.
2: Nggak. Okay, ya.
0: Iya.
2: Ini begini ya. Ketika katakanlah dulu abah atau ayah kita, yanda kita, beliau berjuang dan bergerak itu sebenarnya, maaf nih, saya agak sentimental ini ketika bicara ini, karena saya itu sejak kecil ketika ini persis kayak meja kita ini, yeah. meja di rumah itu bundar,
1: yeah.
2: dan ketika bulan puasa khususnya begitu buka kan sama-sama anak abah itu 9
0: banyak ya,
2: sebanyak orang dulu nggak ada KB kan,
0: yeah.
2: jadi bukan hiburan tapi artinya kewajiban mereka begitu di pagi atau siang hari sudah kerja macam-macam. Bapak saya itu pengawas tambang Bu, di Cintapuri, sekarang daerah Pengaron itu. Yeah. Nah, jadi yang dibawahinya ini katakanlah pendidikannya enggak ada, kan orang kerja di tambang itu asal kuat otot dan siap untuk mati istilahnya. Dulu enggak ada seperti sekarang safety macam-macam. Nah, mereka-mereka itulah yang diajak oleh Bapak saya untuk bergerak. Jadi katakanlah yang paling agak pintar sedikit itu cuma bapak saya. Yang lainnya ya boro-boro sekolah. Orang kenal tulisan aja enggak.
0: Artinya banyak yang buta huruf begitu ya.
2: Betul.
1: Pada zaman itu banyak.
2: Iya. Ya. Jadi katakanlah pejuang-pejuang itu dia enggak ngerti taktik strategi macam-macam, enggak ngerti. Cuma yang dia tahu, dia karena sakit sampai sekarang dijajah oleh Walanda katanya atau Jepang saat yeah. itu. Nah, dan karena mungkin diprovokasi oleh yang pintar-pintar sedikit tadi, oh ini harus kita ini, kita serang, kita balik. Udah dia membabi buta lah di sana. Dan begitu jadi waktu itu, Bu, waktu perjuangan itu sebenarnya yang berjuang itu katakanlah begal-begal atau orang-orang yang wangal lah dalam bahasa Banjar itu. Wangal-wangal di kampung yang itulah ternyata yang punya keberanian menyerang Belanda apa segalanya. Dan ini dibuktikan dengan kakeknya di sebelah saya ya, atau yang lain-lain. Nah, dan mungkin maaf kakek sampian juga jadi, atau katakanlah siapa-siapa aja yang saat itu punya nyali keberanian dan dia langsung diajak langsung bisa. Tapi ada sementara katakanlah kaum cerdik pandai dan saudagar yang punya kelebihan rezeki, dia sembunyi. Sembunyinya kemana? Ya ke daerah perlindungan yang ada tokoh di sana yang Belanda atau penjajah Jepang nggak berani ganggu, seperti daerah Mukti atau daerah-daerah hakim-hakim Belanda yang diangkat ya. Dan itu mereka nggak berani ganggu itu. Nah akhirnya yang pintar cerdas tadi dan yang punya rezeki berlebih bersembunyi di balik mereka. Nah itulah kenapa kalau dulu ceritanya banyak. Nih saya masih ingat ketika Algojo, para pejuang yang tukang sembelih sapi dulu, bahasa mereka itu sapi. Sapi itu artinya spionase, yang pengkhianat lah. Jadi di daerah Simpang Limau sekarang udah nggak ada lagi itu sungainya, udah jadi perumahan semua.
0: Disulap sekarang.
2: Nah, ya, baik. Padahal itu salah satu situs yang harusnya, dan saya pernah dengar dari Algojonya yang pejuang itu minta bangunkan prasasti di situ sama wali kota pada saat Pak Ibnu dulu. Zaman Pak Ibnu, tapi karena mungkin kendala APBD kita belum cukup apa segalanya, akhirnya sampai sekarang dan orangnya sudah meninggal, nggak terbangun.
0: Padahal gitu. Monumennya sederhana bolehlah.
2: Betul,
0: begitu ya, sebagai tanda. Mungkin Fikri, kita udah berada di menit-menit akhir, ada yang ingin ditanyakan sama Pak Alimun?
3: Ada yang ditanyakan sih Bu, sebenarnya fundamental aja, kan sekarang kita, musuh kita itu bukan penjajahan, musuh kita itu hari ini ya korupsi, kolusi, nepotisme, dan hal-hal yang selainnya lah. Nah, upaya dari misalnya dari Bang Hendra itu, dari aliansi BEM itu seperti apa, dan dari PPM ya Pak?
2: Yeah.
3: Nah, upayanya seperti apa juga dalam mempertahankan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan apa yang kita hadapi sekarang Pak?
0: Mungkin boleh dijawab singkat ya, kalau kita berada di penghujung acara.
2: Hendra dulu, silakan.
1: Boleh, mungkin singkat saja Bu. Bung Karno pernah berkelakar, zamanku lebih mudah karena melawan penjajah dari asing. Dan zaman kalian ataupun generasi muda itu tidak mudah karena melawan daripada bangsa sendiri, yang dimana rupanya sama segala macam, bahkan mungkin teman bisa jadi musuh begitu. Nah, terkait di kami aliansi BEM Kalimantan Selatan, pertama kami pasti teruslah mengkaji terkait tentang segala korupsi, nepotisme dan lain-lainnya, dan di situ akan kami sampaikan dan kami publikasikanlah kepada media sosial agar masyarakat mengetahui tentang keadaan yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja Bu.
2: Boleh saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya kunci-kuncinya sudah dapat semua nih. Tinggal keberanian yang harus ada dan kejujuran yang dipegang teguh oleh khususnya generasi muda nih. Dan kalau maaf sekali lagi, kami-kami yang duduk di PC PPM apa yang bergerak di Pemuda Pancamarga ini selalu terngiang-ngiang ketika orang tua kami berpesan ini, berpesan itu, dan itu harus kami, bukan harus, merupakan hak dan tanggung jawab kami untuk menularkan ke generasi muda. Contoh, kami setiap 9 November itu mengundang umum, bahkan kami bikin undangan di Facebook, di mana, di sosial media. Dan itu terlepas dari siapa aja boleh datang. Dengan catatan kita paling tidak, apa yang bisa kita kasih dengan para pejuang Sahidul kita itu? Paling tidak kita mendoakan. Kalau kasih duit sudah enggak mungkin lagi, atau kasih barang enggak mungkin. Nah, dulu pernah ketika para pejuang kita masih ada dan Bapak masih, Bapak itu pulang sekitar 2007. Jadi sebelum 2007 saya saat itu masih bertugas sebagai guru, dan saya ajak apa OSIS-OSIS baik SMA maupun SMP untuk berkunjung ke para pejuang, ke rumah-rumah para pejuang. Ini salah satu kita menularkan bahwa ini loh, ini beliau ini pejuang kita, walaupun beliau itu sudah nggak bisa lagi ngomong, terpuntal-puntal apa segalanya, dan begitu saya sempat terenyuh Bu, ketika salah satu OSIS, saya nggak sebut sekolahnya ya, dia cuma bawa satu pisang Ambon, satu biji, dan itu ya bagus. Saya bilang, ini dari siapa kamu kasih pisang ini? Ini saya beli sendiri, katanya. Lah, ini yang bagus, saya bilang. Kalau yang lain-lain kan ada parcel macam-macam. Dan ketika ditanya, ya sumbangan dari sekolah apa segalanya kan, atau bahkan orang tuanya. Nah, itu yang kami lakukan ketika 9 November atau Hari Pahlawan. Kami bahkan waktu zaman wali kota sebelum ini, kami meminta sembako dan kami bagikan ke rumah-rumah para pejuang. Dan kami beberapa anggota PPM saat itu dengan menyewa mobil pickup, bukan milik sendiri karena kami belum kaya.
0: Dibagi-bagi lah gitu ya.
2: Jadi begitu kami drop ini sembakonya di sana, kami bawa, kami antar. Ada beberapa yang, maaf Bu, saat itu mungkin karena ya apa segalanya lah, akhirnya dia tolak dengan halus atau dengan kasar, terserah. Ini sembakonya kami gak makan ini, katanya. Ya sudah, karena kita juga minta kan sama orang, gak bisa milih. Dan akhirnya kami kembalikan, kami cari ke lain lagi yang siapa pejuang yang belum terima. Jadi itu hal-hal yang walaupun mungkin dipandang orang, ah ini apa sih, programnya begini aja, bawa ini, bawa itu. Ini seperti hari ini saya bawa dua-dua ini, atau bahkan kalau boleh nanti kalau boleh kita keroyokkan di sini seluruh generasi muda, silahkan.
0: Baik, yang jelas tadi tali asinya udah nyampe. Betul, ya. Baik, ini waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Alimun sudah berbagi inspirasi di malam hari ini. Makasih. Untuk kita semakin cinta dengan para pejuang ya.
2: Betul.
0: Dan melalui pian, anak-anak muda seperti Fikri, Mas Hendra, dan kita semua akan lebih mengenal antara lain tadi mengenai monumen perjuangan.
2: Betul,
0: kemudian
2: situ
0: juga makam pahlawan,
2: rute-rute perjuangannya,
0: situs bersejarah, kemudian juga jalur gerilya yang mungkin pernah dilalui oleh para pejuang ya Mas Hendra ya.
2: Nanti kita susuri lah.
0: Boleh. Iya, mungkin satu menit aja dari Fikri yang ingin disampaikan, silakan.
3: Hari ini mungkin nasionalisme itu ulun sedikit bincang di hari ini ya Bu. Nasionalisme itu bukan berkata Indonesia lagi baik-baik aja, Indonesia tidak kelabu, tapi nasionalisme itu berkata Indonesia lagi ada masalah dan kita siap ikut terlibat dalam memperbaikinya. Mungkin singkatnya seperti itu Bu.
0: Keren, anak muda untuk Indonesia. Mas Hendra?
1: Ya, mungkin kembali ke apa yang disampaikan daripada Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah, kita mungkin melihat pemuda sangatlah berperan penting begitu Bu. Untuk generasi muda 10 mungkin 20 tahun ke depan, karena tanpa anak muda sekarang bagaimana nantinya nasib-nasib para generasi ya, negara kita nantinya begitu.
3: Ya.
1: Dengan tergerus oleh globalisasi dan lain-lain terkait, kita lihat di sekarang di media sosial banyak konten-konten yang mungkin ke arah yang menjerumuskan kepada anak muda lah. Bahkan yang narasi-narasi yang tidak pantut di mereka dengar, tapi karena tadi dunia ini semakin sempit gitu. Bahkan anak kecil pun bisa melihat tentang narasi-narasi atau tontonan-tontonan yang tidak mereka lihat gitu. Mungkin singkatnya begitu.
0: Ngeri ya.
1: Iya.
0: Kalau tidak kita yang memperjuangkan, siapa lagi?
1: Betul.
0: Pak Alimun, satu menit aja.
2: Iya. Ini kita sudah dengar ocehan-ocehan kawan-kawan muda kita. Dan inilah pemerintah, maaf ini, para pejabat kita di Banua, tolong sekali lagi, tolong fasilitasi dan apa, bukan mong, tapi ini generasi muda saatnya kita jalankan, bukan yang kita-kita sekarang yang sudah ya yang ada jabatan, ada yang bahkan purna sudah, tapi mereka-mereka ini yang kita lihat, yang kita arahkan dan kita beri fasilitas apa segalanya. Karena ke depan Indonesia ini milik mereka. Itu aja, Bu.
0: Baik, terima kasih. Luar biasa, RRI sangat bersyukur dan juga bangga kedatangan tiga orang hebat.
1: Ya,
0: memberikan inspirasi Amin. Untuk Kalimantan Selatan, untuk Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Alimun, Mas Hendra dan juga Fikri ya. Dan juga untuk pendengar yang bergabung dan menyaksikan kami di acara Ngobras ini malam. Pendengar, perbincangan malam ini kita banyak belajar bahwa nasionalisme itu bukan sekedar slogan ya Pak Alimun ya.
2: Iya.
0: Atau mungkin boleh dikata simbol, melainkan diwujudkan melalui kepedulian kita.
2: Iya.
0: Persatuan, karya juga ya Fikri ya,
2: iya.
0: Dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mari kita jaga api nasionalisme agar tetap menyala, dan juga dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan Banua yang kita cintai, demi Indonesia yang semakin maju. Saya Niar ditemani Bayu. Selamat malam, merdeka.
2: Merdeka, merdeka.
4: Banjarmasin malam ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Selamat malam pendengar RRI, bagaimana perasaan Anda? Mudah-mudahan bahagia semuanya ya. Adapun untuk pendengar yang mungkin agak galau, agak capek banget ini malam, mudah-mudahan dengan dengar RRI capeknya berkurang. Semoga hilang, ini harapan kita. Berkurang boleh, hilang apalagi? Boleh lah, capeknya buang lah jauh-jauh. Untuk pendengar boleh pilih lagu di Melodi Memori, lagu-lagu lama kami hadirkan untuk Anda. Mungkin salah satunya lagu dari penyanyi kesayangan Anda. Tercekam lagunya, ini judul lagu yang boleh Anda pilih. Kemudian ada Pance Pondaang, Tak Ingin Sendiri, Titian Hasrat Samudra. Kemudian ada lagu siapa lagi nih? Ada lagu Gubahanku juga dari Brori Vesul 5. Silahkan boleh gabung, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, wah ini harap nih Mbak Maimunah nih penelpon pertama nih. Waalaikumsalam, kabar baik.
1: Dari Kota Baru.
0: Iya lah, harap benar penelpon pertama Piantu. Iya. Nah, lagunya apa Mbak Mai?
1: Lagunya Tak Ingin Sendiri kah?
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya.
0: Maunya rame-rame gitu ya.
1: Cuacanya panas tapi dingin biasanya.
0: Kayak apa tuh kesahnya panas tapi dingin? Kemarau kalau lah.
1: Iya kalau.
0: Iya Am kayaknya tuh.
1: Salamnya buat Putri, Mawar, Barca, punya buat semuanya aja. Salam sehat ya. Buat Daniar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Iya, siap. Iya. Terima kasih ya untuk Mbak Maimunah dari Kota Baru Gunungnya Bamega. Kota Baru ini teman-teman saya banyak, ada Bang Rian, ada Mbak Meme, ada Bu Lia juga di sana. Saya punya teman akrab dulu waktu siaran di Pro 2 Bahari ya. Ada Mbak Eka, sekarang beliau di daerah Kota Baru di Semayap ya kalau enggak salah. Ya, selamat bergabung pendengar dari Sabang sampai Merauke sampai seluruh dunia yang menyaksikan kita di TikTok RRI. Makasih semuanya ya. Kita doain yang gabung ini malam semuanya sehat, semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Boleh gabung pendengar, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam. Dari
2: Amah di Palem.
0: Amah.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jar Amah. Ini mah
2: tiap hari kan mendengar terus.
0: Iya. Ini kena nolah. Napa ngarannya Argentina nih lawan Inggris.
2: Bisa kalah nih.
0: Nah, pian begadang lah. Begadang kah? Wani begadang kah?
2: Insyaallah. Insyaallah teguring dulu. Kayaknya mungkin teguring daring ulun. Ih, tapi siang kena teguringnya bilangnya sejam barang mah ongkor tahan.
0: Ini pertandingan seru nih Inggris nanti sama ini sama Argentina. Kamis malam. Jam berapa Bayu? Jam 4 ya? Jam 4. Nah,
2: jam
0: kamu
2: di sini
0: yang mana?
2: Jam 3.
0: Kamu menjagokan yang mana nih? Amah.
2: Kan dari itu Inggris.
0: Oh, Inggris. Inggris. Aku Argentina.
2: Lagi bahari.
0: Iya kah?
2: Heeh. Dari tahun 2001.
0: Oh, baik. Lagunya yang mana nih, Mbak Amah?
2: Apa tadi ya lupa.
0: Tak Ingin Sendiri Pance Pondaang.
2: Terus
0: All Out of Love Air Supply. Duri Terlindung nih ke Ardila, kaulah segalanya edisi Ritonga.
2: Itu buat
0: iya, bucur banar. Nih ke Ardila lah. Iya dah.
2: Semuanya aja buat Mbak. Coba tadi.
0: Mbak Nia.
2: Yang terbaik hati-hati kalau begitu. Salam olahraga lagi.
0: Salam olahraga. Jaya. Terima kasih ya Mbak Amah ya. Baik, yang lain yang mau gabung silahkan di Melodi Memori. Nama acaranya adalah Melodi Memori, sebuah acara yang pastinya mengajak pendengar untuk bernostalgia karena lagu-lagu lama kami hadirkan di acara ini. Ada lagi kah? Halo, malam. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dari mana?
3: Ani dari Banjar.
0: Ani.
3: Dari Banjar.
0: Dari Banjar. Banjar di mana, Pian?
3: Di Balitung.
0: Oh, Balitung. Balitung tuh itu keingatan Laskar Pelangi. Belitung lah. Kalau ini Belitung darat. Iya, kalau?
3: Belitung darat.
0: Iya, tuh banyak banar bebuah lah, anu buah durian lah. Dari mana tuh? Daerah mana, yuk? Orang berjualan tuh. Durian tuh dari daerah mana tuh, Bang Ani?
3: Dari Pahuluan.
0: Pahuluan. Kada dari Kasongan lah.
3: Ada.
0: Oh, iya kah?
3: Sebalik ada dari Kasongan juga sebalik.
0: Dari daerah Kasongan tuh nyaman lah duriannya, manis lah.
3: Iya, manis pada ada buah-buahan.
0: Inggi, mungkin tanahnya kah di sana pengaruhnya bisa juga, Pang?
3: Tanahnya lain kira-kira.
0: Ih, bujur juga. Pian mau lagu yang mana?
3: Pamulang deh, baru deh.
0: Tak ingin sendiri. Nah
3: itu aja.
0: Ayo ja ulun bungkus lah.
3: Ya, bungkus.
0: Inggi, makasih banyak.
3: Salamnya beracan.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyaklah. Ini ada ke tadi Bang Herman, boleh bergabung lagi Bang Herman. Atau siapa? Ayo. Nah, ini kenapa putus-putus nih? Ayo. Coba kita coba-coba lagi. Nah, halo. Hah? Banyak yang masuk ini terputus. Coba lagi ya pendengar ya. Nah, mudah-mudahan bisa gabung ya? Ayo, gimana nih? Iya, silahkan bergabung pendengar RRI di acara Melodi Memori Mama Alpi juga. Selamat malam. Halo. Nah, bidik bahanar Mama Alpi nih. Alhamdulillah. Mama Alpi kan?
4: Alhamdulillah.
0: Nah, apa kabar Mama Alpi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Bodapin ada hujan?
4: Ada demen ya, Ray.
0: Ini panas banar Pang lah. Kan berapa hari ini nah panas banar, kita masuk kemarau sudah. Iya loh.
4: Inggih.
0: Iya. Pian mau lagu yang mana, Mama Alfi?
4: Ah, betul nang yang ada tulang-tulang itu betul. Biar putih tulang kah?
0: Biar putih tulang. Lagu lawas Pang. Mau itu kah?
4: Nggih.
0: Iya dah, siap. Terima kasih lah Mama Alfilah.
4: Terima kasih Mbak Niar. Doanya terbaik selalu.
0: Amin. Mudahan kita berdapatan pulang lah.
4: Amin.
0: Amin, amin. Mudahan berkah usia pian, umur, umur pian, usaha pian juga lah. Makasih banyak.
4: Amin.
0: Nggih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik teman-teman di TikTok, kita ingin sapa juga. Terima kasih. Ini dari Paman. Selamat bergabung Paman. Dari Hasibuan. Dari Ewin. Kemudian dari siapakah dia? Dari Mams. Dari Livian. Selamat bergabung. Mbak Rike di Jember, kemudian Zaka juga selamat gabung. Salam kenal, semoga malam hari ini semuanya bisa menikmati lagu-lagu lama dengan keceriaan dan kebahagiaan. Gimana kalau kita nikmati aja lagunya, boleh ya? Ada lagi kah yang bergabung? Nah ini kayaknya ada nih, coba ya kita sapa dulu. Mas Yono kayaknya, selamat malam Mas Yono.
5: Oh.
0: Ya, selamat. Iya, alhamdulillah bisa ya. Tembus. Ini beberapa kali jatuh. Ini mungkin berbarengan nelponnya ya.
5: Kemarin ada ulun ke studio tuh lah.
0: Pun.
5: Yang kemarin hari apa gitu?
0: Oh, ada ke studio ke pian?
5: Oh. Kada pian lah.
0: Kada anu lah, kada mengetuk pian lah. Pas ada acara kah?
5: Hah?
0: Pas ada acara kalau lah.
5: Iya, ada aja. Bilik kan begawe itu.
0: Oh, pian kah?
5: Malam begawe.
0: Oh, inggi-inggi. Aijak, mudahan sehat aja pian. Lagunya yang mana, Mas Yono?
5: Apa tadi?
0: Lagunya Tak Ingin Sendiri Panca Pondaang, Duri Terlindung, Nike Ardila, Biar Putih Tulang, Kemudian Tercekam.
5: Nike Ardila aja lah.
0: Nike Ardila aja boleh. Terima kasih. Ya, Gubahanku ada juga.
5: Kenangan dia, Bang.
0: Oh, lagu kenangan tahun 94 itu tepatnya ya. 94 ya, Mas Yono ya. Nggih.
5: Ya. Salamnya lah buat Mama Alpi tadi lah.
0: Boleh.
5: Mama siapa gitu? Herman lah biasanya. Nah,
0: pian suka bola juga kah? Mbak Mama ketujuh?
5: Suka.
0: Oh. Mendukung siapa pian kan nih? Apa namanya? Argentina kah, Inggris kah?
5: Argentina aja.
0: Asik, aja. Siap begadang. Makasih banyak Mas Yono.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati satu persembahan dari Panca Pondaang, kemudian Nike Ardila.
6: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memory.

0: Kembali kami membersamai pendengar di Melodi Memori. Lagu-lagunya udah kita share, antara lain Biar Putih Tulang, Dinamik, Tercekam, Towar Tangkau, Titian Hasrat Samudra, kemudian Takkan, Kaulah Segalanya Edi Silitonga, Gubahanku bersama Brori Faisal 5. Adakah? Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dari mana nih? Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Herman bisa gabung. Lagunya yang mana, Herman?
1: Tadi yang
0: Mana? Kita Samudra Titian Hasrat ya?
1: Iya, Titian Hasrat.
0: Boleh. Ini di Banjarbaru, Kapian?
1: Ini baru.
0: Siap, siap.
1: Di rumah.
0: Ya, salam sehat lah.
1: Cerah menyebar warna.
0: Alhamdulillah, Banjarmasin cerah juga.
1: Ya, ya, sudah siap jadi warga ya lah.
0: Amin, amin. Pian juala.
1: Ya,
0: sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini ada Mbak Rike juga dari Jember. Selamat malam, Mbak. Nggih.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Agak lama nunggu, mohon maaf ya.
2: Oh, enggak apa-apa.
0: Jember gimana? Panas ya?
2: Panas menian.
0: Walah.
2: Udah kemarau. Udah masuk ya.
0: Iya.
2: Iya, kemarau. Lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya apa yang mau? Biar Putih Tulang. Takkan Topu. Kemudian Kaulah Segalanya Edisi Litonga, Gubahanku Brori Faisal 5. Yang mana, Mbak?
2: Brori Faisal 5 aja, Gubahanku.
0: Lagu
2: salamnya yang udah masuk tadi, ya.
0: Iya.
2: Gubahanku. Mm-hmm. Salamnya buat tuh Mbak Maimunah, ini udah masuk ya?
0: Udah, dia nomor satu lah.
2: Iya.
0: Cepat banget dia.
2: canggih
0: banget tangannya. Selalu nomor satu dia.
2: Selalu.
0: Iya.
2: Terus ada siapa lagi ya? Banyak banget ya.
0: Alhamdulillah.
2: Terus ini ada Ibu Bambang, lama nggak? Mbak Usin,
0: iya.
2: Mbak
0: Ina. Mudah-mudahan bisa gabung ini malam ya.
2: Iya, mudah-mudahan ditunggu. Semua banyak yang nunggu.
0: Ya,
2: ada Putri, ada
0: betul.
2: Bang Herman, barusan Bang Ojan. Terus ada Papi Coy.
0: Ya.
2: Papi Coy nih pasangannya Mami Coy pasti.
0: Ada-ada aja.
2: Lucu namanya.
0: Papi
2: namanya
0: Coy.
2: Pasti ada Mami Coy.
0: Iya, itu maminya ada di samping beliau. Iya.
2: Ada terus ada siapa lagi ya? Itu Amang Boy juga.
0: Iya, Amang Boy.
2: Betul. Banyak banget pokoknya. Oh, spesialnya udah banyak kebanyakan.
0: Aku lama enggak dengar suara Ozan nih.
2: Oh iya, Bang Ojan kayaknya berapa hari, bukan ya. Lama banget, berapa hari?
0: Iya, gitu. Kan terasa kalau berapa hari nggak masuk, terasa banget, nggak
2: iya,
0: gabung.
2: Soalnya kan sering, udah
0: ya.
2: Gabung. Soalnya kan sudah sering dengar, kok nggak dengar lagi.
0: Iya, gitu. Mbak Rike juga kalau nggak gabung satu hari rasanya lama banget, ya?
2: Iya,
0: banget.
2: Mbak Nia juga yang lagi cuti, lama banget.
0: Iya, terasa ya, terasa banget,
2: iya.
0: Karena udah terbiasa iya, dengar.
2: Iya, ngangenin Mbak Nia.
0: Iya.
2: Ya.
0: Mudah-mudahan bisa terus silaturahmi di udara ya, Mbak ya.
2: Iya. Salamnya spesial buat Mawar manis.
0: Pakai telur ya.
2: Terima kasih banyak udah simak. Manis dia.
0: Iya.
2: Udah tahu Mama iya, video pasti. Callan satu kali ya. Ya salamnya, makasih udah simak live YouTube Satu RS Jember, kami lagi live.
0: Oh gitu, dari Jember. Yeah. Oke, siap.
2: Yeah. Okay. Mbak Niar, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Gih, amin.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa kesana ya Mbak ya. Gih,
2: iya, yeah, mudah-mudahan
0: bisa silaturahmi.
2: Iya, silaturahmi. Makasih Mbak Niar waktunya.
0: Sama-sama Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember kita kemana lagi ya pendengar ya? Kita nikmati lagu bersama Dinamik Titian Biar Putih Tulang, kemudian Titian Hasrat Samudra dan Gubahanku.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Baik, pendengar, lagu-lagu lama, lagu-lagu memori hadir menemani Anda malam hari ini. Anda yang lagi menikmati makan malam, baru aja ya makan malamnya, gak masalah lah. Kalau perut lapar ya makanlah gitu ya. Kalau lapar ya nantinya susah tidurnya, perutnya pada bunyi. Untuk Anda yang lagi menikmati perjalanan, semoga perjalanannya menyenangkan, hati-hati di jalan, jangan ngebut, utamakan keselamatan. Terima kasih semuanya yang bergabung di sini, banyak sekali teman-teman semua. Terima kasih. Dan sebagai lagu pilihan berikutnya ada Brori Faisul 5, Gubahanku. Saya Niar pamit mundur di Melody Memory. Sampai jumpa. Makasih semuanya ya yang ada di TikTok juga.

0: emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang mana?
1: Itu cenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dengan renungan malam mencari kebahagiaan. Semoga cerita ini memberi inspirasi.
2: Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari Senin 13 Juli 2026. Dan kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang zalim. Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: Saatnya berkumandang azan subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi yang masih bersama kami di Banjarmasin pagi, dan alhamdulillah pendengar, kami ucapkan juga bagi Anda selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami informasikan untuk Anda pendengar, untuk kajian pada subuh, kuliah subuh hari ini kami mohon maaf sebesar-besarnya pada Anda untuk diliburkan ya pada kesempatan hari ini, karena narasumber untuk kajian pada subuh hari ini ada berhalangan hadir. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini, kami dari rri.co.id Banjarmasin, di mana keberhasilan Otorita Jasa Keuangan menggelar Syariah Financial Fair Goes to Banjarmasin mendapat apresiasi dari pelaku ekonomi syariah, di mana mereka berharap kegiatan serupa ini dapat terus digelar untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Sucipto menilai kegiatan dari Syariah Financial Fair ini menjadi sarana yang efektif untuk mengenalkan produk dan layanan keuangan syariah. Harapannya masyarakat menjadi lebih nyaman dengan literasi dan edukasi yang lebih jelas. Idealnya seperti di Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah. Dimana menurut Sucipto, kegiatan berlangsung di Atrium Dutamo tersebut ini menghadirkan edukasi, promosi, serta layanan ekonomi syariah kepada masyarakat. Dan dia menyatakan upaya ini penting agar masyarakat semakin mengenal, memahami, dan memanfaatkan layanan keuangan syariah. Dia juga menjelaskan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Rahmah selama ini berfokus menjalankan sistem usaha berbasis syariah. Selain itu, koperasi juga memberikan edukasi kepada para anggota melalui kerjasama dengan perbankan syariah. Sucipto juga menegaskan seluruh kegiatan di koperasi dijalankan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan metode yang dipakai di Koperasi Konsumen Syariah Rahmah betul-betul memperlihatkan syariahnya dengan menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 08115111410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih tetap bersama kami di Banjarmasin Pagi. Dan satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id, dari Masyad, di mana Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin di Masyad, di mana Menlu Sugiono menyebutkan bahwa Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah sebagai seorang ulama Islam yang dihormati. Di mana disampaikan oleh Menlu RI yang dikutip dari akun X pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu, di mana di Masyad pada Jumat 10 Juli, ia memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang mulia Grand Ayatullah Syed Ali Khamenei, di mana Indonesia akan selalu mengenang dan mulia sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Di mana Menlu Sugiono menyatakan bahwa persahabatan Indonesia dan juga Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Persahabatan yang langgeng antara Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan yang saling dihormati serta dengan saling mendampingi di masa-masa duka. Di mana selain Menlu Sugiono, delegasi Indonesia juga turut hadir atau terdiri dari Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Safiq Mugni. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagian daripada iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka, dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah SAW.

Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar 51 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, di mana pengembangan wisata halal khususnya di wilayah Vietnam saat ini terus diperkuat untuk menarik lebih banyak wisatawan beragama muslim, terutama dari Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Upaya tersebut dilakukan melalui inisiatif Vietnam Halal Connect yang diperkenalkan dalam Vietnam Halal Tourism Conference 2026, di mana Commercial Director Vietjet Hanang Viet mengatakan bahwa potensi pasar wisatawan muslim ini terus bertambah hingga dibutuhkan layanan berjalan yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di mana menurutnya penguatan konektivitas dan layanan yang ramah muslim menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik Vietnam sebagai destinasi wisata. Di mana disampaikan oleh Hanang Viet dalam keterangannya bahwa pihaknya melihat peluang besar untuk memperkuat daya tarik Vietnam di kalangan wisatawan muslim melalui konektivitas yang lebih baik dan layanan yang merespons kebutuhan perjalanan mereka yang terus berkembang. Di mana melalui Vietnam Halal Connect, di mana Vietjet mengusulkan kolaborasi antara maskapai, bandara, pelaku industri pariwisata, dan lembaga sertifikat halal hingga mitra teknologi. Angka tersebut ditujukan untuk memperkuat ekosistem wisata halal di Vietnam secara menyeluruh. Tetap bersama kami pendengar di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
2: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang gak bener ya?
1: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
2: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener, nanti jadi gibah loh.
1: Enggak tahu sih.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.

0: Bersama dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Pagi. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari pukul 6 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Banjarbaru, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi melepas 2 pelajar terbaik yang akan mewakili daerah mengikuti pelatihan calon pasukan Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya adalah Iyoman Haryat Dede dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura Kabupaten Banjar. Kemana pelepasan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin yang didampingi juga oleh Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan Ihda Wardati. Dimana ketua pelajar tersebut sebelumnya dinyatakan lolos seleksi calon anggota Paskibraka tingkat nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan pada 4 sampai 7 Mei 2026. Di mana Sekda Kalsel Haji Muhammad Syarifuddin menyampaikan rasa bangga karena Kalimantan Selatan kembali mendapat kesempatan mengirimkan 2 wakilnya untuk mengikuti pelatihan Paskibraka nasional yang nantinya bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat nasional. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umat ini adalah umat yang dirahmati." Bukan berarti tanpa ujian, tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baru saja kenal informasi dan inspirasi pendengar 22 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi bersama Aditya ya. Dan satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana Polresta Banjarmasin kembali menggelar operasi penertiban balapan liar yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam razia yang berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 dini hari kemarin, di mana petugas menindak 21 pelanggar yang diduga terlibat dalam aksi balapan liar di sejumlah ruas jalan utama di kota Banjarmasin. Di mana Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono menyampaikan bahwa dari total pelanggaran yang ditindak, 11 pengendara dikenai sanksi melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, sedangkan 10 pelanggar lainnya ditilang secara langsung. Di mana operasi ini menyasar sejumlah lokasi yang selama ini kerap dijadikan area balapan liar, di antaranya di kawasan Jalan Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Gatot Subroto, di kawasan Jalan Veteran sampai di kawasan Basirih Dalam. Menurut Embang, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sekaligus juga merespon keluhan masyarakat terkait maraknya aksi balapan liar pada malam hingga dini hari. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: WhatsApp 0811 511 110.

Persetujuan oleh informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi 36 menit pas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id Banjarmasin, di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jenjang muda Korwil 8 Banjarmasin yang berlangsung mulai Senin kemarin 13 sampai dengan 16 Juli 2026 mendatang di Ruang Sastra Harjo RRI Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ajang bagi wartawan RRI untuk mengukur sekaligus meningkatkan kemampuan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sejak hari pertama pelaksanaan, peserta nampak antusias mengikuti setiap tahapan uji yang telah disiapkan oleh panitia. Dan berbagai materi uji, mulai dari penulisan berita radio, wawancara, pelaporan langsung, hingga pemahaman terhadap kode etik jurnalistik. Meski harus melalui sejumlah tahapan yang tidak mudah, para peserta tetap bersemangat. Dimana salah seorang peserta senama Yogi Panjaitan mengaku telah mempersiapkan diri jauh sebelum melaksanakan UKWR, di mana menurutnya, selain membutuhkan pemahaman jurnalistik yang baik, uji kompetisi ini juga menguji kemampuan berpikir cepat, serta kesiapan saat melakukan peliputan dan wawancara. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya terima nikah dan kawinnya satu Nurul Padilla, putri kandung Bapak dengan pesan tersebut dibayar tunai.
2: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410.
4: Satu.

Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar 47 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda, di mana transformasi menuju koperasi modern dinilai menjadi keharusan agar tetap mampu bersaing dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, koperasi tidak bisa lagi bertahan dengan pola kerja konvensional. Di mana penegasan ini disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR saat membuka seminar nasional bertajuk Digitalisasi Koperasi Daerah Society 5.0 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 yang juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan koperasi sehat maju sejahtera Kota Banjarmasin. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah, tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana, mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatuan informasi dan inspirasi pendengar 58 menit pas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat lagi kita jelang lintas benua pagi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Banjarmasin. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: Sesiran. Yang paling depan di tombaknya adalah Kriya Sesiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Satuan Pendidikan di Kota Banjarmasin di tahun ini diharapkan dapat berjalan ramah anak serta bebas dari segala bentuk perundungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi melepas 2 pelajar terbaik untuk mengikuti pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi melepas 2 pelajar terbaik untuk mengikuti pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya diharapkan mampu mengharumkan nama Banua pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi melepas 2 pelajar terbaik yang akan mewakili Kalsel mengikuti pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026 di Jakarta. Kedua pelajar tersebut adalah Inyoman Haryat dari SMA 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura Kabupaten Banjar. Pelepasan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin di Banjarbaru Senin kemarin. Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, pemerintah daerah sangat bangga karena Kalimantan Selatan kembali mendapat kepercayaan mengirimkan 2 wakil ke tingkat nasional. Ia berpesan agar keduanya menjaga kesehatan, disiplin, percaya diri, serta menjaga nama baik Kalimantan Selatan selama mengikuti pelatihan.
3: Perkunjungan anggota Paskibra yang akan tampil di Istana Negara di dalam rangka pasukan pengibar bendera untuk secara nasional. Alhamdulillah Kalsel sesuai dengan jatah itu ada 2 orang. Itu Nyoman dari SMA 7 lah. SMA 7, kemudian si
4: Siap Adlina.
3: Siap Adlina ini dari Madrasah Aliyah
4: Hidayatullah
3: Kabupaten Banjar. Jadi 2 ini yang akan mewakili Kalimantan Selatan yang akan tampil sebagai pasukan pengibar bendera di Jakarta. Tadi sudah disampaikan dengan mereka untuk jaga fisik, jaga nama baik daerah, kemudian jangan lupa vitamin-vitamin sehingga nantinya di sana, karena ini suatu kesempatan emas, tidak akan lagi dipanggil 2 kali. Nah, jadi ya kesempatan inilah buktikan kemampuan bahwa kita bisa. Jangan rasa kita ini orang dari Kalimantan, merasa minder, tapi tunjukkan kemampuan bahwa kita ini bisa setara dengan yang provinsi lainnya.
5: Pesan-pesannya Pak, untuk para
3: yang jelas mereka tadi jaga nama baik Kalimantan Selatan dan juga punya prinsip wajah sampai kaputing. Jadi jangan merasa minder sebagainya, tunjukkan kemampuan, buktikan bahwa kita ini bisa.
2: Sementara itu Inyoman Haryat mengaku bangga mendapat kesempatan mewakili Kalsel dan akan fokus menjaga kondisi fisik selama pelatihan. Hal senada disampaikan Siti Nur Adlina yang menegaskan akan menjaga mental, kesehatan, terus berlatih serta memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Banua di tingkat nasional.
6: Pesan saya yang pastinya saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri dan juga senang bisa mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup ini.
5: Persiapan sendiri pesan ini apa sudah?
6: Persiapan untuk mengikuti pelatihan ini, saya tetap menjaga fisik saya, menjaga kesehatan saya agar tetap di kondisi yang fit dan baik.
5: Kalau membaiknya, siap ya?
7: Siap yang pertama itu pastinya mental, yang kedua jaga kesehatan, ketiga latihan.
5: Atau kita ada pesan-pesan dari Pak Sekda untuk menjaga nama baik Provinsi Kalsel sejauh
7: ini? Seperti banyak-banyak relasi dengan orang-orang di sekitar, terus berusaha yang terbaik.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kedua calon anggota Paskibraka dapat menjalani seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan sukses mengemban tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.
1: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksanaan gelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini, kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Barua Pagi.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah mulai dilaksanakan sebagai langkah awal membekali peserta didik baru agar mengenal budaya sekolah, tata tertib, dan lingkungan belajar. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Ya, kalau dari pembekalan MPLS ya, harapan kami siswa pertama mengenal...
13: Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan di SMKN 4 Banjarmasin pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung tema membangun generasi SMK berkarakter unggul dan berdaya saing tersebut berlangsung selama 5 hari hingga Jumat 17 Juli 2026. Pelaksanaan MPLS di sekolah tersebut mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, kegiatan juga menitik beratkan pada pembentukan karakter peserta didik melalui penerapan kebiasaan anak Indonesia hebat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan MPLS menjadi momentum awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah secara menyeluruh. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan sekolah dan kompetensi keahlian yang dipilih menjadi bekal penting sebelum memulai proses pembelajaran.
12: Iya, kalau dari pembekalan MBLS ya, harapan kami ya, siswa pertama mengenal lingkungan sekolahnya secara utuh, lalu mengenal kembali apa aturan-aturan yang ada di sekolah seperti apa, kemudian bagaimana di jurusan, karena kan mereka akan berada di jurusan, tentu harus tahu bagaimana keadaan jurusan, bagaimana aturan di jurusan, dan pelajaran apa saja yang akan dipelajari di jurusan.
13: Pada tahun ajaran ini, SMKN 4 Banjarmasin menerima sebanyak 443 peserta didik baru yang tersebar di 7 kompetensi keahlian. Seluruh rombongan belajar telah terisi penuh dengan rata-rata 36 siswa di setiap kelas, menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah vokasi tersebut. Di kesempatan yang sama, salah seorang peserta MPLS, Muhammad Saupi, yang memilih jurusan kuliner, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan sejak hari pertama. Ia menilai berbagai materi yang diberikan sangat membantu dalam mempersiapkan diri memasuki di lingkungan sekolah baru.
11: Lumayan banyak tentang bagaimana mencari cara mencari teman yang baik dan tidak, dan mengetahui tata tertib di sekolah. Sangat semangat dan seru sekali sama teman-teman yang baru.
13: Pihak sekolah berharap melalui MPLS seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, memahami budaya sekolah, serta memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan demikian, siswa tidak hanya siap mengikuti proses pembelajaran, tetapi juga mampu mengembangkan karakter unggul dan daya saing sesuai kompetensi yang dipilih. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Sementara itu, berbagai satuan pendidikan di Kota Banjarmasin juga mulai menggelar kegiatan masa pengenal lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin kemarin. Pelaksanaan orientasi tahun ini diharapkan dapat berjalan ramah anak serta bebas dari segala bentuk perundungan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
14: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kini telah berjalan di berbagai satuan pendidikan Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaan yang berlangsung selama 5 hari tersebut, pihak sekolah mengarahkan seluruh rangkaian acara sesuai dengan jenjang pendidikan. Di SDN Klayan Barat 2 misalnya, sekolah membagikan berbagai materi pengenalan sebagai transisi dari masa kanak-kanak menjadi siswa sekolah dasar. Kepala SDN Klayan Barat 2, Lisna Kodarsi, menyebut langkah ini diarahkan agar 39 peserta didik baru dapat menjalani pendidikan yang nyaman dan aman di sekolah tersebut.
15: Oh, anak-anak yang baru ini harapannya mereka nyaman, tenang, dan asik bersekolah di SDN SN Klayan Barat 2. Untuk orang tua mudah-mudahan mereka dapat bekerja sama dengan sekolah sehingga tujuan dari pembelajaran kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan bisa terjalin dengan erat. Sehingga pada intinya tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah bisa tercapai.
14: Sementara di jenjang menengah pertama, seperti di SMPN 10 Banjarmasin, sekolah memberikan berbagai materi penguatan kepada 138 murid baru. Materi tersebut mencakup pengenalan lingkungan sekolah, kesiapsiagaan bencana, hingga bahaya narkotika. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut salah satu fokus utama lainnya adalah penguatan materi bahaya, perundungan, atau bullying.
16: Karena alhamdulillah di SMP 10 Banjarmasin ini kan ada dua jenis siswa tuh. Ada siswa reguler, ada siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi siswa reguler ini diharapkan dia lebih menghargai dan menghormati ada teman-temannya yang memang berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah saya melihat tidak ada pembulian tentang siswa yang berkebutuhan khusus.
14: Momen awal masuk sekolah ini pun mendapat sambutan positif dari para orang tua yang turut mendampingi anaknya. Salah seorang wali murid, Fazrian Syah, berharap proses orientasi ini dapat berjalan secara baik tanpa adanya perundungan fisik maupun verbal.
17: Untuk kedepannya sangat bagus Pak diadakan LPS ini untuk memperkenalkan sekolah, ya lo, tempat-tempat di mana ada ruang-ruang guru yang nggak pernah tahu dia tuh, nah jadi tahu Pak. Nah yang belum lihat bagus aja Bang untuk saat ini, kira-kira untuk...
18: Jadi harapannya MPLS benar-benar jadi masa perkenalan Bang?
17: Nggih, masa perkenalan bagus benar Pak untuk memperkenalkan sebagai anak muridnya juga lah. Dan supayanya tahu Pak lingkungan sekolahnya juga nah. Nggih.
14: Sementara itu, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 telah mengatur ketat pelaksanaan MPLS. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh sekolah menegakkan asas ramah anak, edukatif, serta inklusif selama orientasi berlangsung. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Berikut harapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan tanpa adanya bullying.
19: Jermasin. Nah, kalau menurut saya ya, Mas, terkait MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya itu ya. Nah, ini penting banget ya. Apalagi untuk siswa baru nih. Karena kan di situ mereka mulai mengenal nih lingkungan sekolahnya. Lah ya.
20: Nama saya Melisa dari Banjarmasin. Sekarang kan lagi musimnya awal masuk sekolah ya. Biasanya kan itu identik sama yang namanya MPLS. Saya sih berharap banget nih untuk MPLS ini supaya benar-benar bisa dijadikan ajang buat sekolah itu tuh mengenalkan ke para siswa-siswanya tentang lingkungan sekolahnya, terus guru-gurunya, kelasnya juga gitu loh. Harapannya juga ini tuh bisa dikenalkan dengan cara yang menyenangkan, bukannya malah bikin siswa tuh jadi malu atau bahkan takut gitu loh.
21: Lintas Benua Pagi.
1: Setelah sebelumnya kalah pada tingkat kasasi, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat terkait perkembangan peninjauan kembali atau PK, sengketa lahan pembangunan gedung baru DPRD Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
22: Pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru masih menjadi perhatian masyarakat. Selain mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, proses tersebut juga harus memiliki kepastian hukum agar tidak merugikan negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel. Rapat dihadiri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum, Dinas PUPR, serta Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. Pembahasan difokuskan pada perkembangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan pemerintah daerah setelah sebelumnya kalah pada tingkat kasasi. Pemerintah meyakini masih memiliki sejumlah bukti yang dapat diuji kembali melalui proses hukum. Dalam rapat, BPKD Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan telah menelusuri riwayat kepemilikan lahan tersebut. Pemerintah juga mengaku memiliki dokumen pendukung berupa bukti pembebasan lahan, segel, hingga sertifikat yang akan disampaikan dalam proses PK. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan agar seluruh pihak menunggu proses konstatering atau pencocokan objek sengketa di lapangan. Hasil peninjauan kembali juga dinilai menjadi dasar penting sebelum menentukan langkah berikutnya. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, mengatakan, rapat digelar untuk memperoleh gambaran utuh mengenai posisi hukum perkara. Menurutnya, keputusan yang diambil harus mampu menghindari munculnya persoalan baru di kemudian hari.
23: Dan tadi dijelaskan bahwa ternyata hasil dari pengadilan kita memang sedang mereka penyelidikan kembali, dan memang ada draft dari pengacara Setuan terkait ganti rugi lahan, tapi di sini kita mengambil sikap untuk menunda dulu karena kita kembali apa siapa tahu kita bisa menggunakan hasil dari PK dan kita menghindari aspek hukum yang ada, karena kalau misalkan kita melakukan pergantian lahan seperti ini dengan yang lain kita sih
22: sementara itu Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan nyatakan belum akan mengalokasikan anggaran pembangunan gedung sebelum status lahan memiliki kepastian hukum. Usulan membangun fasilitas di area yang tidak bersengketa juga belum dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan memunculkan persoalan hukum baru. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toyib menjelaskan pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera dilaksanakan apabila persoalan lahan telah tuntas. Yang menyebutkan anggaran fisik sebesar 60 miliar rupiah sebenarnya telah disiapkan, namun pelaksanaan proyek terpaksa ditunda karena status lahan masih bermasalah.
24: Yang jelas kami kalau lahannya intinya kami lahannya kadat di masalah, sudah kami bangun saja.
25: Kalau ini selesai beres.
24: Ya, jadi kayak tahun ini kan sebenarnya sudah diandaki duit kami ini fisik 60 miliar, tapi karena lahannya kadat
25: bermasalah,
24: kadat terjauh akhirnya. Jadi ini akhirnya mengganggu kinerja kami akhirnya. Jadi kami intinya pengen kepastian aja lahan itu bebas, baru kami kerjakan supaya kami menganggarkan kada sia-sia gitu.
22: Lebih lanjut, DPRD Provinsi Kalsel juga menambahkan akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru untuk memperjelas status bidang tanah yang dipersoalkan. Seluruh pihak sepakat menunggu hasil proses hukum agar pembangunan gedung DPRD nantinya akan berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Fitriana Rahma melaporkan.
0: olahraga.
1: Kejuaraan karate Sukaido Borneo Series 2 telah sukses digelar pada 10 sampai 12 Juli 2026 di Banjarmasin. Sebanyak 11 karateka mendapatkan golden ticket dan akan mewakili Indonesia pada ajang internasional yang digelar di Malaysia pada April 2027 mendatang. Berikut laporan Robi Angga.
3: Kejuaraan Karate Sukaido Borneo Series 2 telah sukses digelar pada 10 hingga 12 Juli 2026 di Gor Hasanuddin Banjarmasin. Kejuaraan yang mempertandingkan 77 nomor kategori turnamen menjadi ajang seleksi atlet menuju tingkat internasional. Banjarmasin sendiri menjadi salah satu dari 3 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan seri kejuaraan ini. Para juara best of the best dari 3 daerah yakni seri Jawa, seri Padang, dan seri Banjarmasin dipertandingkan untuk memperebutkan tiket ke ajang internasional. Ketua Panitia Pelaksana Dinda Dara Ardila menyebut bahwa sebanyak 11 atlet karateka terbaik berhasil menjadi juara dari pertandingan BOB 3 daerah dan akan bertanding dengan 10 negara lainnya pada ajang internasional yang digelar di Malaysia pada April 2027 mendatang.
4: Di sini kami sangat bahagia dan senang sekali. Alhamdulillah atlet-atlet yang akan berangkat ini sangat kualitas terbaik di Kalimantan ini, kualitas terbaik di Jawa, kualitas terbaik di Padang, dan beberapa kota lainnya yang di 3 titik hadir di acara kami. Di internasional kita akan melawan 6-10 negara. Infonya, kita sudah ada pengajuan di pusat, yaitu 6 negara sudah ACC dan beberapa negara masih menunggu informasi. Tapi kita pastikan estimasinya 10 negara kita akan bersaing merebutkan piala di sana dan sponsor utamanya adalah Sukaido.
3: Salah seorang atlet yang berhasil mendapatkan tiket ke ajang internasional, Reno Renaldi Putra, mengaku senang bisa menjadi salah satu wakil yang mendapatkan tiket untuk bertanding di Malaysia. Ia akan memaksimalkan kesempatan yang telah ia dapat dan siap memberikan hasil yang terbaik.
5: Yang pertama, alhamdulillah saya diberi keberuntungan di golden ticket ini sehingga bisa mewakili Sukaido Indonesia ke event internasional yang di Malaysia. Tentunya saya juga berkeinginan untuk menjadi yang terbaik di event di Malaysia. Tentunya saya juga akan mempersiapkan diri karena waktunya masih panjang di bulan April, tanggal 9 sampai 11 April. Insya Allah saya akan mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari teknik, fisik, dan lain sebagainya. Dan harapan saya juga hasil yang akan saya berikan untuk Sukaido Indonesia tentunya hasil yang terbaik.
3: Selain kategori turnamen, panitia juga menggelar kategori festival yang diperuntukkan bagi atlet usia dini hingga prakadet di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari pembinaan karateka sejak usia muda. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik MPLS tanpa bullying. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
6: Selamat pagi pendengar. Hari pertama masuk sekolah selalu menghadirkan banyak cerita. Ada yang datang bersama banyak teman baru. Ada pula yang mulai perjalanan pendidikannya dengan situasi yang berbeda. Kisah seorang murid yang menjadi satu-satunya peserta didik baru di sebuah sekolah di Banjarmasin menjadi gambaran bahwa setiap anak membutuhkan lingkungan yang membuatnya merasa diterima sejak langkah pertama memasuki gerbang sekolah. Disitulah makna sesungguhnya dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini bukan hanya mengenalkan ruang kelas atau juga guru di sekolahnya, namun MPLS adalah proses membangun kesan pertama tentang seperti apa budaya sebuah sekolah. Apalagi Kementerian Pendidikan telah menegaskan bahwa MPLS harus berlangsung secara edukatif, mengembirakan serta menghormati hak-hak anak. Tidak boleh ada praktik yang merendahkan martabat peserta didik dengan dalih tradisi atau pembentukan karakter. Sebaliknya, sekolah juga harus menjadi ruang yang menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan juga semangat belajar. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan tidak ada ruang bagi perundungan atau bullying selama MPLS berlangsung. Cara seorang anak diterima oleh teman-temannya pada hari pertama akan mempengaruhi kenyamanan, kepercayaan diri, bahkan semangat belajarnya dalam jangka panjang. Perundungan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, ejekan, pengucilan atau candaan yang merendahkan hingga intimidasi di media sosial sama-sama meninggalkan luka yang mendalam. Ironisnya, perilaku seperti ini sering dianggap hal biasa atau sekedar gurauan. Padahal, dampaknya bisa sangat serius terhadap kesehatan mental dan juga perkembangan anak. Karena itulah, pencegahan bullying tidak cukup hanya melalui spanduk atau slogan. Orang tua pun memiliki peran yang sama pentingnya. Masa MPLS seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi dengan anak tentang pengalaman mereka di sekolah. Perubahan perilaku, rasa takut berangkat ke sekolah, atau kecenderungan menarik diri tidak boleh dianggap sepele. MPLS memang hanya berlangsung beberapa hari, namun pengalaman yang diperoleh selama masa itu dapat membentuk kesan tentang sekolah untuk waktu yang sangat panjang. Karena itulah, menjadikan MPLS sebagai awal lahirnya budaya saling menghormati, saling merangkul dan menolak segala bentuk perundungan adalah sebuah keharusan. Karena pendidikan yang bermutu selalu dimulai dari lingkungan yang aman dan juga nyaman. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: RRI Pro 1 kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat ini kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC Det Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan kami, bersama Bribda Fira. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fira.
3: Selamat pagi Mas.
2: Oke, silakan Mbak Fira, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Polantas, bersama saya Bribda Fira dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026, saya akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama, dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di Banjarmasin, tepatnya di simpang 4 Tarakan, yaitu situasi arus lalu lintas pada pagi ini di simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah jalan Tarakan menuju jalan Pulau Laut, begitu juga dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Begitu pula dari arah jalan Ayani menuju jalan Esparman dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Dan untuk selanjutnya, kita beralih ke kota Banjarbaru, tepatnya di simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini karena jalan ini jalan utama menuju ke Bandara Samsudinor dan jalur alternatif menuju arah kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada Sobat Polantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan, karena itu dapat membahayakan diri Anda dan pengguna jalan lainnya. Untuk itu, kami himbau kepada Sobat Polantas agar selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Untuk pengguna roda 2, agar selalu menggunakan helm SNI, dan untuk pengguna roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman Anda. Jaga jarak aman kendaraan Anda, tetap hati-hati di jalan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran untuk berlalu lintas. Selanjutnya, lebih mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas dapat menghubungi kami di Sipolantas 0811-5000-3110, bisa juga melalui media sosial kami di @RTMC di Ditlantas Polda Kalsel dan di Ditlantas Polda Kalsel. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Fira untuk informasi Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab

0: akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
5: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026, dari pagi hingga dini hari nanti. Dan kita sudah terhubung bersama perkirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Fitma Surya. Selamat pagi, Bung Fitma.
6: Halo, selamat pagi.
5: Baik, silakan informasi cuaca Kalimantan Selatan pagi hari ini, Mbak.
6: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, perkirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan arah angin, hari ini dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 47 hingga 97%. Kemudian untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Kota Baru, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
5: Baik, terima kasih Bung Fitma untuk informasi Anda.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
7: Banjarmasin pagi ini.
8: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

0: Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah, tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana, mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
4: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: Setelah informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti kembali informasi arus lalu lintas. Kita kali ini sudah terhubung bersama rekan Fitriana Rahma. Selamat pagi Mbak Fitri, Assalamualaikum.
8: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
7: Silakan Mbak Fitri, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Adit dan juga pendengar. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Terpantau untuk arus lalu lintas kali ini menuju Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya ramai dan juga lancar, baik itu dari arah menuju Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Dan tentunya ini juga terpantau ada beberapa petugas kali ini yang membantu para pengendara untuk berputar balik atau di beberapa titik U-turn di sekitaran Jalan Ahmad Yani di kilometer 4 dan juga 5 ya. Tadi sepanjang jalan terpantau ramai dan juga lancar di cuaca yang cerah di pagi hari ini. Memang terpantau juga untuk kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani didominasi oleh pengendara roda 2, dan tentunya kita harapkan bagi semua pengendara baik roda 2 maupun juga roda 4 kali ini selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan dari petugas di lapangan. Dan mungkin itu saja Adit yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
7: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasi Anda.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum.